0: Ju, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang tu naik kat kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hey, awai seluruh hari desen dihi ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi ngagai semua kita ke. Alhamdulillah dengan kami bawa FM. Terima kasih ya ngagai kita kaki. Terus mengkang bergelangga kami. Bapak pengerap pagi, dua pagi wai. Nanti yang hari satu jentung hari lima. Dan ya, ungkup dua pagi wai berandau ke topi-topi ke bisik di kongsi ke bawa Facebook wai FM Iban.
0: Kita kena di bawa kita sehari-hari punya tadi. Macam-macam eh. Bawa pengerindu
1: Pemakai nama hotel bukai. Mayu ke benar
0: macam-macam eh. Bawa penghidup kita ke bersari-sari. Okey, jadi topik tu ke pagi tu si taban ke west. Tersat
1: ke west. Kalau nak taban ke west,
0: kalau aku mayu harus dah kalau taban ke west atau ke Google Maps ke kita yang tadi tersat. Ya, nak tersat nar ke tadi si. Dan ukai semak keni ko je kita yang tadi. Nak aman-aman menuju ke dituju. Nak jauh harinya.
1: Ya.
0: Aku suai si. Dito deh. Kadang kita nak nemu luarnya nak. Angena west tang datai bandornya orang ke dituju kita yang tadi madah ke ukai dito sano sepiak tau ko ya nak genyang tau jawah deh tang ukai ba nornya mamat
1: ya ga madia senase
0: nanti
1: kita tersat ngena west tau ke Google Map tu tadi Google Map ba aku kunoan kini kita madan nanti ba aku tu tadi agi uleh giga jalan kebuka ini bukan wan salah nur Google Map enggak tak ke west yang mai tua gendornya asal je anak tersat pengerindu.
0: Pengerindu baru. Okey, aku teringat ke orang ketanya sebab sini. Jujur nyuri riang yang betul.
1: Nama bisa tanya deh, bisa kalau benda.
0: Pemuas lagi. Bah benar jalan simpang aja sih. Pemuas saya ketanya terbaik riang sekali untuk sikal macam lagi. No, nanti bawa perumahan tu selalu nyadi nih. Lepas lorong tu, salah lorong tu, lorong 8 new masuk ubri westnya, lorong 11 ya nak jauh lah. Mungkin aku tadi baik west tu satu ke Google Map, ya nak terlalu jauh lah tadi. Nanti bawa kedai sepia, ya bawa belakang kedai. Yang muka aku bisa orang tadi. Tiri yang sekali untuk sikal juga baik.
1: Nyaman, apa buat aku mayu mega bertanya di bawah abang peninggal gak mega Sam tu yang kaum tu ampu gak abang tu kenang yang sikit suah ngena nanti bakal tu ngagai siti-siti nur kena kalau di tujah tu atau ke jarang nur tu tetap bakal nanti aku dah kena suah tersat bak sibu
0: sibu dia
1: nanti di sibu dia leban jalan lain ge bukan lain tanya dah Sam leban tu nak dia tu nak nemu bukan jalan-jalan di menua orang
0: kelaban nak itu terlebak apa menuanya punya tadi tak familiar punya kerup putih
1: nak sedak lusi lagi nama si nak nemu jalan di
0: tak nak ke jauh sama nanti nuan apa pasal cibun tadi nak ke wesnya nak ke kena uyat ke nak ke
1: nak ke kenyataan tu hanya berbelit baru
0: berbelit nak ya ke kini ke kita yang tadi nak amat-amat bandurnya nanti bak wes tu aku si nanti Google Maps tu ya bisa tanya mimin ya bisa betul mimin
1: ya betul ge nanti west tu nama munyi kenuan labannya
0: kalau kenuan bisa experience ni
1: kalau bekenya suah ndak ke besibu aja bisa benda bukai ke tang tiba ke ngagai menua-menua ke mit nang segi laban ke nak nemu jalan orang jalan menua orangnya kau pandang ngena west nya salah kadang-kadang nya mempunyai kenuan tadi masalah salah jalan ke dikenanya kebukai hari ini
0: kebukai bisa juga nanti kita mada ba tanya si ba TikTok ini ba TikTok meh bisa-bisa kita ke selalu mada orangnya ke di taban yang ngagai jalan ke petang nanti malam hari ni jalan ke putus kadang bisa kalau aku mada siku Indo sobat si ya laban ya nganjung barang nyong agak jalan ke putus sudahnya bakal babas bekenya ya ke tengah malam jadi nyak teh ke di nakut ke kita ya kita ini teh ke diberi nya tadi
1: ya lebih lagi ngagai orang kenangnya suah berkena ke west ke Google Map tu Google Map ya lebih nak kena ke utai ke maduk di Kirau ke kita bakal orang ke nganjur barang ya lebih lagi induk ko aku tu tak ada sem ke dribo bakal orang ke dribo Maxim tak ke bekenya ko aku nyak ngai ke nyak mai nyak jawa tang sida elaban ya dah bisik pen lebok penemu kena te orang nyak keterubah ya mai tanya kereta tadi tentu ya segi bisik pelabok ke bekenya mah pelabok aku Sam
0: ya tambah perumahannya meh tajak panuannya tadi nang orang ke mai mai baka Maxim tadi si nanti ba perumahan dak semua mah perumahan kala di pasu anu ane jadi nanti baka ba Google Map atau ke ba Waze tok kadang ya salah lorong dak lorong ke nitih ke betulnya lalu kala aku nanya ke bekawal ngau tu si kadang tadi utainya nak di update bisi maka jalai ke baru di kakak nak di update ba Google Map bisi ke bekenya jadi Google Map nya tadi agi ngena ke lama
1: ke betau di update si dah untuk yang kau baka tengok kami rumah kami kian Sam nyak pedih smart laban padah ku ditu-ditu lorong tu laban West yang nak boleh laban yang punya ku dua tadi betau di update kau nya betau di update maka ku laban nyak pedih sekali gigi kau tinggal West tadi nyak ku bukai laban mampu kalau nyak pedih
0: sama si lepas tu okay nanya min po sobat eh lepas ni bisik tak ke danjuang kagai rumah kau kia si nyong agak ke belakang kian laban yang nak waste laban yang nak nemu nak biasa nuarnya nah nak waste tang yang nak datai baku dia nyong ke batang mall kian laban baik ku ke nang aku madah kia nang segi bekenya aku mana ya siapa-siapa aja nanti kita kaku keterubah nang baik ya kian kaku hanya kebuahnya nurun ke baruah kian ngambat ke baruah kian
1: kau pernah nuar masa saya
0: so aku pusin ya pusin nuan pusin bisa nuar madah aku lagi bawa muanya lagi aku. Bisa dobi dia lagi aku. Bisa dobi baru dia bisa nanya baru ketemu.
1: Nyama tadi. Nyam bisa penglebih bisa ke pengurang ba nanti kita kena West tak ke Google Map tu Sam. Tah nyama penglebih tadi muntah nyamai ketua
0: ngagai sikit tur. Min ya kena amat-amat ngagai durnya ne.
1: Ya.
0: Maka ba lorong kita nyamai lorong nak angka kalau pelabak kurang salah lorong pelabak aku ni
1: salah lorong leban baka nanti baka lorongnya suah kena ke baka orang ke buat area yang tadi the same baka nandur yang tadi suah berkena ke west tadi pelabak aku ndak entu malat ndak entu nanggul lah mat tak nanti orang ke semak-semak yang tadi ke jarang ngenak tanya dia nyok kau ngenak yang tadi hanya ke bisik datai ke apa
0: nanggul bau nyo bisi nama ke belakang kian atau ke ba area city ni yang tega bekenya mana ya
1: jadi kalau ada apa Facebook kita dah mayu agak sidak ya komen pagi tu Sam berkawal engkau topik tu pagi tu berkawal engkau kalau tersat kalau siapa nak kita kalau tersat baik West tau ke Google Map tu Sam
0: ya okey ke bisi nama tau nganjung komen mayu ke mari selamat pagi maka kami dua selamat pagi semua peninggal nanti kita bisi tanya tadi bisi kalau ngasai kita berketau-tau ke komen eh si okay Yen Will ke pagi tu si lucu amai topik seduai pagi tu ne. Ya kalau ku ya kediri suah sesat by Google Maps laban kediau ba semarahan nanti ka ke Kuching ya sigi ngena map lama.

0: Kalau
1: kita bisa experience magane.
0: Ya.
1: Kalau membayar kubur, kalau sih.
0: Kena sikit kalau menya. Nicholas alaya tibu selamat pagi ke madah ke diri ya enggak lagi ngena maps tu ku ya. Keruban nyo ke data bersimpan lubu antu ku ya.
1: Oh, jauh mana.
0: Jauh mah lubu antu ngerubahnya.
1: Oh.
0: Nanti menzi.
1: Nah. Aku aku kumai tahu kurang kena tanya.
0: Dah kena anu ya aku ya ada.
1: Tahu.
0: Tak lapan kaya telefon ku ya ada kayaknya. Ya waduh ketawa saya. Nya hari Nicholas ayau tibu pagi tu ke berkunci ke apa ni lebok ya ke ngena maps tu tadi nyentuk ke nyong gay lagi ngena map apa penyawa ruban ke ngagai simpang lubang tu
1: au gede ya mudah map tu ne
0: au ya ke ngagai ruban data buat simpang
1: jauh mana kenya ne
0: ama jauh kenya deh
1: au ang
0: Engkau
1: Siti Siti lagi lain kadang lah
0: Nyak maka aku
1: Maya kaman sak simpan tadi lain pun dah datang
0: Nyak mal Nyak kebuah ya Siti Sam Baku Baku kalau Nyadi baku deh Nanti baku Ku namun duarnya sigi Kurang lain Kurang nadai lain telepon semuanya Lebuah bisik Mansa menua ke bisik lainnya Mayanya aku ke ngiga Dini duar ke dituju tadi.
1: Nyanya enggak tanya.
0: Kira ke ketika selamat game banyak Sam.
1: Ya, aman ke bisik ke mantu, bisik kena nak menyata de ne. Bisik ngasuh pedih hati menyata de ne.
0: Bisik ngasuh pedih hati nak aman. Mayo ge ke ngasuh pedih hati laban kita nya bebelit tanti udah nyak lagi ngenangi lagi nya ngasuh geli hati ke?
1: Ngasuh geli hati ke nanya. Bisik cerita ne. Okey, hari Sima tersat madang bungai ke pagi tau kena merindang peninggal kita.

0: Yang ngai ke ngena we sampai dia tok jerak pai nai ko ya tang ngai jadi nak kan nasi kita yang amat kita tanya nang amat ke ya semina ya nak amat amat ke kai nur ke dituju nya tadi yang imai nya ja area nya ja
1: ya namanya west ya sem west pemana west to city gate tu nemu jalannya bisi sekut tak ada dat kini nya nyamai tu leban nulih ngi ya tadi ulih ngi ke ketua jalai kemuntang
0: betul
1: jalai bukai ti Google Map munyi ko nuan tadi ama mana leban ya kini ke nang datai bandur ke suagi betul lagi jalai ke di beri ya tadi Desem.
0: Ama munyi ko nuan tadi si bisi orang enaknya appsnya ya ngiga jalai muntang kena yang ngemun ama tu ngemuntang ke shortcut kian deh. Tang ya sikit nemu nurnya udah ya nemu nurnya ditutup ya leban ya ngulih ke jalan muntang ya tadi.
1: Bisa
0: ke orang berkenyak?
1: Aku kalau berkenyak. Muan kenyak bahasa
0: aku. Kalau lapan kita nemu ke ya tengah jalan ke kira jauh meh. Jalan besar itu ke berkenyak.
1: Tentu nak ngga orang bersekut.
0: Nak nemu ngai ngga orang bersekut. Situ ya kika shortcut. Ngehnya udah nyu kita nyuka datai ngga gendornya tutup. Lapan kita udah nemu nurnya tadi. Bisa ke orang berkenyak ke? Kan bisa amat-amat kena nemu beka daya iban tadi nyo tersat ke kubur.
1: Yang ke keterubah yang agen dulunya. Aku tahu ke untuk keterubah yang bisa 2-3 kali kan nyana ingat ke jalan. Nyana
0: ingat jalan ke kadang.
1: Ingat ke jalan ke jalannya jauh kini.
0: Ya. Okey.
1: Jadi dari Clarence Midan dah Sam.
0: Betul.
1: Ya mada mak munyi ko topi pagi tu. Ya. Kami sebilik udah subuh tahun 2023 ke ingat Clarence Midan tu nai. Maya anak induk ya konvo di Sabah ya. Sida ya dia ba hotel sepanggar ke. Kami dah jauh hari UMS ke ya dur ngambil dur anak ya tadi nerima konvo ke. Jadi hari Siti ke berjalan ngagai Kindadang, kena kena sem. Kindadang, kue tu. Nyiwa kereta orang dian ke laban ndak kalau kian ke ngena wes sidak itu tadi laban ya dribo lalu set it buat teleponnya ngadu ke wesnya dalam berjalan sikit itu ke jalai ke dah di tetap ke buat wesnya meh kau tak amat salah set kini tau ke nama kini tak bukai ke lalu terus ke tempat bukai ke tanya ngagi orang dia dia orang ke buat dua hari tadi madah ke jalai tadi salah dituju lagi Kundasang typo tadi Kundasang pada ya jadi dia nikal baru baru betul ke dan time eh sedak ya buat Kundasang medak rampa bukit Kinabalu ke ya gunung Kinabalu arinya meh utai dah nyadi ngena wes maya ke salah adu maya nong ke salah adu salah setnya pan tau mai nuan tersat
0: ni dah datai bandur ke dituju tadi ni
1: nama typo pakai tu tadi
0: kundang nama tadi
1: kudadang typo betelipun ke typo bom map ni nya masa Siti Ari tadi ke buah kita nya salah tau perhati ke mega laban lebuh tua ke buka aku ngena Google Map gada sem ya nanya nuan laban beka nuar tadi pakai nanti si jalan nak nuan ke ngadu ke Google Map tadi ya nanya nuan location nuan dia tu ngagai location ni ko ya dia kadang-kadang nemu bekalih ganya pedah ko ga mata ko kada de
0: nuan ke ni ke location kita
1: dia bekal ya
0: dia nanya kita
1: buka are nya aku ku mada tadi sige bisi salah salah
0: tayar ke boycott, ni Neil Driver Lede hari nian kita nanti berapa ni sih?
1: Bisa ke bukanya ada sem?
0: Bisa ni. Okay, atau Dini Hinil kalau udah ke bedau tu, bedau ni. Dini Hinil ke pagi tu buka Hinilnya nanti. Sekali subah sida sebuat ngagi miri ku ya si ngiga util ke udah di buki yang laban mayanya ke terubah ya sida ya ke miri ngena map meh ku ya laban nyamai ke ngena nya deh ngena mapnya mapnya mula-mula mana ya cun ku ya sekali 5 minit nyuka datai ku ya Mada

0: ujung-ujung sangkai ba penam Cina sida e ko ya nya nya ke penyadi ko ya nemunya util nya tadi ko ya nanti berjalan kaki semina 5 minit aja ngelayang jalan nya tadi udah datai sida tadi
1: sida datai tanah nemunya hotel
0: kedai tujuh nah nemu menua orang lah kita nya tajak nyoba mua kita kadang nanti kita nak maca tadi si jauh kita ne nya masih dak ya lo carut me ko ya ngau ini tua ya ko ya nak nemu aku nak baik nuan malam dia kan tu malam berpendamnya ni siapa baik
1: siapa makan malam berpendam aku
0: tahu geng isi tu kau naik barunya hari locationnya kau luar ya kau
1: salah jari
0: tu. Okay, dini ni mayu lah ngasuh carut gitu ni si
1: Google Map tu. Masih mayu ngasuh carut, ngasuh belayo dia.
0: Okay.
1: Tu hari Ferry Mas pagi tu sama pagi. Madah ke habis cerita serius buat dengan map. Kau yang mayanya ke pulai ke Serikai. Lebat ngasah ni yang ini sedaya ya mayanya. Hari hari nyandok kan tu ingat kau. Tang ingat ya maya SSC di betul mayanya. Jadi yang ada ke rindang ninga SSC live buat radio ku tertemu ke mukai ke ya sida sebuah tesah maya mayanya ngagai jemata lanang. Turn left, turn left ke. Turn right, turn right ke.
0: Ya apa jemata dengan ni? Apa jematan ke nyane?
1: Sekali ndak sadar ke diri udah ngelayan jematan lanang. Lalu ngetuti si jalai dah nyak ke depan tiang ngapi ke bisi tepikong nya na jauh rinya kami ngetu ke. Sekali pulai kami semua mansak menuanya baru nemunya sebenarnya kubur Cina.
0: Ya. Mencapuh dalam kereta kena si. Kan nah kau tanya main ge pendam ne. Tak gue pernah magang gak nama baik salah ne.
1: Badak aku kena west tak Google Map malam.
0: Malam ne. Tapi kita kena muka ne si.
1: Iya.
0: Tanti bab nua bukai. Alah nak nak nyak makan nak si. Tujuh.
1: Nasi gamat. Nasanya mangkuk aku tadi muntik aku kok tu tadi sen. Laban nya siti ari teknologi kenang sigi patut kene ke penglebih teknologi dia tu menyamain dur tua gigak dur laban tanya tadi boleh digigak bojo dari munyi ko aja ko nyentuk kayaknya salah.
0: Iya.
1: Tulis. Salah tayap.
0: Okey, laban kalau berumban siti siti nak fokus.
1: Siti nak fokus. Siti nak fokus munyi ke nuan tu tadi orang ke dribonya ia gangi gak jalai.
0: Abang Siti baik menekan-nekan Siko ngandok Siko jual salah ni
1: salah jenya belayar baru
0: Caroline Jimin udah tadi si bedau
1: Caroline Jimin
0: bedau ni berkenaan ke topik pagi tu nyuk tawa tucum ke diri ku ya ngenang sidak yang menyanak nemuai ke Bintulu sampai ke lama berapa tahun tu kudah nah dia botel nak kena jauh hari pasar Bintulu ku ya pasar malam Bintulu ku ya si tang labannya ukai menua kita sigi betuai ke Google Map nya me ku ya ngena map nya ngiga pasar malam laban ka beli ke pemakai ku ya nyu ambis lorong-lorong gelapnya ku ya di pasuak sida yang menyana ku ya ditama saya menyana laban ke nak nemu ku ya laban ke berjalan kaki nyo jalai ke jauh di baik mapnya ku ya sedangkan jalai ngagai pasar malamnya 10 minit aja ari hotel ku ya si nya nyo breeze walk baik ne nyo rawun ke bukai baik ku ya. Laban nak terpedak hari hotel ke tanya tadi ku ya pasar malamnya tadi ku ya hanya laban kita ke bawa menua orang di sini semuanya utainya kebenar tadi nanti kita bakal dia bawa hotel tadi sebi ya hotel atau ke ujungnya laban kita kena nemu
1: iya kita kena
0: ngarap ke Google Mapnya lagi ya utainya kebenar boleh jalan kakinya kia tadi
1: mempunyai kedua sepi ya aja utai ke kadi tujuh nur ke kadi tujuh tadi tahu matuanya melihat pasar dulu datai budi baru
0: ya nanti nanya orang tadi kadang orang nadai kemayanya tadi ne
1: siti agi gak nangi gak tu nanya orang tipe ke vendor ke Jawa the same tiba kau kan menua kita lebih lagi bakal di Malaysia di tu kini kau untuk bawa menua bukai tadinya takut ke tu akan nanya nangi ke tu akan nanya orang bukai ke
0: ya
1: tu sebenarnya ujung ke dua pagi wai tu same tu hari ni Nek Beatrice madah ke sigi suatu saat bakal orang ke berguna ke westnya ke ya bisik subo bala ke kena jalai ke guna west tu tadi ngagai jalai ulu kriannya datai berumah kami di tu ya sidak ke ndak kalau ngena jalai ulu krian sigi datai berumah kami di tu nemu bulo ke westnya ne ku ya aku kalau mah baik bala tesat ngiga begiga ke rumah orang baik nanti okay, hari lagi tu kita was ke nanti udah malam sigi takut asati ke sigi amat munyi ke guna
0: ke jalan ulu krian nyo datai ba sida dia seluah tamak ngage sida ya kia nya ke munyi ke kota dai laban Google Map nya tadi bedau di update orang. Agi ke jalan lama sobat dia tu kan mayuh jalan baru.
1: Ya, bakal kita di Kucian tu dah sem. Nanti bakal aku deh. Bakal bisik kita sobat kalau program CSR sobat dengan Ulu Krian. Ulu Kabo. Kalau kita Ulu Kabo hari tu ngena Google Map tu tadi. Nantu datai, nantu nak boleh detect ya. Jalai kian deh tang ti beko nuan bo kanan dur tadi beko mayanya ngiga Patricia Agustin mayanya deh ya mari Google ketika location area dia baru kita
0: ya nganjung location
1: ya nganjung location dur ada tu deh
0: baka aku tadi nyesi baka aku nganjung location nya nah location nya kena datai dia aku
1: bisin dur kenya
0: kena bisin kenya nanti baka rumah sida Madam Patricia tadi temu rumah kan jadi si tulis rumahnya
1: rumahnya ndaknya ndak ke ya nyengala tulis rumah deh tak jalai kian segi betul
0: jalai kian betul tersat mah kita mainnya ni
1: ndak tersat
0: ndak tersat
1: laban ngena location ke di
0: laban orangnya nganjung location
1: tinya mah tadi kita empungi ke ya tu laban yang namanya Jawa gede sem yang ngagai ulu nama ada dah ulu deh ni bos sebut ganti ulu menua bukai ke saya kenyak mah pelabak ku
0: ya kekadang desain orang punya tadi locationnya tadi sih nya mereka salah tadi kita ngusuang orangnya ne okey hanya meh cerita bala kaban kita ke kalau tersat by Google Maps ke atau ke West ke pagi tu nang sigi kaya meh si kita baru ba menua orang sigi kadang sigi tersatnya meh kadang
1: nya tadi sigi rindu dengan cerita bala kita ke pagi tu
0: ya
1: dengar kita ke tesat.
0: Okey.
1: Nak tesat pengerindu aja.
0: Tesat pengerindu baru ni sih. Okey, terima kasih peninggal ke komen ke pagi tau. Harap ke namanya kita sama nyagap pengerai meh. Bagai hari kita ke bersebun. Lalu pihak mereka selamat buju minggu.
1: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal ngagai kita ke benung kerja pengawal pagi
0: tak. Okey, Shane event ngai berumban. Anak berumban kita ke Mai Kerita ke pagi tau. Bye-bye. Selamat pagi.

industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal serian dan keterjaminan makanan. Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal serian.

96 last minute pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani. Salam Suraku Maju Mamur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Selamat mendengarkan kami di Siva FM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 912. Edisi di hari Jumaat 4 September 2026 Masihi bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan seperti biasa di awal pertemuan kita di jam yang pertama ini, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Metro Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Serta jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Syurah pukul 9.45 minit pagi nanti. Di jam yang kedua kita akan bersama dalam pertemuan interaktif Siva FM selepas kita ikuti berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu juga kita akan kongsikan info-info semasa. Di jam yang ketiga tepat pukul 11 pagi kita akan ikuti ulasan berita. Seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Dan selepas itu saya akan kongsikan juga ucapan dan juga salam kepada pendengar sahabat Siva FM. Jadi anda boleh hantarkan ucapan juga salam anda di ruangan komen di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda waktu ini. Kita dah pun bersiaran secara langsung di Facebook page Siva FM. Jadi terus layan, jangan ke mana-mana. Ekspresi 912 Siva FM, segalanya untuk anda.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.

9.45 minit pagi waktu ini. Dan seterusnya kita akan ikuti bersama rancangan Syirah. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di CBFM, segalanya untuk anda. Dan

0: Yang waktu ini mungkin perlu bekerja ataupun berada di luar rumah, pastikan anda menggunakan pelitup hidung ataupun face mask ya. Untuk mengelakkan daripada kita mengalami masalah pernafasan dan sebagainya akibat daripada keadaan berjerebu ketika ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kita ikuti rancangan Syirah pastinya hanya di Sibar FM, segalanya untuk anda.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahbin. Umair bin Wahbin pernah pergi ke Masjidil Haram setelah peristiwa Perang Badar untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada di situ. Kebetulan ketika itu ada Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi Hijr Ismail. Lalu Umair pun bertemu dengannya, lalu dia berkata, jom, ilik dulu. Sama-sama kita sembang-sembang dulu lah sementara kita tengah ilik-ilik. Maka Umair duduk di samping Safwan. Maka kedua-duanya pun mulai membicarakan perihal tentang Perang Badar. Lalu dalam masa yang sama terkenangkan kekalahan besar yang telah memalukan sejarah mereka. Maka mereka pun menghitung jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan perang. Lalu terkejutnya mereka berdua apabila ramainya jumlah pemimpin Quraisy yang mati dalam peperangan itu dan dikuburkan dalam Al-Qalib. Maka Safwan pun menghela nafas yang panjang dan berkata, demi Allah, tanpa sidak tu makin teruklah hidup kita tu. Maka Umair pun mengeluh juga. Hanya pun mengeluh apa di padahnya, nyamada, demi Allah, benar padah kita ya. Munsiklah kerana hutang aku tu yang banyak dan banyaknya anak-anak yang aku terpaksa tanggung, maka sudah pasti akan ku pergi menemui Muhammad dan aku akan membunuhnya. Akan ku halang urusannya dan akan hentikan segala gangguannya. Yakni dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Safwan bin Umayyah tu tadi dengar je apa yang diluah oleh Umair bin Wahbin, maka nya pun berbisik dengan Umair bin Wahbin. Nya madah apa, wahai Umair, jadikanlah semua hutangmu di bawah tanggunganku. Mun kau mati kelak, kelak hutang ku settle. Muagi keluarga kau ya, dengan harta yang aku ada tu insya-Allah boleh aku tanggung. InsyaAllah boleh aku tanggung. InsyaAllah bagi berhala mereka. Maka dengan itu Umair bin Wahbin pun tertangkap dengan kata-kata yang diucapkan oleh Safwan bin Umayyah. Lalu nyamadah, siapa kita sama-sama rahsiakan apa yang kita kelakar tu. Jangan kita cerita dengan orang lain. Masing-masing simpan cerita tu sebagai rahsia kita. Maka Umair pun agak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipendekkan cerita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya tadi dengan tujuan nak ambil anaknya yang telah ditawan oleh orang Islam. Maka dalamnya tengah pergi tadi, dalam keadaannya pergi dengan pedang di sisinya, maka dilihat oleh kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar ketika itu yang tengah ilek-ilek berbicara tentang Perang Badar tadi, Safwan bin Umayyah dengan Umair bin Wahbin berbicara mengenai kekalahan, tetapi orang Islam berbicara mengenai kemenangan yang mereka perolehi ketika perang Badar. Lalu tanpa sengaja Umar Khattab telah menoleh. Lagi jauhnya nangga Umair tu datang dengan pedang. Pedangnya bukan pedang untuk menyembelih, bukan pedang untuk berburu, tetapi pedang untuk berperang. Lalu dia berpesan dengan para sahabat lain, kita orang jaga Nabi Muhammad SAW, aku tahu apa yang mau dipolah oleh Umair tu, dia datang untuk membawa keburukan. Dia nak mengancam Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat pun menjadi benteng kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan baginda. Lalu Umar Al-Khattab telah menangkapnya dan menjerut lehernya. Ditahan, dicekapnya leher Umar bin Wahbin tu tadi, datang ngembak ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi madah, jangan macam ni gila Umar Al-Khattab, lepaskannya, tandahnya, apa yang dia mahu. Maka Umar bin Wahbin madah, kami datang untuk mengambil anak kami, wahai Rasulullah. Aku ingin menuntut anakku. Benar kita nak nuntut anak kita tu? Bukan ada perkara lainkah yang kita nak buat? Memang benar aku nak tuntut anak aku. Tiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umair bin Wahbin. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Umair, bukankah malam tadi kita dua Safwan bin Umayyah duduk di Hijr Ismail, lalu kita orang madah kelakar macam tu, macam tu, kelaknya nanggung hutang kita apa semua, anak kita akannya tanggung apa semua, maka kelak kita akan membunuh aku dan kita akan menghalang usaha dakwahku. Maka terkejutlah Umair bin Wahbin yang tadi, terkejutlahnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan Safwan dengan Umair tadi sekda orang yang tahu rahsia sidak tadi. Maka dia takjub dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memeluk agama Islam. Lalu setelah memeluk agama Islam, dia belajar dengan para sahabat, dia belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya menjadi lunak dan lembut kepada Rasulullah SAW. Dipendekkan cerita, maka Umar bin Wahbin menjadi salah seorang da'i agama Islam kepada penduduk Mekah. Jadi sekadar itu saja sirah kita pada hari itu. Berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Dunia 10 pagi. Cabaran terbesar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal adalah jalan raya yang musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB Laila Peters Yahya berkata akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 lagi masih hilang. Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Kathmandu bagi membantu mengenal pasti mayat mangsa banjir dan tanah runtuh. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat dipergiat di pelabuhan Jirong, Tibet yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Kecemasan Kebangsaan China, Yu Zhengxing berkata, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dalam operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Ini pula pelan jahat Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Ia dicadangkan Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir. Menurut Ben-Gvir, pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit, pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta 4 entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan pelombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebahagian usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah Fidel Ernesto Castro Kelis, cucu bekas Presiden Cuba Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil Tertinggi PBB bagi Hal Ehwal Pelucutan Senjata Izumi Nakamitsu berkata pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Tiga pekerja binaan maut selepas terjun dari tingkat 6 sebuah kilang sabun yang terbakar di Sumatera Utara, Indonesia. Jurujakar Polis Tempatan, Very Purba berkata, mangsa berusia antara 26 hingga 43 tahun dan bekerja sebagai pembantu tukang kimpal. Katanya mereka terjun selepas api dan asap mulai sampai ke tempat kerja selain terdengar bunyi seperti letupan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Di India, dua pekerja maut dalam dua insiden kebakaran berasingan di kilang mercun di daerah Virudhunagar, Tamil Nadu. Menurut akhbar tempatan The Hindu, insiden pertama melibatkan seorang pekerja kilang mercun berhampiran Sriviliputur, manakala seorang lagi mangsa merupakan pekerja kilang mercun berhampiran Bandar Industri Sivakasi. Punca kejadian masih dalam siasatan. Beralih ke sukan, penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris EPL. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison beberapa kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Bagaimanapun, rundingan untuk kembali menjadi bekas kelabnya Everton tidak berhasil sebelum jendela perpindahan England ditutup Selasa lalu. Richarlison kini dikaitkan dengan Trabzonspor di Turki yang masih membuka jendela perpindahan sehingga Jumaat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM sekalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.

Ya, 10:10 minit pagi waktu ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda. Dari langkah-langkah pencegahan semasa jerbu. Okey, untuk golongan yang berisiko tinggi semasa jerbu, kerana jerbu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutama yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Jadi nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerbu, sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah, kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerbu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin dengan mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutama golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selesma, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru dan yang kronik hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Jadi ini antara pesanan daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Baiklah, untuk kongsian bersama juga untuk waktu itu di Sibu, IPO-nya ialah 177 yang saya ambil ataupun saya dapatkan dari Air Pollution Index Management System, APIMS. Untuk Puan Menteri, saya kongsikan bersama dengan anda tentang tahap jerbu waktu itu IPO di setengah kawasan dan terutamanya di Sibu waktu itu 177. Okey, ya, antara info yang saya nak kongsikan bersama waktu itu, jadi terus bersama kami pastinya hanya di Siva FM, segalanya untuk anda. Kita berhibur lagi, terus berkomen di live Facebook kita, page Siva FM, segalanya untuk anda.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua gelak. Mun kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malam merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, rasa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Ya, 10.25 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda di ruangan komen di live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda. Kita ada Venus Jonas. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat bertugas DJ Din. Saya dari kampung Sungai Biar, Bakong, Baram. Bisik menyapa mendak live pagi tu. Terima kasih Venus Jonas. Cheng Shuni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ Din. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan katanya dalam kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salam Jumaat Al-Mubarak. Raden Pangeran, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Raden Pangeran. Umang Leh pun ada pagi itu. Selamat pagi DJ Din dan selamat menjalankan tugas seharian di Sibu FM. Terima kasih Umang Leh. Dan untuk anda yang belum bagi mantaikan ucapan kita orang, terus typekan di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Type berkali-kali pun saya dah nak. Ada yang minta dipindahkan lagu, insyaAllah saya akan cuba tunaikan juga lah. Jadi diharapkan anda akan terus setiap bersama sehingga ke penghujung pertemuan kita 12.30 hari. Baru jam yang kedua kita bersama waktu tu. Apapun, semoga apa juga anda lakukan, yang anda usahakan akan beroleh kejayaan dan beroleh hasil yang dapat dikongsikan bersama kebaikannya, dan juga dapat memberi kebaikan juga untuk orang lain. Baiklah, terus layan Siva FM, segalanya untuk anda.

0: Langau 102.1 MHz. Sayang, di mana kau? Sarike 94.6 MHz.
1: Sayang, secerbis kenangan.
2: Di WFM, sekarang aja untuk anda.
3: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Tahu kita, binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak? Untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
4: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Sayangi jantung kita.
6: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
5: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
7: Mohon perhatian, saat ini pihak kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan ciri-ciri pelaku

0: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Anda mau rock?
2: Ceria-ceriakan hari anda bersama Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Azwan Arba.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan hadiah paling bermakna buat jutaan rakyat Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Ketika negara masih berdepan cabaran konflik dan geopolitik dunia, ikhtiar itu memberi manfaat meretasi pelbagai lapisan masyarakat yang meliputi subsidi bahan api, penyelenggaraan sekolah, kecerdasan buatan AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Antara yang dinanti-nantikan, kuota asas budi madani RON 95, budi 95 yang dikembalikan semula pada kadar 300 liter sebulan. Pensuturan sementara pada kadar 200 liter sebulan April lalu merupakan langkah awal dan bersasar bagi memastikan bekalan tenaga negara terus terjamin. Kini, penambahbaikan inisiatif berkenaan menambahkan lagi kelegaan kepada lebih 16 juta individu yang layak termasuk mereka yang saman hari berulang alik ke tempat kerja. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak pula akan menikmati budi diesel hingga 400 liter sebulan. Meski bukan dalam bentuk wang tunai, pengembalian kuota tersebut memberi ruang kepada rakyat menyusun semula perbelanjaan harian. Pemberian itu hadir ketika ekonomi negara terus positif dengan suku kedua 2026, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang 6%. Manakala, pelaburan diluluskan dan jumlah dagangan masing-masing mencatat paras tertinggi dalam sejarah. Tidak hanya itu, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah dinaikkan 50% kepada RM1.5 bilion. Kerja-kerja pembangunan dijangka bermula seawal Januari 2027 melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan memastikan setiap murid tanpa mengira kaum dan latar belakang bawah Kementerian Pendidikan KPM terus menikmati persekitaran pembelajaran yang selesa dan kondusif. Anak muda Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun juga berpeluang menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi meneroka teknologi kecerdasan buatan AI melibatkan 100,000 peserta dengan akses kepada platform AI tempatan serta antarabangsa dari China dan Amerika Syarikat. Program AI untuk rakyat menjadi batu loncatan kepada pelajar dan usahawan muda menguasai teknologi baharu dan bersedia menghadapi dunia pekerjaan serta ekonomi digital. Ke arah memperkukuh kecekapan digital sektor awam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyediakan peruntukan tambahan RM350 juta bagi mempercepat pendigitalan perkhidmatan kerajaan menjadikan keseluruhan dana mencecah RM1 bilion. Ketika ini, projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di beberapa klinik kesihatan utama sedang dilakukan menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan KKM. Di samping memperluas capaian internet ke 150 hospital dan lebih 2,000 klinik kesihatan awam di seluruh negara, EMR membolehkan doktor mengakses rekod pesakit secara elektronik sekaligus menjimatkan masa menunggu dan mempercepat rawatan. Dalam usaha memacu sektor perniagaan, pengecualian e-invoice diberikan kepada perniagaan dengan nilai jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta setahun. Pendekatan peramati itu memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai, memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan serta menyesuaikan operasi tanpa terbeban dengan keperluan pematuhan teknikal pada peringkat awal. Bagi merancakkan ekonomi peniaga kecil, kemudahan pembiayaan mikro ditambah RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana pada 2026 meningkat kepada RM6 bilion. Manakala, RM200 juta lagi disediakan menerusi Geran Sejahtera Madani untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta golongan ibu yang berniaga dari rumah. Angka itu mungkin besar di atas kertas, namun manfaatnya memberi ruang kepada peniaga mengukuhkan perniagaan, menstabilkan pendapatan dan mempergiat ekonomi setempat. Nyata, enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri mencerminkan kesungguhan kerajaan memastikan manfaat pembangunan terus dirasai rakyat khususnya dalam menghadapi cabaran semasa. Setiap bentuk sokongan membawa kesan berganda. Nantikan pula selepas ini pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Fidaus Rusli.

0: Laju je kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Hai, ngak kak oninggal. Pak Haji Lee laki kak ajar senah. Ha? Kita si kakak tak?
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Auk lah.
0: Hai, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas tek kak?
1: Biar tak ada-ada. Pakai
0: motosikal ya tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Hai, hai. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gak aku nam
0: yakut. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kong tutup pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita tu kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada. Kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur orang tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut tajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Mada Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebar, kecoh bolehnya kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak semada dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Ha.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Selangau 102.1 MHz. Sarike 94.6 MHz.
1: Sayang secebis kenangan.
2: Ibu FM, sekarang aja untuk Anda.

Ya, 11.40 minit pagi waktu ini. Untuk seterusnya, saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4, meliputi kawasan Igan, Oyak, Belingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Gesong. Maksudnya, waktu solat fardu zuhur 12.34 minit tengah hari, asar pukul 3.41 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.47 minit malam dan subuh pagi esok 5.19 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darau, Sari Keju, Lau Bin, Tangor dan juga Rajang, Zohor 12.36 minit tengah hari, Asar pukul 3.44 minit petang, Maghrib pukul 6.39 minit petang, Isyak pukul 7.49 minit malam dan subuh pagi esok 5.21 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Engke, Lili, Lebantu, Betong, Sepauh, Pusat, Serata, Roban dan juga Debak. Untuk solat pada zuhur 12.36 minit tengah hari, asar pukul 3.45 minit petang, Maghrib pukul 6.39 minit petang, Isyak pukul 7.49 minit malam dan subuh pagi esok 5.22 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

0: Di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Ya, 11:48 pagi. Saya ingin bacakan lagi ucapan juga salam daripada anda, sahabat Sibu FM, di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Dublin K. Bajaj, selamat pagi dan selamat bertugas. DJ Din, ceria-ceria selalu. Masih jerebu di Batu 15, Kuching Serian katanya. Asindon Eddy, pagi tu selamat pagi DJ Din dan selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu terbaik ke diri hari Jonas McKean. Kena menindang diri pun tujuan guys semua peningat radio Sibu FM. Terima kasih Asindon Eddy. Nuriwi, pagi tu kuih bingka, kuih semosa, makanan ringan, taklah berat. Sentiasa peka keadaan semasa, jaga kebersihan, kekal sehat. Berdoa, pohon rahmat, ikhlas penuh hati. Salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Salam ukhuwah untuk Hajah Hasnah Haji Ibrahim dan sepi abang Anwar di Sibu. Raya Maria, Abang Hasan di Mintangor, Hajah Rubi Wi, Yang Mustafa Wi, Mary Ayom, Farida Jo, Rosni Kusyari, Abang Ngasroja di Susun Selari, Hidup Subur, Tepian Tasik. Terus keceriaan di ekspresi juru hebah dan lagu pilihan terbaik orang Melayu, orang putih. Terima kasih. Thank you. Ya, daripada sahabat kita Nuri Wi dari kampung kita Talang Sari K. Mateh pun ada bagi tu. Apa khabar Mateh? Assalamualaikum DJ Din. Waalaikumsalam dan selamat bertugas. Semoga urusan DJ dipermudahkan segalanya. Salam ekspresi untuk semua sahabat dan pendengar setia Sibu FM. Mendung cuaca di Seratok pagi tu DJ. Kami layan sambil bermasak. DJ pun ada kesempatan kami nak dengar lagu. Nyanyian dari Safai ini, Terbang Helang, untuk hiburan kita semua di mana saja berada. Dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih DJ Din. Induk Kenawin pagi tu. Selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu ekspresi Sibu FM. Sekarang untuk anda, cuaca mendung dan masih berjerebu di Kenamit pagi tu. Emilia Sam dari Kenamit tu nak request lagu Bunga Air Pinang, nyanyian Ricky Anderson, untuk hiburan semua yang ada di sini katanya. Dan juga untuk semua rakan-rakan FB yang lain di mana juga berada, dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih DJ Din, Sibu FM. Umang Leh, bye-bye semua. Awal Umang Leh, bye-bye. Enak James Anyaw, selamat pagi DJ Din. Minta Nuan Nebah, Diana Nasution, benci tapi rindu, kena melindang semua peninggal radio. Terima kasih DJ Din. Panas di menua Kenawit. Okey, bye-bye. Ya, daripada James Anyaw. Terima kasih James Anyaw. Andaraja Alman, hello DJ, selamat pagi. Minta tebakan lagu Tebakan Siban dari penyanyi Finland. Leo, kena melindang bala peninggal. Peminat setia Y, bak selampur menua engkau. Jaku pesan sama nyaga pengerai serta pengelikun. Dia tahu menua kita benuang di guru kak sebuah kena. Terima kasih DJ. Ya, daripada Andaraja Alman. Baiklah, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan kita ekspresi Sibu FM 912. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita akan bersama lagi. Apapun, terima kasih untuk semua yang dah pun berkomen dan juga yang mendengarkan Sibu FM sama ada menerusi siaran di radio kita orang kah, di RTM Klik kah, ataupun menerusi live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Jadi selepas tu kita akan ikuti siaran dari YFM tepat pukul 12 tengah hari nanti. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk sama-sama menjaga diri dan sama-sama kita berwaspada selalu dalam keadaan cuaca berjerebu tu. Jangan terlalu gila nak pergi keluar kerana keadaan jerebu mungkin boleh mengganggu kesihatan kita. Baiklah, dengan ini saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Sampai jumpa lagi. Sambutlah salam Malaysia Mendani, salam Selangor Maju Makmur dan bye-bye. Assalamualaikum.

Selamat tengah hari. Bergulai dengan aku, Ken Michael. Mendiang ke berita tengah hari, hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pengamah angin bak Sarawak nyau majak ngirau kati ketegal pelilih benua Serian. Mengkang batikas pengamah angin ke pemanduk tinggi, ianya 517 IPU. Bak kategori balat nak manah ke pengerai nak pukul 11 pagi tu tadi. Belalau ke penerang hari portal pengatur indeks pengamah angin APIMS. Bak Serian bisik nurun mimit IPU. Laban maya pukul 10 pagi tu tadi, ianya 518 IPU. Kelimpah hari Serian, Kuching megak baikas balat nak manah ke pengerai, ianya 310 IPU. Berbangaunya, Semarahan ngau Seri Aman mengkang nak manah ke pengerai, ianya 281 ngau 239 IPU. 6 bengkandur kebukai di Sarawak bagi negeri nak manah ke pengerai, lalu pemersi angin bak 2 bengkandur bak tikas jelan pemersi. Berita kita dia tu nguyang ngagai Serian buat gaya sebun asap ke nuntung benua tu. Chairman Komiti Penyangga Penusah Benua JPBN, Dato' Ahmad Douglas Zugambas, sebenarnya tu bisi mansut ke penerang madah kenyemak tikas pengamah angin IPU lebih 500. Atur tik nangkan kenyak dekat di pejurai kengau agensi Penyangga Penusah Benua Malaysia, NADMA. Sekedar hari perkara tidak ditetap ke ianya nyangka dekat mansut ke penerang bagi menua ke kena darurat. Nitih kendur tip balat kena sebuah nasab tang ukai bak serata benua tu. Tajapan pihak pemutus tu berpanggai bak gaya tidak diperhati ke upis ke berkuasa nitih ke gaya pemalat sebuah nasab. Nyalai bensin mayuah kediau bak ndur ke balat kena sebuah nasab dipinta ngurang ke pengawak tidak kerja bak luar. Lalu anang gereja pengawak tip berat kena nyaga pengerai. Kandang dur bak sita Kaunsel Negeri Dun Bukit Saban dekat bersedia lagi napik penanggul ketegar hari ke nyau majak panas ngau kemarau bakal ke diatuk. Tunyeng kau Mel Nino ke disadang dekat berengkah jadi pun bulan 10 tu ilak. Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke atur diatuk ianya nyedia ke air kena nentu ke rakyat bak sitanya nak suntuk air. Ia madah ke atur tik jampat kena mutar ke penanggul tu nang gempung hari upis resident Upis DO, Upis Air Paip Menua Pesisir J-Bulb, dengan Upis Pengintu Pengelantang Pediau Mensi Mayuh JKM Betung. Air megadakan dianjur dalam kandang 12 jam, bak nur ke bisik minta tolong ke tegal suntuk air. Dekat kedia tu, JKM Betung udah nyadung 45,000 itik kuta air mineral. Lalu J-Bulb megabisik nganjung luri tangki air ke tegal loji air licuak dengan loji sepawah udah ditutup. Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak bila operasi JPBNS megadiatuk undang seluruhan ngemata ke ikas pengelangkang air bak serata benua Sarawak. Kawal polis ngau mensiam ayuh undang berguna benar kena negap ke pengelikun benua serta nyeliah ke penusah penyalah jenayah. Direktur Upis Penagang Penyalah Jenayah ngau pengelikun Raban Bangsa Bukit Aman Datuk Nur Hisham Nordin madah ke konsep polis dan masyarakat berpisah tiada patut dikemeran belama ngena cara tip bergempuang bakal tu. Laban untuk berguna benar dikena munas ke penyalah jenayah, penyalah dadah serta nyaga pengelantak bensin mayuh ia kendang nyadi tanggung pengawak semua orang. Dato' Nur Hisham mansut ke Jakutu bak program Jelajah Wira Madani Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak 2026 di Kuching malam tadi. Belah bisi datai bak program tu ianya Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Pemerhati-hati Malaysia Mayuh bak senentang pengelikun digital patut ditegap kagi kena nagang penyalah jenayah cyber kenyau majak jadi. Menteri Pemansang Induk Demi Amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bala tuai Raban Bangsa patut ngulu kerayat kena pegai sidak ngerembai ke penerang pasal penyai orang yang kesuah nipu ngena online. Ia madah ke jenayah cyber dia tu ngena cara psikologi ngena jaku umbuak ngau mejal kena nipu orang ngambil meranak ke duit serta madah ke bisik peluang pengawak puang yang kebulak. Harinya semua orang dipinta berjaga, tak mudah terparuk buat pemanah cerita ke didinga serta merasa ngau siliak penerang ke diterima sebenar ngagak pemutus meri duit kena online. Ia mansut ke jakut lalau tu, lebuh pengerami nutup program wacana bestari Klik Bijak
waspada jenayah cyber kediatur di Kuching. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ketengah hari itu. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Edwin Nanggah. Hari section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung Dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nah, leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM
6: Hai Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
7: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun, ketahunya di bak sumarang maya. Kai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM. Hari
3: di YFM.
8: YFM 101.3.

Maya Kedi Antik-Antik Kitai. Maya Makai. Jam kita makai. Selamat matah kelengan dengan semua bala kita peningap. Temu baru bawa ngelah tengah hari. Tengah hari, hari 5, sehari itu 4 hari bulan 9, 2026. Udah ngetu kita ngerja pengawaknya. Antik bedau, antik apiannya. Ngetu dulu meh. Au, laban ngejadi ke perut kita itu tak diisi kita. Au, kau hati tadi rundi yang tua tadi. Ini buah pandai aku makai, nak ku lapar. Tang lagi udahnya. Tuan pun kan ngenat ke perut lapar lagi. Nak muka-mukai, tamak angin. Nya tua agak pedias lagi. Pergi gak ke ubat. Okey, ngetu dulu ngerja pengawaknya. Selamat berarau guys semua bala kita di selampur menua ke bendian ke ngelah tengah hari. Setelah itu bergulai dengan aku, Ken Michael. 12 ngagai 3 ngalih hari tu lagi. Bekas lama bat jam ya ke terubah tu merindang bala kita seraya ke kita ke ngetu merarau-nya merindang kita ngau lagu lalu pi amaga maca sekedap pesan berat ba awak Nur maca pesan udah lepas tu lagi telinga ya menuju kita ke baru panzut dari Nur kita gawaknya menuju gaya palan Nur makai kedai makai kini tau ke kita ya ke misi mai bekalnya berjimat lebuh maya ngelayang jalai dia tu sebuah nasab balat nar kadang-kadang nak pedak tua kereta berenggap mengangkut ya ke sebelah jalainya kereta kedatai kita ke deribanya pasang melampu awak ke orang ya ke ngelayang jalai awak ke orang ke sama dengah jalainya medak kereta kita ya udah lepas tu lagi Paulus Morris ngau Enserami merindang kita bawa ngelang tengah hari tangnya tu Priscilla Jane merindang kita dulu ngau lagu ya penuh pengrindu gulai ngau kami bawa ngelang tengah hari bak YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Mama terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umpah.

0: ditutup. YFM, segulai sejalan.
1: Jai mah gemurnya.
2: Sarinya ini habis yang beli gelang.
3: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
4: Bukan yang bisa duit.
2: Nak mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
5: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Rumah biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan bawa ngelah tengah hari ke Saritok Peninga, kalau pesan ia tik ke Terubah tu datang hari Vest atau ke Tiong Anak Kunyuk ngari ke Sidak Ya Sebiliak. Duju ke pesan ngagai semua kaban belayan, kelebih yagi Sidak Kediau, bak sepemanjai Batang Baliah, Sungai Bujung, Sungai Nanga Belawai, kaban belayan bak Pasar Kapit, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kaban belayan Bukai bak sebaran Nurdiau kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke Bayan Anak Dangi. Udah nadai 3/9/2026. Niang Bayan Anak Dangi dekat di itu bak rumah Chin. Nanga Seranggil Balai Kapit ke 4/5/2009. Lalu di anjung ke pendam SDNU Pasar Kapit ke 6/9/2026. Pesan yang tik kedua tu pesan pemati datang dari Juliana Pamli tau ke Inaide

awak Sungai Bunut, kemudian awak Supe, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lobok Buan Stampin, Menegak Atas, ngau Menegak Baruah, ngau semua kemudian Bukai ke Ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Pesan tu madah ke Budin Anak Sigat tau ke Paidek dan Adai Lemayar 4 3 hari bulan 9 2026 bak Spital Miri. Niang tu di Intu tau ke di Sengai bak rumah Margaret Lubuk Kerukuh Lubuduk Seratu kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 lalu dianjung ke Pendam pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ianya bak Seratu Memorial Hills Prabun. Lalu kabar belayan tau ke barang siapa ke ngelala ke dekat nanya berita tunggal sila lagi kita tau telefon ngagai Juliana Pamli tau ke Inaidek 013-824-1210 Dixon Budian tau ke Idek 011-157-83394 tau ke Bibi 013-828-8918. Pesan kata sulit ke sekali tu datang hari jelita nak Wilson tau ke indah linya. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan jauh ke semak. Ia ke ngelala niang kia yang nak tinggang tau ke apa ilinya. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil terbalu niang kia yang nak tinggang tau ke apa ilinya. Jadi pengawak tu dia tu hari 6, 5 hari bulan 9, 2026 pukul 7 malam. Bak rumah Watson pelasuk Batang Binjai. Jalai Nyabur Selalang. Semua kawan belayan tau ke barang siapa ke ngelala niang kiai anak tinggang tau ke apa ilinya tu dipinta datai kena hari 6 5 hari bulan 9 2026. Pesan kedangkan kenya datai hari Ferry Syah Lamah nak sekalai hari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Pesan tu nuju semua kawan belayan kelebih lagi kawan belayan di Mukah, kawan belayan di Kebuau termasuk Sibu Tutus, kabar melayan buat pasai Siwang Ulu Ngailik, Labang Baruah ngau Labang Atas. Pesan tu mengat nuju semua kabar melayan buat Bintulu, Semebak, Sebawah, Suai, Niah, Miri ngau semua kabar melayan Bukai buat Sebaran Duriau. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Roni anak sekalai, tau ke Boy, tau ke Apai Ula. Kena hari 6, nguan ulit 5 hari bulan 9, 2026. Ngetas uliat ngau nyuak terbalu pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Biri. Lalu pesannya ke sekali tu datang hari Josephine dengar ngari ke Sidaya Sebilia. Pesan tu nuju semua kaban belayan tak kabar siapa ke ngelala niang Fletcher Cleberson anak pandi tau ke Ucuk Dolly Baya. Jadi pesan tu madah ke Gintu Seratus Sari niang Fletcher Cleberson anak pandi kena hari 6 5 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi bak rumah Maurice Merinduan Lobok Antu. Jadi penerang tau ke sebarang perkara kedekat ditanya tau telefon dengan Josephine dengar 019-816-8170 tau ke Jen Esther Edward 016-887-1569.

Hi, kita na patun madah kapasun handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita is nama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, baka nemu tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Lagi nampung macam pesan bawa awak ngelang tengah hari ke Sari Tok. Jadi pesan tu datang dari Juliet Tabari anak Unil ngari ke Indaya Basaria anak Mamba atau ke Mit atau ke Inai Tabari. Pesan tu nuju semua kapal nelayan bawa rumah Julai Sungai Mengeris, rumah Buau Sedi, rumah Tony dengan Padiah Betung. Pesan tu juga nuju semua kapal nelayan bawa rumah Panjai Maja Betung, rumah Panjai Rian Batang Betung, Penurian Betung, kau semua kapal nelayan buat sebarang dur diau. Pesan madah ke ngetas ulit Niang Unil tau ke Sumpiang anak Latih, laki Bataria anak Mamba tau ke Mit tau ke Pai Tebari lalu ngambil Tebalu, kena hari 6 5/9/2026 pengawak tu diatur berbuah hari pukul 7:30 lemai bak rumah Lunduk Mengeris Baru Kabung. Kabar melayan ia ke dekat nemu berita tu ngau sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Juliet Tabari 013-805-4486. Tahu ke ngagai Wendy Mundat 011-996-0395. Pesannya ke sekali tu datai hari Joshua anak Indian ngari ke Sidaya Sebilik tuju ke pesan ngagai semua kabar melayan bak nangal tada. Kaban belayan badan gemah, nangga kabah, mapai, kerangan ara, pelagu sekapit. Kaban belayan bawa peraran, palak wung, nsawi, sungai iran. Pihak menggap pesan tu nunju semua kaban belayan kediau ditatau, anap kakus bin tulu. Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang lain nudiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau kerancak anak kelum. Tau ke Indai Benya pagi hari 6, 5/9/2026. Sebuah kabar melayan tu tadi dipinta datai. Anguan ulit malam tu 4/9. Ngagai rumah hitman SPS Nanga Tada ke Nauit. Berita tau ke penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Joshua Indian 011-365-0284. Edward Indian 011-2506-6418 tau ke Nuju Benya Balang tau ke Indai Sua 019-438-2311. Lalu pesan dari Julia Emros ke sekali tu Nuju semua kapal melayan bak nyelam, kapal melayan bak keramut kelawah, temuduk kemintian kelawah Puk Aik selepung ngau semua kabar melayan bukai bak sebaran durdiau ke ngelala Jamin anak Musa. Pesan tu madah ke Jamin anak Musa tau ke laki Julia Ambrose udah nadai 4/9. Jadi niang tu di intu bak rumah sedai empu bak panggil rumah Brian tau ke Pakul. Malam hari 6, 5/9/2026, lalu dianjung pagi hari Minggu, 6/9/2026. Pesan hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu, nuju semua kaban belayan, bawa Sibu kaban belayan di Bintangur, Bawang Asan, Sungai Minyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, kemudian di Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing, Miri, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex suai rumah Adin anak Limbang, nguan ulit malam 5/9, lalu ngetas ulit pagi hari Minggu, 6/9/2026, bak rumah Dana, Tanjung Latap Sibu. Sebarang tanya kabar melayan tau telefon ngagai Dana anak Adin 019-658-3234. Lalu ke penudi benar Tok Peninga pesan kata sulit datang dari Suzy anak Idin. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan di Sungai Pui Kenawit, Belawit Ulu, kabar melayan di Pasar Kenawit. Pihak megap pesan tu nuju semua kabar melayan di Sibu, Bintulu, Miri, Kucing, ngau sebarang Nur Diau. Pesan tu minta kita datang ngagai rumah Jenny, Sungai Semuruk B, Bekenu, laban dekat ngetas ulit niang Idin anak Cambai, kena 5/9/2026 hari 6, lalu nguan ulit lemai tu 4/9/2026. Nya sekadari pesan ni ke bisi diterima kami peninga ke ampiat dibaca ba awak ngelah tengah hari pesan ke bukai megak dekat baca kami muak kelemai itu lagi tau anjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke anjung terus ngagai WhatsApp kami 013-862-8422.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ya, nyak, sehari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10.11
3: ke 7.25. Pesan tu, ya kena lah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Merindik hari gaya hari ke benung bersebun dia tu peninga perintah menua nengah komiti penjaga penusah nginyit JPBN Sarawak udah berengkah ngatur operasi ngemenih remang nyaga muari ngaga hujan lalu tu mega dikena mutar ke penanggul suntuk air lebuh maya musin hari ke angat dia tu. Lalu tu kai semina diatur ba menua kita di tu tang nyengkau megak ba Kedah gau perlis di menua kita di tu dah berengkah diatur kemari 3 hari bulan 9 2026. Lalu pengawak tu dekat diatur nyentuk ngagai 5 hari bulan tu ilak ya ba sekedar kanan dur kelebih ya gi ya kebisi tekat air bakal ba bakun murum bengah batang air sika matang gerugu ngau Asyakirin ya. Jadi ngarap ke operasi itu oleh mutar ke penanggul menua ke benung bersebuan ngau pihak mega ya gaya hari ya ke angat jam ya ke dia tu dalam kandang sehari dua tu ngarap ke bisi hujan meh ba menua kita di tu leban nanti hari perhati baca atau ketikas pengamah angin API di menua kita di tu gi bedau mana tahu ngacau pengerai agi kamah. Lalu ngarap ke nengah operasi ngagak hujan tau ke operasi ngemenih remang tu kita tadi oleh ngasai ke baru pemersih angin ngau piam ngak pemanah rampak menua langit ia ke biru tau lalu hujan ia ke digagak tu megak ukai hujan asid bakal ke dikerembai ke sekedar orang ba media ramah anang ngirup air hujan anang bermain anang kena hujan ia ke digagaknya ya ukai hujan asid ke benar ya tak terjadi apa pihak nangga kita ngirup airnya atau kemandi ngena airnya nanti boleh hau giga sumber air penatai air ya ke bersih meh air ya ke udah disarap air ya ke udah dicuci dikena kita atau ke dirup kita nintiang ari. Okey, dah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke pemutus 10 lagu dalam carta Sapa Juara bergulai dengan Monica Midi malam ini gini-gini terus bergulai dengan kami bawa ngelak tengah hari. Tu lagu hari Marsha Evanis berubah. Boleh kau kami bawa ngelah tengah hari.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Segulai sejalai ngau YFM, buat program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau

0: Nemban Ba Adan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sampit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai berbayar.
2: Carta Sapa Juara,
3: aku

0: aku kasi minat mai ke kita penuduk 10 telagu tang megak tentu yang berita ke pemadu baru berkawal dengan ACSJ tik ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu gulangan kami buat program catat sapa juara nampakkan selama di ungkup kenintiang hari 5 renggat hari pukul 1 lalu tanduk program nintiang hari 6 pukul 10:30 malam. Dan sebenarnya aku mai ke kita penduduk 10 tim lagu buat catat sapa juara tu suntik ke 34 besar itu ramai kita dengar aku dulu recap buat ketanduk 10 tim penduduk catat sapa juara minggu ni kemarin buat tusun ke 33
1: recap minggu ni kemarin 10

0: lagunya kemari. Carta sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya lagu ba Tusun 333 minggu nyin kemari.

Baik, sikut penanya baru Genevieve Lenyap, lagu ke diberi nama Ditulik Nuan. Dini nak penuduk 10 itik lagu tu lagi, terus belengok kami nyentuk ke penghujung program Jata Siapa Juara Sarito. Terima kasih. Maka anggap

0: ngundi ngena Facebook undi lagu carta sapa juara. Lalu berita ke pemandu baru mega tahu di pedak ba Facebook YFM Iban ngam mega Facebook anugerah carta sapa juara bekaul ngau ACSJ 39 ke tahun tu. Okey, kita ya nak masuk jam, kita terus ngau penunduk lagu ke 10 laban mayu lagi berita bukai rekat dikunci ke aku ngau kita lebih lagi berkawal dengan SSJ Sarito. Nyalai kita nak masuk jam terus ngagai lagu penduduk tiga sepuluh. Lagu penduduk tiga sepuluh ke sekali tu. Lagu tu nurun tiga gigi anak tangga. Oh, cukup jauh, cukup mayu. Tajap ya, nak lebu ia nurun tiga gigi anak tangga. Laban penduduk sepuluh tu tadi, setiap lagu ke udah kalah jadi juara sepeduh tu. Lagu tu udah kalah dua minggu jadi juara. Lalu ke minggu yang kemarin ia bak penuduk tiga tujuh lah. Minggu tu penuduk tiga sepuluh. Tajapan lumur sepuluh. Tajapan tiga itik gigi tangga ia labuh. Tang lagu tu lagu ke pemaduk lama dalam carta bak tusun ke 34 23 minggu dalam carta dua minggu kalah jadi juara. Jadi tu main lagu ke dibaik Nick Raffinsi. Nick Raffinsi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Lagu tu di tengkebang Westfire Lekang Otiun. Kita terus ingat ke lagu lumur 10 Nick Raffinsi Pengerindu Endak Datai Baadan. Sebedau kita terus ingat ke lagu penduduk 39 nangkan ketul lagi
1: 10

0: Siapa juara? Nintian hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Marsha Evans, inyak lagu ke baru didengar ke kita tadi. Lagu ke dibaik Marsha Evans. Lagu ke diberi nama Berubah. Lekang ngotian lagu digagak Oliver Christie. Lalu lagu tu udah 3 minggu begulai ngau kita bak cerita. Taja pihak agi bertan bak penduduk 39 ke minggu tu. 3 minggu dah bak penduduk 39. Yang harap ke bala kita ti rindu ke lagu tu, bala kita ti ngasai ke lagu tu uli nikik kata terus undi. Bukan semena undi bak arus telefon tang maka undi bak Facebook carta siapa juara serta mega tentu ya cara bukai ke endang tentu ke penduduk siti-siti lagu. Bukan semena undi ba Facebook ngau undi arus telefon tak mega bisik dia ambil ba sekedar hari peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi ba Radio YFM Iban. Okey, jadi ya lagu ke 10 ngau 9 udah ditemu kita. Sudah tu lagi kita dekat dengar ke lagu Mudah 38 tang sebenarnya sekali lagi madah kebelah kita ia kedekat Gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60% lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara 10% ari kita ke suah ninga minta lagu kelebih lagi lagu ke nang suah ditebah suah dia pinta bala peminat ba Radio YFM Iban ya nanti lagunya suah dipinta lagunya mirah ba sistem kami awalnya boleh dipedak dalam sistem lagu tempat indoor nyimpan lagu ke dimain ba Radio YFM Iban. Okey, jadi terus sangat lagu ba penduduk 38 lagu ba penduduk 38 sekali tu megak nyoka sebakang ngau lagu ba penduduk 39 enda begin sit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah bergelai ngau kitai. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi tu lagu tu diberi nama Tebak Ensiban. Lalu lagu tu dibaik Fedeline Leo. Nyak penyanyi ke main lagu Tebak Ensiban. Lagu tu bab 38 lalu dah kita ninga ke lagu Tebak Ensiban ari Fedeline Leo tu lagi. Kita terus ninga ke lagu bab penuduk 37. Ni bagi lagu bab penuduk 37. 8. Berjalan.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi. Apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang jang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. So ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu pak pengurusan duit ya teriat agai.
2: Kan nama ada Sam lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi 7

ke dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke dibaik je lebih lenyak sikut penanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Lekang ngotion lagu tu digagak jenis mikin. Jadi lagu tu di calon ke minggu yang kemarin terus pak penurut tiga tujuh di Tundik Nuan. Baru seminggu dalam carta. Jadinya lagu pak penurut tiga tujuh aku dah didengar kita. Okey, jadi sebenarnya aku mai ke kita penuduk lumur tujuh, lumur enam. Kita berhati ke dulu sekedar hari berita berkaul ngau ACSJ 39. Jadi mayuh kita ke

ngai meri penanggul ngai kita kedekak ngatur program tok ke pengrami lebih lagi pakai SSJ kenang mayu mengadarit orang tamak ngagai dewan lalu kita ngarap ke megak pelapak aku mayanya bulan 10 ngkanyo kat dekat musim hujan angkan ada gig sebuan ataja pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawak semina SSJ tang mega pengawak bukai ke undang udah diperambu diatur tamanya terjanggal ketegal penanggul sebuan gayari kita ke diatur okeynya.

disambung kena namanya tadi kena TV, baka kita kena TV ni tadi tahu ke bak projektor. Mayu orang ngedak medak ngena projektor mega bak ruai. Suah di pedak kami nintiang tahun maya SSJ tu ke BCD. Terima kasih agak sokong bala kita ti rindu ke SSJ. Jadinya palan ribulan dor ngatur lalu

agi bisi berita bukai bekawal ngau SJ tang sedaunya kita ninggal dulu lagu bab nudu tikenam. Lagu bab nudu tikenam ke sekali tu. Lagu tu udah kala jadi juara sepengelama 2 minggu. 15 minggu dah bak cata. Jadi tu lagu kerimai doni lang lekang ngotion digagak penanyi tu empu penawar penguat hati lagu doni lang nurun 2 gigi nak tangga minggu tu hari penduduk tiga enam gap penduduk tiga empat ke minggu tu terus ingat ke lagu doni lang penawar penguat hati bak penduduk tiga enam sebab ketidingan ke lagu penduduk tiga lima.

0: itu dengan mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi kutain tan siut masa belakang pulang berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
3: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Jadinya tentu ya kita tirindo ke lagu tu Badu Kiruah. Lagu kedi by Heli Badu Kiruah. Lagu kedi tengkebang lekang ngotion lagu tu di tengkebang Lucy M.

0: tak dia tu?
1: Menuh ningat ke carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Kita sudah sedia. Bersedia ke kak menuh Sapa Juara carta ke dalam minggu tu? Sapa dekat lepas surat khabar. Ketawa ngau kami.
0: Alah dulu.
3: Yalah, dia naik.
2: Lagu ngau.

Okey, jadi ya. Ngagai bala kita, bala penanyi, penengkebang lagu, ia ke mayuh bala kita yang nak nombor wau. Jadi setahun kita seminat boleh, setahun seminat Siti aja.

namanya viral lalu nganjung sitik lagu gi sebedau lagunya dicaluan ke ngagai carta. Okey, jadinya kebuah ngagak bekenyak lebana dalam industri muzik kita pantuk mayu lagu nyak laya nanti nyemak ke siku penyanyi diberi peluang untuk ke dua tiga titik lagu dicalon ke minting setahun bak tahun kesama ya nak

0: nak nganjung lagu mayu-mayu mana sekali saya ke lagu kita nak boleh dipasuk ke bah jatah siapa juara. Okey, jadi ya kita terus dengan lagu bab penduduk ti kedua gau ke satu. Jadi minggu yang kemarin saya nasi ini dengan lagu isi hatiku udah mujur juara. Minggu tu kita nak nemu sekali ke Diana Shini, kita terus ngetan ke juara bak catat siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shini. Ibu aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu, kita terus ingat kajak lumur 2 lalu terus sebagai lumur 1
1: 2

bujur nikit segi nak tangga. Hari penduduk tiga tiga, angge penduduk tiga dua minggu tu, lima minggu lagu tu, udah bak catat pejuara lagu ketiga kak. Penanyi tumpu, kita kebang.

dagang terdimpu kita daya lebih lagi kita iban. Okeynya tadi duduk 10 ti lagu. Jadi kita bisi lagu kedekat dipasuk ke dalam carta. Sebenarnya kita ingat lagu dipasuk ke dalam carta. Tentu ya kita bisi lagu

0: kita dengar ke lagu Pansut dengan Megak lagu baru, aku dekat mic ke sekitar sitik gig berita ke pemadu baru berkawal dengan SSJ sebelum merik peluang kita ke dekat Mundi. Udah tu lagi.
1: Lagu Pansut minggu tu.

Dia lagu baru dalam carta Siapa Juara Batu Sun ke-34. Dia lagu kedai baik Richa Rosana. Lagu kedai beri nama Lejuk.

Nick Ravinsky pengerindu nak datai baadan ia kudah mari penuduk lagu ngagai lagu baru ke dipasok ke ngagai carta ke minggu tu. Okey, sebenarnya mari peluang ngagai bala kita ia ke dekat mengundi. Sekali lagi aku dekat mic kita berita baru megap kawan go SSJ. Jadi ya sidang media atau ke press conference ke udah diatur berapa lama atau tadi berkawal ngau SSJ udah megak di gerah atau di padah ke berkawal ngau kategori baru yang terdekat di

nguliah ke pemutus ya. Jadi cara ketiga, undi dekat dibuka ba Facebook Carta Siapa Juara, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara, ngau Carta Siapa Juara, lalu

anugerah tak tahu siapa juara dengan megak YFM Iban na Facebook rasmi YFM Iban gau Facebook rasmi anugerah carta siapa juara. Kita jemak ke kita meda tak page bukai kami nanti bertanggungjawab tahu kena daya namanya anak nanya kami nanti jemak ke BC Info hari page bukai lepas na nyak ukai hari bidang kuasa kami nanti jemak ke kita bisa tanya apa semua BC mayo confused tahu kena tu nemu bekawal ngau BC utai ke ngasuh kita nya tadi tanya-tanya bak page bukai nyak ukai hari kami pun hari

0: Sarawak. Okey, jadi ianya berita berkawan dengan SSJ. Tentunya kita boleh baru ngagai kata sepejuara. Lalu dah tu lagi kita dekat Pegulai Ngapulor program nerima undi arus telefon. Betul baru kita bari ngocam kesama minggu kedekat atai batu suntika 35.
1: Kata sepejuara

0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. Carta siapa juara? Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ada ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
2: Aram ngerangkai ke nyeli bak program Leman Berita.
3: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
2: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut lelaki kepada tidur.

0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap terpeningan, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sampit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Tatai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai berbayar.
3: Iya, bagi selama kami undi tahu ke lagu yang ke dipilih kita, kita kena tentu ke penduduk yang minggu baru nyen ila batu sun ke 35. Okey, harus telefon kita 258633 atau 258634. Duit harus telefon untuk dibuka outdoor kita datai ke undi tahu ke penduduk lagu tusun ya ya ke di pilih kita ke sekali itu kita uji nyawat kangawari peninggal kita itu ia tik ke terubah. Hello
4: recap.
3: Hello,
5: hello.
3: Dapat tu
5: Dennis tak?
3: Dennis hari ni Dennis
5: Miri
3: hari Miri. Okey, undi non Dennis
5: 1, 2 nak berubah. 3, 4 berkali ya.
3: 3 ngau 4 berkali ya.
5: 5 nak berubah.
3: 5 nak berubah. Okey, ini aja.
5: Ini aja. Bye.
3: Okay. Bye. Tadi peninggal ke terubah kita hari Miri. Dennis ya aku dah nak tadi ke undi ya ke sekali tu peninggal kita itu. Hello.
5: Hello, selamat tengah hari ngaga kita dia.
3: Iya, selamat tengah hari. Siapa ngaku berandau tu deh?
5: Tok Steven
3: Jelayong
5: tok.
3: Oh Steven, hari Miri gitu nih.
5: Hari Batu Nia.
3: Hari Batu Nia. Undi nuan minggu tok Steven.
5: Enku mana ada berubah nu satu dia nomor 5.
3: Oh ndak berubah ke selama nih.
5: Jabat bisa nggak kita dia?
3: Nada ya di tok.
5: Cuti jabat ya.
3: Cuti. Jerbau sebut. Oke, okay. Terima kasih.
5: Oke,
3: okay,
5: sama-sama.
3: Ya. Ya tadi tinggal kita hari ni ya. Steven, kita tahu telefon ngau kami undi lagu ke dipilih kita minggu tu tusun ya ke minggu tu kena tentu ke penduduk lagu untuk minggu baru nyen ila 258633 arus telefon kita itu. Hello.
5: Hello.
3: Siapa tu?
5: Ricky tu.
3: Ricky, ini Ricky.
5: Arif Langau.
3: Ricky Ari Selangau. Okey, undi non Ricky.
5: Nombor 2 agen nombor 1, nombor 1 agen nombor 2.
3: Nyaja.
5: Au.
3: Isna ngau Dayana aja tukar ne.
5: Baru au tukar.
3: Okey, 3 agen 5 sama.
5: Sama.
3: Okey, terima kasih Ricky. Ya, tadi peninggal kita Ricky dari Selangau lalu ke sekali itu. Hello.
6: Hello, selamat ngale hari ngau selamat bagi ke pengawak ngagede.
3: Okey, selamat ngale hari Rubina.
6: Nama berita Maya sebun tu mai mau bersebun mana mai berita?
3: Ya, sigi mainnya. Jaga
6: pai. Mesti dijaga ngirup ai mesti mayung.
3: Betul Rubina. Munyi sidari upih pengerai mai deh.
6: Ningar ngajar nyuka ke ngajar
3: main Rubina
6: ngajar teh kejayaan nang mah kita teh ke mana hajar ke orang.
3: Iya betul. Oke okay, ini Nuan Rubina
6: nomor 1 tepat jauh
3: nomor
6: 2 nomor 1 tepat jauh naik ke depan sumpah nulis
3: listener. Oke okay. Nomor 2
6: Baduk Kiro
3: Hailey.
6: Iya nomor 3 isi Ateko
3: Dayana Shini. Oke okay.
6: Nomor 4 Nungan Berulah.
3: Mhm, kelemah yang.
6: Jau. Nomor 5 Nuan milih pergi.
3: Nuan milih pergi hari pagi.
6: Terang dah.
3: Terang.
6: Awak je pun berburu aku ningat tu. Mungkin ta beku bekum bunyi dengan aku. Kan ni teh hari tu bekum bunyi bekum.
3: Ya mai dah.
6: Dia pegara awak bunyi.
3: Apa nah?
6: Oh.
3: Tak deh.
6: Terima kasih yang sama jam minggu gede.
3: Sama-sama sama jam minggu.
6: Jaga pengerai. Bye.
3: Bye. Tadi peninggal kita Eri Sri Aman, Rubina Ahmad Bunyi Kuliah Jaga Pengerai Robai Manyu Hau Mayari ke berdua bersebut dia tu. Baru 4 ikut peninggal kita yang dia akan kena tak ikut ni sedap ya. Lalu ke sekali tu. Hello. Hello. Hmm. Oh, dah mujurnya tadi atau nguji baru peninggal kita ke telefonnya tadi. Hello.
4: Hello.
3: Siapa tu?
4: Hello, Bujang Mancal. Nak ingat kaku dah.
3: Oh, ini tu dah bajian ni.
4: Oh, iya aja.
3: Yeah. Cool. Oh. Undi tu hari ini tu dah bajian?
4: Undi ku lumur 1 Isna Nala.
3: Isna.
4: Lumur 2 Diana Sini.
3: Mm-hmm.
4: Lumur 3 Ili Heli.
3: Heli.
4: Alumur 4 Kelemayang Ben.
3: Okey.
4: Nombor 5 Doni Lang.
3: 5 Doni Lang.
4: Oh.
3: Okey.
4: Terima kasih ya, Bujang.
3: Sama-sama.
4: Okey. Yeah. Selamat ngalih hari.
3: Oh, selamat ngalih hari. Banyak tadi. Ini adalah Baji. Peringat kita yatik kelima. Ya ke telefon kita. GBC kurang lebih 9 minit lagi. Itu kita ya ke dekat ngatai ke undi. Nyebut undi kita susun lagu kita ke bingo tu. Hello.
7: Hello.
3: Siapa tu?
7: Pia Ari Semarahan.
3: Siapa tadi?
7: Pia.
3: Pia.
7: Oh.
3: Pia Ari Semarahan eh. Okay, undi non Pia.
7: Nanti berubah.
3: Nanti berubah.
7: Oh.
3: Okay, ya aja.
7: Ya aja.
3: Okay, terima kasih Pia.
7: Thank you.
3: Ya, tadi Pia Ari Semarahan peninggal kita ya. Lalu ke sekali tu. Hello. Hello. Nama juar. Kau nguji baru gaya peninggal kita ya tadi jangka lain tadi pun nantu terang. Lalu ke sekali tu. Hello.
8: Hello.
3: Hello, siapa ngaku beranau tu?
8: Dia.
3: Siapa?
8: Dia.
3: Joel.
8: Leo.
3: Leo. Ada ni Leo.
8: Ada koran.
3: Okey. Undi Nuan.
8: Nombor 1 Esna Nala. Dengan nombor 5 Dana Sini. Dengan ia ke nombor 5. Itu lagi nombor 2 lah.
3: 5 Dana Sini. Nombor 5 pula dengan nombor 2 Penny McLean dengan nombor 2. Nombor 3, 4
8: sama aja.
3: 3 dengan 4 sama. Nak berubah ni?
8: Oh.
3: Okey, terima kasih.
8: Sama.
3: Okey, dia tadi peninggal kita Leo. Okey, ke sekali tu. Hello.
9: Hello. Hello.
3: Ya, siapa ngaku beranau?
9: Boy dari Kota Semarahan.
3: Boy dari Kota Semarahan.
9: Ya.
3: Yeah. Balat sebut kita dia, Boy.
9: Balat eh.
3: Balat ni. Okey, undi non Boy.
9: Okey, undi nombor 1 dan nombor 2 bertukar. Aisna nombor 1. Daerah sini nombor 2 dan kebukanya nanti berubah.
3: 3 dan 5 yang nak berubah ni. Okey, terima kasih Boy.
9: Okey, sama-sama.
3: Ya, yang tadi Boy dari Semarahan. Lalu ke sekali tu. Hello.
10: Hello.
3: Siapa tu?
10: Heli, Sari Stampin.
3: Heli?
10: Elis.
3: Elis Aristampin.
10: Elis in Wonderland.
3: Elis in Wonderland. Okay, Elis. Undi nuan, Elis?
10: Undi aku, 1, 2, bertukar. 3, 4, bertukar.
3: 3,
10: 5, kekal.
3: Oh, 5 je kekal. 3, 4, bertukar.
10: Oh, okay. 1, 2, bertukar.
3: Oh.
10: Esa nombor
3: 1,
10: Tiana nombor 2.
3: Sejak 3, 4 nya pun
10: bertukar
3: ke? 5 sama.
10: 5 sama.
3: Okey. Ya aja Elise in the Wonderland.
10: Hanya aja.
3: Okey. Bye bye.
10: Terima kasih.
3: Oh, sama-sama. Ya, tadi pendengar kita hari ni, hari stampian kau ya tadi. Dia ingat kau. Okey, sekutu lagi pendengar kita ya ke dia ambil kita undi ke minggu tu. Halo. Halo.
11: Halo, Daniel.
3: Ya, siapa tu?
11: Judy, Hari Bintulu.
3: Judy, Hari Bintulu.
11: Oh.
3: Okey, undi dan Judy.
11: Satu nomor
3: duanya
11: bertukar.
3: Okey, Isna Ngodayana. Tiga.
11: Heli nomor tiga.
3: Heli nomor tiga. Empat.
11: Ya, ke nomor limanya. Ini ke nomor empat.
3: Penny.
11: Oh, ya ke nomor empat, nomor lima.
3: Oh, silih doa ya, nah.
11: Ya.
3: Okey. Terima kasih, Judy. Ini aja.
11: Okey, sama-sama. Bye.
3: Bye. Ya, tadi Judy. Peningat kita ke penudi minggu tu ya ke madah ke undi sedaya 10 ikut semua tadi tentu ke penudua megak minggu baru nyet ilak bak tusun ke 35. Terima kasih ya semua kita ya ke bulan yang kami bak ngelah tengah hari kita sudah mendiang ke carta siapa juara megak ngalih hari tu terus bulan yang kami bawa FM. Kita mendiang ke recap tu, ke minggu tu.
12: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

lagu pengerindu tua Aria Paul Erika ya. Mai jam kita pukul 3.11 minit ngali hari. Okey, terus bergulai bak segmen rantak ngali hari di YFM ke ngali hari itu peninggal. Kita terus bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi ya. Jadi kita ke rindu ke lagu-lagu joget. Dan ingat ya bakal selama pukul 4 lemai. Kita bergulai bak program lagu-lagu joget. Lalu pukul 5.30 lemai. Kita mendiang ke cerita, panggau cerita tua ya. Hanya katusun bak segmen rentak ngali hari kita ke ngali hari tu. Okay, jadi bak jam ke terubah tu. Kita berperinah dengan lagu-lagu ke nang udah disedia kaku. Berinah kita ke agi kiru habjalai ke pengawak ke ngali hari tu. Jadi kita ke gawak ba sebelah luar atau ke berjalai ba sebelah luar. Ana nak ngena pemampul hidung ngau mulut ya. Tu berindi hari kaya hari kita ke agi balat bersebun jam ke dia tu. Lebih agi bala kita di Serian. Di Kucing ditumpu muka ngau di Sri Aman Semarahan ngau dini-dini ajak meh ya ngarap ke kita sama-sama nyaga pengerai kita impu. Okey. Terus merinang kita ke ngali hari tu peninggal. Padau berkongsi ke info penerang bukai bak jam ke terubah tu. Pihak muka padau kita bergulai bak program lagu-lagu joget kita pukul 4 lemai tu.

0: tebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengerara.

Lagu Hari Angela Lata Jua kena merindang kita ke ngali hari itu peningah kita ke di rumah engkaunya belala atau kena dai mindah jam ke dia tau ya. Okay, nak pukul 2 ngali hari itu tadi Siti Kanandor ngerikut ke baca IPU ke balat bendara tau ngatai ke penusa inya ngeloi area 500 inya di Serian ya 521 baca IPU kita sama ngarap ke bala kita di Serian berjaga berjimat ya nanti bisik mindah keluar harap ke berkena ke mampul hidung ngau mulut kena nyaga dirimpu lebih lagi kita ke bisik penanggul pengerai. Okey, lalu empat kanan dor ke bukai ngerikut ke baca batikas ke tahu benar ngenatai ke penusa kayaknya ngelui area 300 di Kuching ya 311 di Londo 322 di Tebedok 377 di Lubuk Antu 329 lalu di Semarahan baca IPU nak pukul 2 ngali hari itu tadi ianya 284 di Sri Aman 235 di Kenawit 205 lalu Ba Endor Bukai di Sri Kaya 182 di Sibu 181 Mukah 177 di Bintulu 157 Semalaju 146 Ba ILP Miri yang 112 di Lawas 136 ngau di Betung 186 nya baca IPU ke Maru-Paru nak pukul 2 ngali hari itu tadi ya ke ulih dipedak kita ba website APIM nur kita ulih medak ke dirimpu ya baca IPU ke nang dikeluar ke ninting jam. Okey, jadi nya Siti penerang ke dikongsi ngau bala peninga kita. Okey, berperindahan dulu ngau lagu Arya Todi bersumpah masuk neraka.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuno ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya lagi gumpal isi kutub say. Laban nama

0: Hibun asap.
1: Ini nyala hibun ku magang bunyi tekunuan yang tadi nama de munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya ku aja ke betunu ku tai uras begitu. Urang ukai bisi meganya ku tu delica de kelemai tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, itu nak kucah dia nganu aku.
2: Oh, ngai ku nolong nuan aja. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
2: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukuh mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
2: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Lagu Ari Duna ya, aku tetap sayang megak lagu dikenal merindang kita segmen rentak ngali hari di YFM ke ngali hari itu ya. Bedau kita bergulai program lagu-lagu joget pukul 4 lemai itu lagi. Okey, jadi penerang ke di keluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak ya, JPN Sarawak, madah ke pengawal operasi sekolah di Sarawak hari satu tu ialah dekat di padah ke Pegila ya. Jadi tu berindi hari gaya menua tu ke agi bersebun. Jadi Opis Pelajar Menua Sarawak madah ke perkara atau ke penerang ke madu baru dekat di padah ke sebedau pukul 2 ngali hari Pegila. Jadi bala apa inai, bala nembiak ngau staf sekolah maka di lalau ya, ngambil ke nitih ke penerang rasmi dari Opis Menteri Pelajar Malaysia ngau maka Opis Pelajar Menua Sarawak andur nentu ke penerang ti betul serta amat ya, berkawal ngau operasi sekolah di Serata Sarawak dalam minggu baru tu ialah. Jadi harap ke kita nitih ke penerang ke pemadu baru ke dikeluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak berkawal ngau operasi sekolah dalam minggu tu baru ya. Lalu anang ngerembai ke berita ke bula atau ke selebubung apa angai ke mayu orang ke saruk penemu berkawal ngau penerang ke dikenatai ke kita ya. Jadi penerang ke Madu Baru semina dikeluar ke hari Facebook atau ke page Opis Pelajar Menua Sarawak aja ya. Okey, nyok muka penerang ke Madu Baru ke bisik dikeluar ke hari Opis Pelajar. Okey, okay, terus merindang kita ke ngali hari itu peninggal. Tu Arya Igu Anthony melikai pengrindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: why FM?

Okey, dua buah lagu dikena ngepun ke lagu joget kita ke lemah itu peningah. Kalau lagu ke terubah tadi, ini lagu Hari Istiwa Tinggi, joget minta ambil pulai baru. Nangkan kena lagu Hari Acan, ya, joget dalingku. Jadi buat jam ke dua rentak ngali hari itu, bakal selama kita berperindah dengan lagu-lagu joget. Nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi, ya. Okey, jadi lagu kita ke sekali itu, aku merindang kita dengan lagu Hari Margaret Jalang. Lagu Joget Endak Cemburu.

0: Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Okey, tiga buah lagu megah ya. Kena merenang kita program lagu-lagu joget kita ke halaman itu. Kalau yang tadi kita baru dah berperenang lagu Ari Linda ya, joget Semadi Ngai. Sebenarnya Ari Iduat Pusah joget Darah Baji ya. Kau megah Ari Margaret M. Jalang ya, joget Ndak Cemburu. Mai jam kita pukul 4.21 minit lemai. Lima lemai itu lagi bakal selama kita dekat mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Okey, henangkan kata aku merindang kita ngau lagu dari Timothy itu ya. Joget Burung Kubur.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

lagu hari JC Menti ya, joget kunci sabun, lagu Mekak ke dipilih kena merindang kita program lagu joget kita ke lemai tau. Sebenarnya tadi lagu hari Juni Aman ngau Jospin Jalin joget bambu diri menyadai. Lalu pihak Mekak hari Datuk Zamri Amira ya, joget merindang hati. Kau muka hari Timothy joget burung kubur. Bisik peninggal kita madah ke bak sekedar kanan dornya ke bisik hujan ke lemai tau. Ya, puji Tuhan ya. Harap ke ulih ngurang ke mimit meh hari kita ke kelalu angat. Pihak muka penanggul sebun kita itu ya. Okey, seraya kita ke agi berjalan ke pengawal. Angkanya nyoka mupuk pulai pukul 5 lemah itu lagi. Enggak muka kita ke di rumah angka benung ngirup lemah ya. Perindang ngau lagu-lagu joget kita. Itu lagu hari Edward Kuju. Joget sama setuju.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

lagu Bidayuh ya, joget Tasik Biru mega lagu dikenal merenang kita bawa program lagu joget kita ke lemah itu. Sebentar tadi hari kita jelema joget buah peria. Ngau mega hari idut kuju joget sama setuju. Lagu ke dipilih bawa program lagu joget atau keraja joget kita ke lemah itu. Nyonda berasai, kita ipan nyau datai bawa pengunjung program Raja Joget kita. Jadi pukul 5 lemai itu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Mulai baru bak jam ke penudi rentak ngali hari itu lagi ya. Okey, dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita ngau meka ngujung ke program lagu Joget kita. Lagu ke sekali itu Aria Nia Michael Jemat ngau Roslyn Win joget jauh di mata. Ngau lagu Aria Angeline lagi ya joget jimat ba solo. Jadi bertemu baru kita ba program lagu joget ba Ari ke buka ya. Okey, bertemu baru peninga.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

asal nuan boleh nerima Arya Freda Lois datai bak jam ke penudi rentak ngali hari kita di YFM ke lemai itu peninga bakal selama 5.5 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program panggau cerita tuai ke ditusun Mr. Thomas Tegun Laka. Okey, tan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang kayari ke baru diterima Arupis Meteorologi Menua Malaysia ke lemai itu. Ke di pelabak ke dekat Nyadi sepenglama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai. Kalau madah ke lemai itu hujan apa sekedar kanandur di Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Ngau Kapit. Lumuak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan Mekak ya. Di Serian, Semarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Ngau Mekak Kapit. Lalu kandang Tasik adap ke barat Sarawak. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Ngau bak kandang utara Sarawak. Ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 20 nyentuh ke 30 km sejam. Jauh Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuh ke 1.5 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Pemesai RUPIS Meteorologi Menua Malaysia. Kebaru dah berkongsi ke penerang Gayari sepenglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai itu tadi ya. Okey, pukul 5.30 lemai itu lagi kita mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Tu Arya Anthony Julie sanggup menerima aku ke Sulu.

Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau kenyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pada tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita ingin datang bak tusun di ke-12. Kalau kita lagi dekat ni ngah ketampung cerita rampai. Ya kejadi ngau bunsu antu kotlir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai naya lalu megak ngau sedak serumah. Bala sedak ke induk ko cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tempat lagi utai ketepinta sedaknya tadi ianya pukai tau kejayau. Kok sekedar kita nyebut kena nguliahkan lelaki nama ada gagamat meh sidak ewai nemu dia udah boleh jayaunya hari bini rampai jadi ya kena lama tau dah bala sidak ke induknya jarang ditutu tau ke narai tentu gaya sidak ke lelaki nah nemu nama kebuah nah patutnya jai perlu aku gamal sidaknya ni. Udah sedak ya boleh jayaunya tadi. Nama dah. Gagal mati sedak ya udahnya. Sedak ke nino, sedak ke darah-darah. Tau ke sedak ke bedau belaki yang tadi. Tau ilah. Jaga bujang kita serumah wai. Ngelamat tu sedak ya lawaman ngau kita. Tenak tentu dipaliak sedak ya kita. Ilah asai sedak ya. Ti kita udah kak. Kabisi siraya mau-mau jamah kita. Tahu bila. Pihak maku jaku. Sidak ya ngau pangan diri. Oi. Ada besar itu dah nak serenguang hidung sidak ya. Berperniang pangan diri. Gagal nar. Bisa nar. Ha? Insuara saya sepik sidak ya. Ya muai. Ilah saya sana. Ya. Dan mu siapa punya kini kerkumaya sana. Yang tadi dah. Kengelamak tau nya. Maya aku ketujuh menyeliang ya. Tendak lagi buah kia. Bisa hari ipang agak gaya uang. Tapi aku induk siku betulai ngepangan dia. Dengar lu lelaki agak sedoyek tawa. Bala induk buka ipan berkenyak mah. Sama belak gaget narati. Udah boleh jayau tau kepugai. Hari bini rampainya tadi. Hanya kerama-lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai mega ngulu tau kengeranau sedak rampai sebilia. Medak bekenya di alamai siti bini rampai lalu mai sedak sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laman bisi utai kena tau nak daripada aku anggap kita. Pihak ko, bini rampai berjaku, nguapai serai ini rampai, serta ngau menyadi rampai ke benaman tua. Sebut dia mana, nama utai kereka depada kedek ke kami. Awak ke kami nemu gak? Pihak ko pay rampai ke benaman tungkual tadi. Pihak tu apa ya? Lalu pihak mega ngau inai, adik intua. Aku hanya dia nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai ke datai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kukin lagi. Kebuah ya pihak. Laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sikit udah beranau kelai rampai tu sikit nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku. Aku ngai nyadi pulai ke kita kita ukai aku ngai. Laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia aku nya. Dekat ngasuh rampai tu nyadi tuai kami di menua dian. Nganti aku nguliah ke rampai tu lelaki lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki. Nyadi tuai kami dian.
tangga inu kemudian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah inu kemudian uliah magang-magang te bukai. Minak laki aja na uliah. Sirayanya kaki belaki. Ya kebenarnya bakaku tu dah. Aku nanti nari nasihat. Nak mulai jadi orang rampai. Pihak ko bini rampai madah kentua ya. Ah, udah ninganya tadi dia antua laki lalu nyawun. Mana minyak anak tiap ya. Ti seduai naulia pulai begulai ngok kami kita. Awak kelalu dian merampai begulai ngok kita dian. Mana genya anak awak kebisai alai kenuai indai dek. Nemuai enggak dudi hari lah lusa di umur panjai lagi oleh mindah. Pihak kopai rampainya on menantu ya bunsu antu kok liarnya tadi. Ah tiga hari sudah serak keberanau kedirinya tadi. Dia malam siti. Benuang sidak ya ke baru dekatin dua. Dia sidak tak dengan utai tak merempas. Labuah buat tengah bilia. Sida alu begau ni nganya. Dia bini rampai. Medak utai ke labuahnya tadi. Tak gupung bunga senangal. Apa? Nama utainya no. Hari ini penatainya tak labuah buat tengah bilia kita di tu. Pihak ku ini rampai. Nanya menantu ya. Apa te beketu inai bisi penusah anak kena rampai di menua kemudian. Rampang bungai senanga tu. Dia kena anak kena waya ngasuh kemudian pulai laban dia yang bisi penusah di menua dia. Te beketunya. Nak boleh lama kena rampai di tu. Laban kami menyana nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai. Madah ke tua ya dua ikut yang tadi. Oh, nanti pihak. Nanti aku ngau mana. Ti kita nyanyi nak. Tau nak pulai. Pulai mah. Kati aku ngau dah. Pihak aku ini rampai pihak aku malamnya. Oh, ni ngak si dah madah diri. Nak tau nak pulai. Dia ada yang tua. Menyadi rampai ke biak. Lalu lagi bujang maka. Madah diri. Kak ngau siraya pulai ngagai menua bini rampai kian. Ti kita pulai ka aku dekat mengau kita. Nanya mai aku tinggal ke diri di tau nadai rampai. Pihak kun tua, biar kau ngipar ya. Oh, ngai aku main dia dek. Ila ti nuan udah datai dien. Nuan nak uliah pulai lagi dek. Ila aku ketusah. Laban nuan, pihak kau bini rampai madah kipar ya. Tak mentua tadi, madah kediri nak tahu nak ngau sidak pulai ke. Nak ika, aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utainya dia, aku mesti ngau nitiah ke kita. Pihak aku tua, majak madah kediri nak tahu nak ngau sidak pulai ngagai sungai senengah. Anang ada anang, aku ngai main uan, ni buah nuan ngau kami. Kau bini rampai ke? Nak pergi tak mai aku. Aku mesti nitiah ke kita. Pihak aku tua ke majak tadi. Dengan tuanya kerana amat dekat ngau sirai pulai. Ngagai menua nangas senanga. Dia bini rampai. Kau nyanyi oleh aku megayanya kini. Ya, lu setuju main tuanya ngau sirai. Nadai ku ngau madi. Nuan ke? Nak lah tangan aku. Ngau menuan. Tang datai dia ni lah. Nuan nak tahu nak dengar ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke parian tuaknya tadi. Au mika. Ni kut nuan. Nak aku ngelaban jaku dia dah.

Wanto kot liar. Sedak ya lalu ngegak utai kerka baik pulainya bakal benih padi. Benih padi mah di menua kita itu kertanam kita bumai dah. Ngambil kebisik ditanam sedak ya datai dian. Laban rampai kenyongai makai asik bak menua bini ya dian. Laban asiknya tak lain asai sepi ya. Nama kenyak dia rampai mega. Lalu baik, namanya berbaik ke kerban, kerkena bumai, bakal serat duku, sak kapak, sak beli uang. Ngau, mayu ame utai bukai tadi. Ya kerkena kita mensia bumai di dunia tu. Beraupan mai ke sidaya, bakal beraup puluhan. Udah cukup tiga hari yang tadi, sidak perlu mupuak, ninggal ke menua sidak rampai di Batang Mandai. Berat diri utai dah baik sedak rampai seruai yang tua. Ngemak semua kerban kerbaik kian bakal kerban kena bumai yang utai bukai. Bini rampai ngemak anak seruai ya. Laban anak yang tadi ke berdau tau berjalai igak dah ke diri. Nama dah berjalai mesidak yang tadi terubah sedak dengan jalai tawas ke selalu di tebas, selalu di tengah orang lama tu. Tang nyau ke lama-lama, sida apan, nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi, tudahan tua, makin lama sida ia berjalai, makin dia nyetari, tak nyau majak lelak. Mentua tu sari dah. Nyau bakal ke semadi ya, ngemak selabiat ya. Medak berkenyak dia, bini rampai, lunanya rampai, ni jalai kerkak di tengah sidak ya. Nak ku nemu tak barang baik dek meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tak ni ke semak. Nyama tengah kita yang ambil kejampat datai. Pada di intuaknya. Ya dekan uliahnya berjalai ngemak selabiat ya. Ngetun alama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai. Mana kita yang tengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita yang empat datai. Pihak ku ya madah ke bini ya. Ya perlu nyau dia nyak limpang hingga tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai dia sudah perlu beratur. Duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi. Rampai duduk ada muandar udah nyantua. Lalu di belakangnya bini rampai merap anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya ngai ketinggal lagi pihak aku bini rampai pihak aku udahnya sedak ya perlu duduk bawa tan tepus ke depan sedaknya tadi ha. Kita pejam ke maga mata kita adik tadi nak menjam ke mata adik lagi tinggal ni nak uliah ngau kami pihak aku bini rampai au ika kutu dan tua tadi kak. Ya tadi aku sendiri nitia nama jauh teh kesebut deh. Pihak aku ya, udahnya tadi bini rampai lu bijaku, tadi kak bijaku tahu gade tangannya sekali-kali dia mencelak ke mata. Ku bini rampai pada kipar ya. Udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat. Sepi tua tangkat mebatan tepus tadi asai keterbaik. Tuduhan tua nak munyi semampai menjam ke mata ya belama. Ya lagi nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai kia tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju waman. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi tua. Bisinar ya, dekat. Namanya encelak. Kak medak berkeni, sidak ke depan batang tepusnya. Tak ya nak ke berani encelak ke mata ya dah. Laban udah cukup ditangkan ipar ya. Sigit nak tahu encelak sekali-kali. Nama medak rasuah. Tak detak ke piam ya. Ya. Nyalai balap ni yang mayu tusun T12 cerita rampai tu di lengkap kaku nakak tu dulu. Nyalai udah tu ialah ketendingan ke tusun T13 begini kok gaya penatai sida di menua Sungai Senangau
nyalep serara kita.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tok neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuno ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tok.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tok. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjaku, pandai-pandai ya me berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tai senekat hati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan awak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: kitang pajarin. Natay niya dararumpas tumumin nga surindang at ilantang kansyang gagin.
1: Tungkat semangat lagu Ketrubah ari mawat kena ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tu peninga lemai ari 5 inya kena 4 ari bulan 9 2026. Sebab lemai semua boleh secara dengan YFM nintiang hari 24 jam sehari terus boleh secara yang kita peninga nak ngira pada ini indur kita diau jam kerja tu ngarap kerbita tak mana gerai setan mujur dalam semua pengawak ya. Terima kasih yang DJ Sam kita boleh kita peninga bawa rentak ngali hari kenyar pukul 3 ngali hari utari lalu nampung program mari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita buka lain aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Puji Tuhan buat ke lemai tu bisi hujan buat kami buat menarai kuci yang di tu ukai nak paham lagi nah uliang ngurang ke tikas pengamangin ngurang nyak gi pian megak uliah ngurang ke sebun asap ke benun tapi ukai semina di Bandar Kuching tamka nyuka Selampur Menua Sarawak napi penusah sebun asap ya. Jadi kita ngarap ke hujan kenurun tu ukai semina diasai ke di Bandar Kuching tamka ba endur bukai ti sama napi penusah sebun asap jam kerja tu ya. Jadi yang kita berarti ke indeks pengamah angin atau ke IPU. Nak kat pukul 5 lemai tu tadi kalai hari tip subun di Sarawak. Lalu anadai udah ngain kesebaran tanda belin suarmanah semudah bagi menasrian mengkang rekod ke indeks pengamah angin atau ke IPU ke Maduk Balat ianya 515 retinya agi batikas di Taub Balat ngerusak pengerai. Lalu kelimpah hari serian IPU di Kuching ditetap ke Besik Belin Suarmanah hari 313 ngagai 306 retinya mengkang batikas ke Taub ngerusak pengerai. Lalu semarahan ngau seriaman megak sama agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai ianya 292 ngau 241. Lalu enam kanan menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai ianya di Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu sama laju pian megak ILP Miri. Lalu dua gig kandang menua yang nyakapit dengan mirip ni sama ngerikut ke angin di Jalan Pemersi. Okey, nyak tadi IPU ke bisik berikut nakap pukul 5 lemai tu tadi. Lalu berduduk hari penusah sebuah nasab kelebihan di pagi menasrian kudah manggai bak indeks pengamah angin atau ke IPU ke Taub Balat ngerusak pengerai serta ngerugak pengelikun orang mayuh kalai yang di Pertuan Agung udah ngemdar ke pengawak tinetap ke atur darurat ya bak Selampur bagi menasrian. Jadi perkara itu diputuskan pengudah Yati Berundiang Cakut Lalau dari Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Penggitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi keberkawal. Lalu Menteri Mayuh sudah dilalau ngambil kesemampainya ke pengerai. Kelebihan Maya Menua kita itu agi mengkang napi penusah sebuah nasab ya. Nanti nadai uteken nantu penting dar mana kita yang tadi dia di rumah hajak ya. Dan lebuah tuan tadi nak tuan nak pansut ngerja pengawak kini. Jadi mana kita tuan tadi berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa N95 nyak tadi sengkabung hidung ngau nyawa ke engkeman dikena kita napik penusah sebuah nasab tu ya. Ok peninga jadi nak berasa jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai sekali lagi selalu lemai selama gula sejalan dengan YFM ke lemai tu.
2: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jadi ya, semudah lagu hari Melissa Thomas tu lagi peningat, encung ke ajak dek. Kita sama belak mending ke Hello Y, Sri Aman.

0: baru kita boleh peningan dalam program Hello Wai Suyaman. Baka selama Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita dalam awak ke sekaleto berkongsi ke berita ia kedata hari bagi menua Suyaman. Terima kasih lama semampai milih YFM Iban nyadi kepangan kita nyentuk kediato terus mendiang ke YFM Iban Kucing. Berita keterubah di berkongsi tau ngelansak pengerami nyambut hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tiudah mujur dipjalai ke bak genturung pendiau pusat peliliah menua pusat pegai bagi menua betuang apin lama kudah. Ungkup tahun 2026 peliliah menua pusat udah dipilih nyadi alai ngatur pengawak nyambut hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tahun 2026. Maya program tu diatur dipjalai ke megak aktiviti-aktiviti baka pengawak berkongsi ke lica pengharap Islam pihak megak lica ia ke berkawal ngawa penghidup nitiah kelalau pengharap Islam. Aktiviti-aktiviti nyerombak pengerami itu dipjalai ke diatur belalau ke format pengerami lebuah napik penusah sebun nasab di benuang diasai ke menua kita Sarawak baka ke diato. Lalu program tu mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P201 Batang Lupar yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli. Lebuh maksud ke penerang, diaku yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli ngelalau mesin mayuah dibising uluk program to lebih agak menjadi kita ya ke Muslim ngambil meruan berat ke perkara pengelantang pihak megap pengelikun serta pemanah kawal antara komuniti tipupu bangsa di menua to seririus engau lalau jalai pengharap Islam. Bila datai ngulo program tu mayanya ianya pemanca peliliah menua pusat Encik Rosli Uji pihak muka chairman KRT Genturung Pendiau Pusat Encik Ramzi Rasid pihak muka ketuai Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Pampang Beting Maro Encik Awang Nashfarini Awang Sarbini serta menyadik kita tim Muslim hari bagi menua betuang kelebih hage. Lalu tu berita tik kedua ngelansak sebengkah program tiudah diatur mega ianya program berjadi ke Biro Indo Rumah Teresa Grand Limu Lingga Sri Aman. Program tu dipejalai kempai lama mega ujung bulan 8 tu tadi baru Rumah Teresa Grand Limu Lingga mujur dipenyadi ke Kaban Konsen Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Maya tu macam aktiviti dipjalai ke nyerumak program tu bakal pengawak berkongsi ke penerang di berkawal ngawa celik IT pihak megah peket nyedia ke pemakai pisik dipjalai ke megah lica serta pengawak berperasa pengerai nak berbayar. Pemayuah komuniti dibisik natai ke diri ngagai program tu udah mandang keraban orang Indo di menua tu mengkang aktif bekerjasama berjalai ke tengok pengawak sidak ke menua serta bangsa pihak ko yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Ko yang muka nambah pengawak berketuk endang udah mandang ke pengeran siang pihak megap penegap pengharap diri di dekat menegap ke komuniti Indo di menua to belak nyegang seririus ngau pemansang menua Sarawak. Program tu megap udah mujur nyadi platform kena raban orang Indo di menua to nambah ke penemu serta penau diri kelimpah kena negut ke agik kawal antara sida ngambil mujur ngada ke komuniti ti aktif berpengerai serta sedia dekat ke pemansang. Nya berita kedua, lalu tu berita ketiga. Berita ketiga ngelansak sebengkah peket belagu. Ianya peket belagu Jakob Mandarin. Ungkup sekolah sekendri Sarawak ke 30 kali udah diatur serta tikas sekolah primary Sarawak ke 21 kali udah diatur. Peket belagu tu benung diatur Bak Dewan Suara Sri Aman diatur Serakup Music Sri Aman enggau kerjasama Serakup Tidikumbai Majlis Nyanyian Sarawak. Semak 100 siku bala nembiak sekolah hari menua Sarawak bayak hari sekolah sekendri serta sekolah primary benung berpeket tau kengau peket belagu tu. Peket tu dah dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody temadah ke muzik tu koya sebengkah perkara keulih negut ke pemanah kawal genap bangsa di menua kita di tu Nangira Jalai Pengarap serta Budaya. Pihak mengaku yang berhormat Datuk Sri Doris Piabrodi, muzik tok perkara ti cukup berguna laban uliah nerenak ke pemberti hati bak semua kita ngambil meruan bekerjasama berbahasa serta merti ke pangandire komuniti menua kita tok ti pupu bangsa. Ko kawan parlimen P202 Sri Aman megak nambah bekit bangsa tok ukai semina merek ruang ngakai nembiak mantai ke pengelan dia sidak bak pengawak belagu yang megak ngajar sidak ngambil lebih berani serta berdisiplin. Pengerindu bab perkara muzik megak dekat meruan tegap berarti nembiak rebat baru lalu pengawak berketuk dekat ngeremai kaki pemansang industri muzik di menua Sarawak kelebih lagi. Nyempulang penatai yang berhormat Datuk Sri Doris Supiabrodi ianya chairman komiti pengatur perketuk Konselor T. Buan Wee pihak megak presiden persekutuan serakup bangsa Cina bagi menua Sri Aman Datuk Dr. Ngu Pio Seng pihak megak Presiden Serakup Kedekumbai Majlis Nyanyian Sarawak Timaga Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu yang berhormat Encik Johnny Pang serta Kapitan Datuk Lau Si Lok Pengari Presiden Kehormat Kekal Majlis Nyanyian Sarawak. Lalu tu berita ke penuh didap kunci 31 hari bulan 8 2026 tu tadi bahasa bengkah hotel tik terbilang dibagi menu seriaman mujur dipjalai ke program nutup serta nyuak ke perayis pekit main siang chi ianya catur bangsa Cina di khas negeri Sarawak. Pekit tu dah dipjalai ke 3 hari diatur serakup siang chi main catur tau ke chess bangsa Cina Sri Aman lalu bisik 271 ikut sidak tibelak ngau bab pekit tu yang kawam megak 14 buah raban hari bagi menua serta pelilih menua di menua Sarawak dito. Raban hari bagi menua Semarahan tulis kegelar juara keseluruhan bekit main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2026 lalu bak tahun terdekat datai 2027 bagi menua Sibu dekatnya di palan alih ngatur bekit to bekit main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2027. Nyalanya ko gaya berita-berita tidak kunci bawa ke sekali tu. Hello Wai Sri Aman. Aku Ibin madah ke diri mupuak dulu. Temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih hangga Steven tapi si like udah kunci yang kita peninga berita bak Hello Wai Sri Aman.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Saya lihat berkawal dengan pengerami Hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilap ni lah. Kalai pengerami Hari Malaysia ke tahun tu dekat diterus ke Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Tajak pihak pengawak bak luar sudah diyakin sil ketika penanggul gaya sebuah nasab Tik Ngirau Kati di Kuching Pian Bekat di Serian. Jadi Menteri Communication Pian Bekat jadi Chairman Komiti Besar Hari Kebangsaan Ngawari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke perkaranya diputus ke pemudah berhati ke gaya sebun bak kedua kandang dur menua tu. Jadi pengawal ngintu Hari Malaysia terpeningah dekat diatur dalam bangunan muak ke malam hari. Awalnya tadi berkawal ngau pengerami Hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilak. Tik lama tu diatur bak luar di Kuching tan duduk hari penusah sebuah nasab tu dekat di teruskah Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Jadi ya peningah buka selama pukul 6.30 lemai tu lagi aku dekat masa pesan berat ya ke visi diterima kami ke lemai tu. Dan sebenarnya perinah dulu setiap lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpil yang kini yang

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngena tai ke pesan berat ya ke BC diterima kami hari peningga YFM. Kali pesan kecubah tu ingat pesan mati dah dari Thomas Imuang anak Jawi. Nuju kapan belayan ni ke dia bak Bukung, Kelampuk, Sangkul, Tintin Lalang. Pian megak di Sri Aman, Satap, Rumah Ungi, Rumah Ngindang, Satap. Pian megak di Sekurung, Taman Tunku, Senadil, Sungai Keruang Kelili. Pok Betung, engau kapan belain kebukai kena larintai kena marito. Pesan tu madah ke apai Thomas Imo anak Jawi, ianya Jawi anak Ungi, udah nadai. Ianya kena 3 bulan 9 2026. Lalu niang Jawi anak Ungi tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya bak lot 2998 lorong Ketapang 9 fasa 5 Tudan. Jadi sekali lagi madah ke Jawi anak Ungi udah nadai, ianya kena 3 bulan 9 2026. Lalu ni yang Jawi anak Ungi tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya bak lot 2998 lorong Ketapang 9 fasa 5 Tudan. Jadi maya nyenggai ni yang tuapin temu ianya lapan lagi nganti penatai kapan belayan ia ke dipesan. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, datai Ari Julia anak Ambros, mesan kapan belayan ya ke dia bak kampung nyelam di Keramut, Kelawuh, Temuduk, Kemintian Kelawuh, Puai, Air, Selepung, piam gak kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke Jamin anak Musa. Jamin anak Musa udah nadai, ianya kena 4 bulan 9 2026 bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Yempu, ianya dipanggil bak rumah Brian tak ke Pakul. Ianya kena 5 bulan 9 2026 serta dianjung kena pagi hari Minggu 6 bulan 9 2026. Jadi sekali lagi mendah ke Jamin anak Musa. Jamin anak Musa udah nadai, kena 4 bulan 9 2026 bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah niang Tumpu, ianya bak rumah Brian tak ke Pakul dipanggil serta dianjung kena pagi hari Minggu ianya 6 bulan 9 2026. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban. Kalau pesan tu data dari Tunga Juling, mesan kaban belayan ia ke diau lebih lagi Uncle atau ke Richard Bayas bilik di Miri, ngang lejau di Miri, sidak bun semadik di Miri. Pian megak kaban belayan bak long wat tutuh puah baram. Pian megak bak rumah Michael, rumah John Sumping, rumah Sengalang Ugat, rumah Kilut, rumah Budak Gaya, rumah Berasap ngan rumah juga tak ke rumah Jelia Kiwi ke Subak. Kaban belayan bak rumah Jeli Muput Anap, Indai Jelidi di Serupai, kaban belayan di Benit Jumat Kelawit, Anyut Tunsiang di rumah Lucy Dingun Anau. Pian megak kaban belayan ia ke bukai kenalah rintai kena mari tau. Kalau pesan tu madah ke Kelvin Nelson Lalo atau ke laki Francisca Sangai udah nadai, ianya kena 2009-2026 bak Spital Nyabau di Bintulu. Lalu niang Kelvin Nelson Lalo atau ke laki Francisca Sangai tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Rinten tau ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu niang tu dekat di Anjung, ianya kena hari 6 tu 5 bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Kelvin Nelson Lalo tau ke laki Francisca Sangai udah nadai, ianya kena 2 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Rinten tau ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 tu 5 bulan 9 2026. Berita kesili lagi top tanya ngagai madik niang tu ianya Carlos Nelson Lalo, pak umur 019805 1530. Pesan ke Siti Topnia dah tari nuyah nak sinda. Mesan kapan belayan di dia ubat rumah janin setuan besai. Rumah Blabut Binyuk, Sungai Mas, Rumah Liau Suai, Rumah Brili Ulu Niah, Rumah Dika Sungai Anak. Kaman belayan di Ulu Arif, di Rumah Ala Sungai Arif, Rumah Jaya Sungai Arif. Pian megat di Semanuk ngau kapan belayan kebukai. Kena larintai, kena mari tu. Pesan tu madah ke sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini niau dan adai. Ianya kena 2009-2026. Lalu sinda anak adih tu dekat di Sengai Belah Mayuh. Ianya malam tu 4/9/2026. Buat rumah bina Jumat Sungai Kelawit Tatau serta dikubur kena hari 6 tu 5/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini niau dan adai. Ianya kena 2/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh. Ianya malam tu 4/9/2026 berumah bina Jumat Sungai Kelawit Tatau serta dikubur kena hari 6 tu 5/9/2026. Pesan ke Siti tu hanya pesan muai bahasa dari Kepala Pengajar Richard Anak Bungang. Nuju kapan belayan yang kedia di Memaloi Sekerang, Rumah Thomas Pelasuk Sekerang, Rumah Buman Talun Sekerang, Rumah Jensen Pematua Sekerang, yang mengat baru maungin ke nyebut Sekerang, Rumah Tam Rindun di Lubu Antu, Situ Anak Serit di Lidung, kawan belayan di Rumah Panjai Lidung, yang nyak bak jalai Lidung Betung, Lipat, Tembung, Tabut, Tandin di Murat Sekerang, Bukong Pelasuk, Stungak Angkeliri, Durik Bangat ngau Or Bangat di Jalai Lidung Betul ngau Kaban Belan Kebukai. Kena larintai, kena mari tu. Kalau pesan tu, madah ke pengawak muibasan yang bungang, tak ke bunga anak singka, ianya kena 18. Ianya nanti nitih ke pesan untuk peninggal ke diserimak kami kemari. Medah ke hari bulan tu ingat kena 18/7/2026. Jadi kita ngarap ke Kepala Pengajar Richard Anak Bungang tu tak nganjung baru pesan tu nah. Ngambil ke penerang ke betul tak kesilik lagi berkawal dengan pengawak muai basa niang bungang, tukar bungang anak singkal. Okey, peningnya setiap tu pesan ke diterima kami datai Ari Josephine dengar. Nuju kawan belayan yang kengelala niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar. Kali pesan tu madah ke pengok ngintu 100 hari niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar yang kena hari 6 tu 5/9/2026. Pukul 10 pagi Barumah Morris Merindun Lubuk Antu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar. Ianya kena hari 6 tu 5/9/2026 pukul 10 pagi Barumah Morris Merindun di Lubuk Antu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan ya ke diterima kami hari Sabia Anak Ujan. Kalai pesan tu nuju kawan melayan yang kedia di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Pian Megat di Bayai, Menalang, Empadik, Sungai Tanduk, Paku, Sungai Rebuh, Mungguruan, Temiang, Batu Lintang, ngau kaban belayan di Titingkah Kubal, Titingkah Rembah, Langau Indonesia, Jauh Ran Indonesia, ngau kaban belayan kebukai, kena larintai, kena marito. Pesan tu madah ke sembiang berkat gergang, enggik niang Buddha nak jinggan, ianya kena 5/9/2026, pukul 10 pagi, baru mamorin anak Michael John, entebar batu lintang undup di Sri Aman. Jadi, ya sekali lagi, madah ke pengawas sembiang berkat gergang, enggik niang Buddha nak jinggan, ianya kena 5/9/2026 pukul 10 pagi bak rumah Morin anak Michael John di entebar batu lintang undup Sri Aman. Okey, jadi peningat pesan ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemai tau. Jadi sebelah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Kita pindah dulu ngau setiap lagu Ari Mary Camilla. Ngau lagu ya Tujuh Mimpi.

Angin natai ke pesan berat ia ke BC di jumpa kami di Peningau FM ke pesan ke sekali itu ingat pesan ngetas ulit ngau nyuan terbalu data referisi lama anak sekalai dari rumah sati yang lapang atas Jalai Bintu Lumiri nuju kapan belayan ia ke diau di muka ke buau temesu sibu tutus pasai siung ulu ngopasai siung ilik lapang baru ngau lapang atas Bintu Lu semebak sebawah kapan belayan di suai Nia Miri ngau kapan belain kebukai kena lah rintai kena madito. Kali pesan tu, madah ke pengak ngetah sulit ngau nyuak untuk balu ni yang Roni anak sekalai, tak ke dikangau boy, tak ke apai ula. Ianya nguan ulit kena 5 hari bulan 9 2026, hari 6, ngetah sulit ngau nyuak untuk balu, ianya kena hari Minggu. Pagi hari Minggu, 6 hari bulan 9 2026, bak rumah Satiang Labang Atas, Jalai Bintu Lumiri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ngau nyuak antar balu ni Roni anak sekalai tak ke dikangau boy tak ke apai ula nguan ulit enyak kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 tu ngetas ulit lalu nyuak antar balu kena pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah sati yang labang atas Jalai Bintu Lumiri. Pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan mati datari Juliana family tak ke indai ide mesan kapan belayan ya ke dia di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas ngau Empayang Baru, Babang, Sungai Anak, Peliguang Atas ngau Peliguang Baru, Engkudu Atas ngau Engkudu Baru, Kaki Wong, Piam Gak Nangadrau, Ensawa, Sungai Bunut, Supi, Batu Kudik, Sungai di Span, Lubuk Buan, Stampin, Menegak Atas ngau Menegak Baru ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kenal madito. Pesan tu madah ke Sarjan Budin anak sigat tau ke apa ide udah nadai ianya kena lemai 3 hari bulan 9 2026 bak hospital Miri lalu niang Sarjan Budin anak sigat tau ke apa ide tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Margaret Lubuk Kruku.

Wah, ulu buduk seratuk. Ingat kena malam hari Minggu, 6 hari bulan 9 2026, serta dianjuang ke pendam kena pagi hari 1, 7 hari bulan 9 2026, bak seratuk Memorial Hill Prabun, ingat pendam Bukit Prabun di seratuk. Jadi, sekali lagi, madah ke Sarjan Budin anak sikat tak kapai dek, udah nadai. Ingat kena 3 hari bulan 9 2026, bak Hospital Miri. Lalu, niang tu dekat dek sengait belum mayuh, bak rumah Margaret Lubuk Kerukuh Ulu Buduk Seratuk. Ianya kena malam hari Minggu, 6 hari bulan 9 2026, serta dianjung kena pagi hari 1, 7 hari bulan 9 2026, bak Seratuk Memorial Hill Prabun. Ianya bak pendam Bukit Prabun Seratuk. Jadi, berita kecil lagi, top tanya ngegai Juliana Pemli tak ke Indai Ide. Ianya bak Lumur 013-824-1210. Pesan ke Siti Top Ninga datari West tak ke Tiong anak kunyuk. Mesan kaban belayan ia ke dia bak sepemanjai Batang Bali, Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, pihak mengat di Pasar Kapit, Sibu, Bintulu, Miri. Pihak mengat kaban belayan kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu mendah ke bayan anak dangi. Bayan anak dangi. Udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu niang bayan anak dangiah tu dekat di Sengait Balam Mayuh, bak rumah Cien Nanga Seranggil Baliah Kapit. Ianya kena 4 hari bulan 9, serta dikubur ke pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke bayan anak dangi, udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu niang bayan anak dangi tu dekat di Sengait Belam Mayu berumah Cien Nangas Seranggil Baliah Kapit kena 4 hari bulan 9, serta dikubur bak pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Pesan ke Siti Top Ningal, ianya pesan ngetas ulit datari jelita anak Wilson tak ke Indai Lenyal, nuju kapan belayan ya ke jauh tak ke Semak. Ya kenalah rintai nama dito, kelebih kita kenalah niang kiai anak Antingang tak ke Apai Lenyal. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngambil interbalu niang kiai anak Antingang tak ke Apai Lenyal. Ianya kena hari 6 tak ianya 5 hari bulan 9 2026. Pukul 7 lemai, bak rumah Watson pelasuk Batang Binjai, Jalai Nyabur, Selalang. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit serta ngambil interbalu niang kiai nak tinggang untuk kapal lenyal. Ianya kena hari 6 tu, 5 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai, bak rumah Watson pelasuk Batang Binjai, Jalai Nyabur di Selalang. Okey, tadi mengingat pesan berat ia ke bisik di terima kami hari peninggal FM, kita akan ngatai ke pesan berat, pesan ke batang tak ku cukup gerah, tak ngatai ke pesan kita ngakai email yfmiban@gmail.com, tak ku hancur ngakai WhatsApp konti YFM Iban. Lagu hari Stanley Bayang, Endak Alah Tunduk.

Pada selama pukul 7 lemai telah kita peningat kami. Mari kita mendiang ke program Turai Penghidup. Setiap program kedua ungkup mengakai Raban Christian ke lemai itu. Tak selanjutnya setiap lagu retro Ari David Till, Pengerindu Tetap Meruan.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah megang-megang meh. Ngagai semua kita blok gerai nyamai mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tapi shalom mari aku ngagai semua kita TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyadi tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapok lebuah kita itu ngerja pengawak kita. Ia tidak meninggal ke kita. Yang alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Kita merik puji ngagai Tuhan. Ketegal ia sudah ngampun semua kita. Lalu dia tahu ia sudah merik pengasih ngau penglurus ia ngagai kita. Lalu harinya kita udah boleh pemenang badalam semua utai. Menang badalam penghidup. Lalu merintah engkau Tuhan. Amin. Baca kita menjadi. Diambil dari Romans bagi 5 ayat 17. Engkau ayat 20 dan 21. Nanti ketegal dosa orang siku. Ianya dosa Adam. Pemati merintah oleh orang sikunya. Tentu lebih lagi ke dia tahu. Orang kenerima pengasih. Orang kenerima grace. Engkau penglurus. Dekok merintah dalam penghidup tu. Uliah orang sikuknya. Jesus Kristus. Ayat 20. Tang adat datai. Lalu tu ngasuh penyalah bertambah. Tang lebuah dosa bertambah. Pengasih Allah Ta'ala bertambah mayu hagi. Lebuah dosa majak bertambah. Grace bertambah mayu hagi. Ngambil kebakar dosa tim merintah dunia tu ngenok pemati. Makanya megak pengasih merintah ngenok penglurus. Grace merintah dia tu. Ukai adat. Lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama ya. Oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Menyadi semua. Bub kudus dituk medah ke. Adat mesti ngasuh mensio berdosa. Tik ngasuh penyalah majak bertambah. Ukai grace. Mayu orang madah ke? Grace ting ngasuh orang ngejo penyalah. Bok dunia dia tahu. Mayu macam cara mensio ngejo penyalah. Mayu na teknik sida. Tang puji Tuhan. Nini pencara. Toke nini pen teknik mensio ngagok penyalah. Nini pen pemayu penyalah digagok mensio. Pengasih Allah Ta'ala ngagai kitai. Kubuk kudus bertambah mayu hagi. Grace Allah Ta'ala bertambah mayu hagi. Bok jaku pandak. Grace Allah Ta'ala mayu hagi serta besai hagi ari penyalah ngau dosa mensio. Lalu grace merintah di sergo ngau di dunia tu. Haleluya. Grace menjadi merintah ngenok penglurus. Lalu mai kita ngagai penghidup tim nyano. Penghidup tim meruan belama ya. Oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kati menjadi. Sari tu. Tau ketang ngelamot tu. Kati kita udah lejuk lebanti selalu Allah. Lebanti selalu pedis. Selalu merinsok buat penghidup kita. Kati kita. Udah bansu. Udah fed up. Lebanti selalu dialun ke gelombang pengempit penghidup. Pedis leban pengawak derimpo. Tau ke leban pengawak orang bukai. Tau ke hari kita tika nan ke adat Moses. Lari ke sungkup. Tertemu ke pendam. Lari ke ribut. Tertemu ke hujan. Tak lalu ndak uliah pansut hari wilderness. Tak tembuk berbelit bermenua puang din. Umas menyedi. Cukup. Sarito. Hari penglepas kita. Badu lagi ngeransik ngagai penghidup kita. Badu lagi ringat ngagai pengawak kita.
1: badau agi mantah nasiat kitanya. Tang berengkah meh, temu meh menyadik. Penghidup tiri telingai kalah talo ke kita. Kita udah diberi Allah Ta'ala pengasih engkau penglurus. Diberi ia free. Ketegal pengharap kita ke Jesus Kristus. Ku King James, you have received abundance of grace and the free gift of righteousness. Lalu hari kita terima grace engkau free gift penglurusnya, kita boleh hidup hari atas pemedis pemerintah penghidup kita. Kita boleh menang. Ndak lagi Allah. Ukai lagi Allah diperintah. Tak ke dikuasa adat lusa engkau pemati. Pemati itu menjadi ukai mati habis seput. Tang pematinya nadai penghidup tim beruan, nadai penghidup tim menyana, nadai penghidup tim berkat. Nya alai udah datai mayo ya menjadi alai kitai bempu penyamai penghidup tu. Tindang patut ngai kitai hidup dalam pengelantang engkau penyenang, hidup dalam penggerai engkau penyamai. Hidup boleh tuah, boleh limpah. Hidup boleh berkat Allah Ta'ala. Amin. Anak lagi nejuk kantu sitan ngelese ke kita menjadi. Ambil penuduk kita tindang bab puak kanan Allah apai. Ambil position kita tindadi anak Allah Ta'ala. Ambil berkat kita tindang udah bajari Jesus Kristus. Leban kita dia tahu anak. Bukai lagi kuli. Anak lagi Allah leban bawa sidok tikok nar ngemaruah ke kita. Anang lagi ningo ke jakuk ti jai. Jakuk ti selalu disebut sidang ngagi kita ting lese, ting emiat ke kita. Jakuk ti bakal sepo sidang nyok tengah mat ke diri. Anang melayan sidang lagi menyadik. Tang bakal King David. King David deh. Lebih ia ti ningo jakuk ti negatif munyi nyok. Lebih ia tikap laban gogolayaf. David lalu mupuak. Mupuak melakang ke sidang ti berjakuk negatifnya. Ninggal ke sida. And David turn away. Ku Bible. Turn away. Anang entertain jakuk ngau penemu ting nakut ke kita. Ting ngembo kita. Siapa sida nyok ti medah diri anak Allah Ta'ala? Romans 5:17 baru. Hari pemayuh grace ti majak bertambah. Ngau hari pemberi penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak Allah Ta'ala. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah bakal raja uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Yes and amen. Arameh menjadi kita sama-sama nerima abundance of grace. Sama-sama nerima grace di berlimpah-limpah pemayuah. Arameh kita sama-sama nerima penglurus di udah diberi Allah pai ngagai kita. The free gift of righteousness. We are the righteousness of God in Christ. Hallelujah. Aram me kitai menyadi. Sama-sama nyingkang ke kaki kitai. Lalu nengah jalai tiudah disedio ke Tuhan ke kitai. Lalu muru bunsuah kitai. Nyipak antu sitan kepala penyamuannya ari pengawak ngotubuah kitai. Nendang yari ruang biliak kitai. Nanjal yari ti selalu ncuri duit ringgit kitai. Nandian yari penghidup kitai. Berengkah hari sarito. Lalu nyentuak ke belamoyo. Uleh grace Allah Ta'ala. Kita uliah. Anang merik penyiruk ngau penyinuk ngagi antu sitan. Anang ngelalu kia tamok. Anang mana? Anang nelap nguyo. Tak buru sidok nyok dalam nama Jesus. Hari penghidup kita. Aram kita menjadi mansang mandang ke ngagai antu sitan. Kuasa Allah Ta'ala. Kuasa ti udah diberi ia ngagai kita. Ti dia tu udah sedia dikenok kita. Dikenok ngerai kurang kesakit. Dikenok ngelepas kurang ti ditancang ruah kejai. Dikenok membebas kurang kenyadi uluan dosa. Dikenok ngemayak kutai ti udah luyok. Meri harapan ngege orang kenadai temu tuku penghidup. Meri hope ngege sidot. Ngau namo-namo meh. Utai ti diguno balo menyadik kitai. Balo iklisio. Balo anak-anak Allah Ta'ala. Kitai orang Kristian. Ngambik kantu sitan ti jahit gamalnya. Ngambil keyon rimo serta ngasai ke serta medok kuasa ngkramat nyadi buat tubuh-tubuh Kristus di Sarawak tu. Lalu ngubah penghidup bala orang ke Arab, orang Kristian. Berubah serta mpu penghidup tim ruan, penghidup tim nyano, penghidup tim berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Aris hari tu, nyentuak ke belemo lama yo. Dalam nama Jesus Kristus. Amin. Tang aku bersampai ke utai tadi kunci kita ditu. Bisi pangkok ke mana ngagai penghidup ngau ngagai ruang biliak kita. Bisi impact ngagai pengerai kita. Jaku Tuhan madah ke kita dia tu bakal kehidup bahari ti ke penudi ya. Penyarut ngau layo majak mayuh nyadi. Pengawak ting lesai ke pengarap pengan diri majak mayuh didingol. Penakut ngau pengirau ke penghidup ke pengilau lusok nyau majak mayuh ditemu kita. Penyakit ngau virus tindak kalau didingol kita tau tak bisik ngemedis ke mensia. Laban menyadi antu sitan ti munsuah kita nya berjalai segau-segau bakal singa ti neguang. Rawah-rawah begigok kurang kedekok dimpok ya. Tang puji Tuhan menyadi tajok pan kita dikelingi semua utainya. Dikelingi utai ke ndak manahnya. Tang kita ndak berbadi. Haleluya. Kita tau lebih lagi lantang senang hari ke subuh. Kita tau lebih lagi bertuah berlimpah hari ke udah. Kita tau lebih lagi gerai nyamai hari ke kutai. Kita tau lebih lagi berani berdiri hari ke kemari. Namo kubuah kita berani. Namo kubuah kita kempang hati madah kutai tiba ketuk menjadi. Laban kita megai perintah. Kita merintah. Kita Kristian megai kuasa. Kita berkuasa batas utai kena manahnya. Ba Injil St. Luke bagi 10 ayat 19. Jesus bisi berjaku. Ku Tuhan, dengar kita. Aku dah merik kita kuasa ngindia ular ngau kalau. Serta ngalah ke kuasa munsua. Haleluya. Nanti Jesus lagi di dunia tu. Sarito. Kati uliah kini antu sitan ngerja penekok ya. Tak sebarang kau ya. Nadai jalai. Laban Jesus bisi kuasa atas sitan. Lalu kuasanya menjadi. Udah diberi yang agai kita dia tu. Lalu nanti Jesus udah merik kita kuasanya. Kuasa ngenok nama ya. Kena ngalah ke kuasa munsuah. Nadai ke kubuah kita ndak kena kuasa tu udah diberi yang agai kita. Buat kudus madah ke kita itu. Tubuh Kristus. Lalu sebagai orang Kristian. Sebagai tubuh Kristus. Kita itu meh tubuh Jesus di dunia tu. Nya alai. Kita bisik kuasa bakal ngik Tuhan. Kita tindak nemu diri bisik kuasanya. Laban kita ndak ditusui orang bisik kuasanya. Nyalai menyedi. Laban saritu kita udah nemu diri udah bisik kuasa ngalah kemunsuah kita tinyau segau-segau dekau ngecau kita. Aram eh. Kita sama-sama celak ke mata serta muka hati kita. Lalu berengkah ngenok kuasa nama Jesus. Namo ti ari atas semua utai ti bisi namo. Tak namo-namo utai ti bisi namo di dunia tu. Namo Jesus. Ari atas semua utainya. Jesus lalu nda nyebut kuasa ya udah diberi ngagai kita. Suah nar yang madah ya udah merik pengeriang. Ari kuasa Roh Kudus. Ngambik ke kita ulih ngerja utai ti udah dia suah ya di gagok kita. Lalu Tuhan mega suah madah ke kita itu. Ukai kuli. Ukai seven kura putih. Tang kita dia tu anak Allah Taala. Anak tidak kerindu ke ya. Lalu kita bisi hak dalam kuasa berkat Allah Taala. Kita mesti nemu menjadi. Kita dia tu hidup dalam Kristus. Hidup dalam Jesus Kristus. Nanti kita nak nemu diri dalam Tuhan. Munsuah kita antu sitan tinya rawah ngembo kita. Dekok nyidi. Dekat ngasu kita tiap-tiap hari. Lalu menang laban kita. Lalu kita hidup lebu nak menuku. Seminak ketegak kita tindak nemu dirinya anak Allah Ta'ala. Lalu sebagai anak Allah Ta'ala menyadik. Aku dekat ke kita nemu lima itik identiti kita di itu. Identiti baru kita. Limanya lumur grace. Kesatu, nitiah ke pemandang bagi satu ayat 6. Kitanya raja engkau pederi di mua Allah Ta'ala. Haleluya. Kedua ya, nitiah ke Romans bagi 8 ayat 37. Kitanya lebih lagi hari pemenang. Ketiga, nitiah ke John bagi 1 ayat 12. Engkau Romans 8 ayat 29. Kitanya dia tu anak Allah Ta'ala. Keempat, nitih kedua Korin 5:21, kita nyok penglurus Allah Ta'ala. Lalu kelima ya, kita dia tu bempu waris Allah Ta'ala. Lalu sama bempu waris ngau Jesus Kristus. Artinya, semua tai tinggi Jesus, panggil kita megak. Haleluya. Romans 8, ayat 16-17. Lalu kena kita ngetau, dengar kebaru ayat di kena kita muka program tu tadi. Ti nyebut siapa kita nyok dia tu. Romans bagi 5 ayat 17. Ngena jaku kita. Hari pemayuh grace di majak bertambah. Ngau hari pemeri penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak ya tu. Kita dekat merintah bako raja. Merintah dalam penghidup kita itu. So start merintah menyadik. Kena meh kuasa nama Jesus. Buru meh penyakit dia selalu ngemedias ke kita. Kesai ke meh penyerentok dia selalu merinsok ke kita. Empaluang ke meh penyial tinggai lari-lari dari pengawak kita. Tikau ke meh hantu juga dia selalu berduan. Selalu ngacau penghidup kita. Berengkah meh menyadik. Ngambil tempat kita berdalam Jesus Kristus. Lalu kena meh kuasa sudah diberi Tuhan ngagai kita. Lalu merintah meh bakal raja berdalam penghidup kita. Cari tu. Lalu nyentuh ke jemaah hila. Semua-mua ketiga geres ngau pengerindu Allah pai ngagai kita. Lalu ia merekat ke semua kita seminggu-minggu tu. Dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
1: Y FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul udatan min lisani yafqahu qawli. Bala pendengar, bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, dekat Damli Alamaisara dalam rancangan Sada Kitai, diterbitkan oleh YFM dengan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharapkan bala pendengar semua semampai dalam rahmat, engkau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala pendengar semua, aku dekat berjakuk ke senentang penglikunnya ya sepengkah hari tanggung pengawak kita semua. Kita segi nemu penglikun engkau perpaduan ya sepengkah hari nilai ti pemaduk berguna dar dalam penghidup kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala ngagak mensia nyadi maya macam suku bangsa ngambil ke kita tadi sama belak berkelala engkau sama diri kita mensia ukai dikenak kita bermusuh sama diri kita. Jadi dalam penghidup kita mensia untuk bala peninggal semua dia tadi kita segi mayuh macam pengarap mayuh suku bangsa engkau adat bida pengarap yang tadi bangsa yang tadi adat yang tadi segi patut dikenak kita nyadi kepalan ahli kita sama bala belajar berbahasa serta mereti ke bida antara kita yang tadi penglikun ya uliah dipun ke engkau utai ti min aja bakal contoh nyaga leka jaku kita lebih maya kita berandau lebih maya kita berjaku berbahasa ke jiran kita mantuk sidak ke berguna ke tulung kita engkau anang sekali-kali kita ngembali ngeleseh serta berjaik ke pengarap serta adat orang bukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mega ngajar umat ia ambil ke semampai nyadi orang ti berakhlak engau semampai ngasuh orang ti berkelingit kita yang tadi ngasai ke pengantang penyamai lebuh maya medak serta bergulai engau kita lalu dia tadi meh bala peningan semua arameh kita sama belak nyaga penglikun serta nyaga nyadi ke penglikun yang tadi ia sebengkah hari tanggung pengawak kita semua anang nanti udah nyadi carut baru kita dekat bejak ku senentang penglikun tu pun kemeh engau diri kita empu diri sebilik engau megak mensia mayuh ti berkelingit kita tiap pemanah tadi kerja kita nya tadi ya ulih nyadi ke siti titi kena kita nyerakup ke hati kita mensia mayuh wallahu alam nakak terduduk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi merik manfaat ngagai kita semua insyaallah bertemu baru kita basada kita tidak dekat datai bergulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, pukul selamat peningah. Pukul 7.30 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke Brittle Mai hari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat malam, Maif Ninga. Datuk kami nabur ke Perita Lemai 4 hari bulan 9 tahun 2026. Yang di-Pertuan Agong Undang Mendar ke Pengawak tinetap ke atur darurat Bak Selampur bagi Menua Serian. Atur dikenal muka sekolah dekat dipadah kengal cara rasmi pergilah. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sebentar menyingkang ke berita kebukai, kita dulu mendiang ke berita penusah sebenasap nakap pukul 5 lemai tadi. Ariti bersebun di Sarawak lalu nadai udah ngayan ke sebarang tanda belin suar mana. Pengudah serian mengkang rekod ke indeks pengamah angin atau ke IPU ke pemaduk balat. Ianya 515 retinya agi batika setiap tau balat ngerusak pengerai. Kelimpah hari serian, IPU di Kuching ditetap ke bisik Belin Suar Mana hari 313 dengan 306, rutinya mengkam bak tikas ke tau ngerusak pengerai. Samarahan ngot seriaman megak agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai, ianya 292 dengan 241. 26 kandang menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai, ianya Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Semelaju dengan ILP Miri. Berbangnya 2 gig kanan menuainya kapit ngemiri sama ngerikut ke angin ti jalan bermersi. Yang di Pertuan Agong undang menar ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi melasrian berduduk hari penusah sebunasap ti udah manggai bak indeks pengamah angin tau ke IPU ke tau balat ngerusak pengerai serta ngerugap pengelikun orang mayuh. Perkara tu diputuskan pengudah yatik berundiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi keberkawal. Penerang media hari upis Menteri Besai Berdala Mak Tukudah atur dekat dipercalai ke kena nyaga pengerai dengan pengelantang orang mayuh ke dituntung penusahnya. Perintah megak semampai ngemata ke perkara tu serta nentu ke atur tip patut dipercalai ke engkau lengkas. Pengelikun pengerai ngau pengelantang bala nembiak ngau urang tiga awak bak sekolah dekat semampai dikemeran ke upis Menteri Pelajar Malaysia ngau upis Pelajar Menua Sarawak berduduk hari menua tu ke benuang balat bersebun. Aturnya dipercayai ngambil kesebarang pemutus di bekaul ngau operasi bak sekolah ulih digagak kena nyaga raban ke bekaul. Nyalai atau kena muka sekolah ungkup hari 1, 7 hari bulan 9 tu ilak dekat dipadah ke pegilak sebedau pukul 2 ngali hari. Ngenak post dalam Facebook upis pelajar Menua Sarawak, semua raban, tang kelebih kik bala pindai, penyaga dengan orang kegawak baskula, udah dilalang ujakuk tinggal susidak semampai berarti kejakuk padah, hari upis Menteri Pelajar Malaysia dengan upis pelajar Menua. Mensia maya megak udah diasuh ngemata ke pengerai diri dengan bala anak sidak, kelebih kik orang kesendak teput, kelimpah hari ting orang ke pengawak bak luar, nanti semak angin majak kamah. Balapai indai megak dikingat ke ngecakuk tindakan susi dak ngerembai tak ke arab ke penerang kena ditemu pengamat. Ketegal hari ti bunuh hangat serta bersebun jam ke diatu Sarawak Forestry Corporation SFC dekat cakah hagi ngemata ke dandang kampung ke bisik risiko penusah angus. Perkara tu dipercayai kena pengawak ti matau dandang kampung, kelimpah hari pengawak guna penerang pasal kanandur ti angat ngau teknologi remote sensing di kena melati ke kelaik penusah angus ti baru kak nyadi. Purus Besai SFC Abang Arabi Abang Imran madah ke pengawak matau dekat lebih mekuh ke dandang kampung Kerapal, palan ti nak jauh hari aktiviti mensia, ngau palan ke endang dijaga perintah serta bisik risiko. Kanandur tika balat aki di kemata nyak nyengkaum Taman Negara Lampir Nia ngau Gunung Mulu di Miri kelimpah ari Taman Negara Bako ngau Kuching Wetland di Bagi Melaku Kuching serta Kampung Rijab Bukit Limba di Sibu. Ia mereka tu tip calai kari pun nyak cukup berguna di kena nyelih ke penusah angus ari kemajak nyerarai di kena nyaka ekosistem ngau Jelu Tika. Abang Arabi Mansud Kejakutuk ngagai RTM di Kuching. Kita dah tu menunggu mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Kemari 15,544 butul air hirup bisik dihancur dengan 1,754 pintu ruang bilik di Serata Sarawak ketegeruga laban hari kemarau. Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet dengan pengelantang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, madah ke air hirupnya dihancur ke orang bak 74 bengkah genturung Periau, bak 12 bagi menua. Miring rekod kemaduk mayuh air hirup dihancur, ianya lebih 4,000 butul, lalu ditangkan ke ngau Bintulu, engkau Mukah.
Dato' Sri Fatimah Madaku Upis Menteri yang ngau sekedar agensi Bakar Aban Penyaga Pengikut Orang Periman APM ngau rela dekat nentu ke air irup cukup ke guna orang mayuh bak sepemanjai musim kemarau ngau ari ke bersebun jam ke dia tu. Airnya dianjung berenggar-renggar dengan jalan air ngau jalan darat ngenak saup ari Komiti Penyangga Penusah Menua tak ke JPBN Sarawak serta Bala Tuai Raban Bansa. Dato' Sri Fatimah Mansur Kejaku Tunggangai RTM di Kuching Sari itu tadi. Bilik operasi Komiti Penyangga Penusah Pilih Menua Lingga sudah dibuka kenyau hari 27 hari bulan 8 tu kemari. Kena negap ke pengawak matau serta nyedia ke pengawak dikenak nangkut sebarang penusah titau nyadi maya musim kemarau. Tok Endang dikenak nuntuk ke pengawak matau oleh dipercayai ke ngau mana lagi. Kelimpah hari tinentu ke bantu oleh diberi ngau campat. Nanti semak sebarang penusah bisik nyadi. Perkara itu dipansut ke Baam Komiti Penyangga Penusah ngau pengelekai penyakit Pilih Menua Lingga di Berchairman ke Pemangku D.O. Lingga, Josephson Louis Nako, Ba Upis Pilih Menua Lingga. Kelimpah hari pengawak dipercayai ke agensi teknikal, awam menyebabkan sama bisik mengenang isu pengelikun dengan pengelantar Menteri Mayuh ke bisik dibantai ke Bala Tuai Raban Bansa alain itu ke atur dipatut oleh dipercayai ke engkau lengkas. 28 ikut orang berkebun ngau urang di sektor berikan bak darat hari 3 tumpuk peniau dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai bisik nerima bantu dengan program Agriculture Facilitation Farm Fund AFF Sari itu tadi. Pengawak itu nyerah ke kerban bertanam tupik dengan program AFF Sitak Konsel Negeri Pantai Damai itu di penyadi Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak kelalunya di kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Bak Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut di Santubong. Pengawaknya diatur Upis bertanam tupik menua Sarawak bergulengar Service Center Sitak Konsel Negeri Pantai Damai. Berjakut dengan pengarah berita, Dato' Dr. Abdul Rahman badah ke pengawak tim berik bantu bak puasa keduanya dipercayakan kena belanja RM81,000. RM75,000 sudah diungkup mengangkai 25 penerima ahli sektor bertanam, lalu RM6,000 lagi diungkup mengangkai 3 penerima ahli sektor pengawak berikan bak darat. Ia madah ke bantu kedebriknya nyerangkum baja, injer rumput dengan mayuh macam kerban kena bertanam, kelimpah ahli pemakai ikan enggau undang. Berbangunnya rapan orang berkebun dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai sudah diperansan nanam rian bangsa manah bakal musang king ngau blackton di uliah nyap nambah ke penatif misik ngau pemansang kebun sidak. Kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke kelimpah rian bangsa manah perkara nguji ke pengak bumai serta nanam macam utai tanam ke bukai megak sama di perundiang ke dikenak ngelatih ke sektornya. Di kena nyukum pengawak tu dia yang ngansak raban orang bumai berkebun bambil uli hari teknologi moden bakal drone di kena nyaga ngemata ke kebun. Dia madah ke pengawak ti ngemansang ke sektor berkebun kena teknologi baru di sadang uli nambah ke pemayuh ke pemandang hasil utai tanam di Pantai Damai, Enggau, Sarawak. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu petang berita dibaca baru. Yang di-Pertuan Agong undang membenar ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi menua serian. Atur dikenak muka sekolah dekat dipadah ke ngacara resmi pegila. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Nyalakan kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Nak nuat ke jalur gemilang. Bukan megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau hari kebangsaan tu. Aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita diatu menung mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sekarang kita menung mendiang ke YFM Sekulai Sejalai yang kita peningat 24 jam hari-hari. Nintiang hari 7 hari seminggu. Terima kasih ke pengelindung kita kena nombor padok namun lejuk mendiang ke YFM menyanggap dengan kita tadi baru dah ngintu diri kini boleh ngudiri sepilih boleh ngudiri sekaban tau ke benung kiroh jam kini atau melah pemakai kini ini kerkat dinah ngagai diri sepilih kini. Terima kasih ke pengelindung kita ke pesi mendiang ke kami kita atau mendiang ke kami ngena RTM klik biar ngena portal radio RTM cara ke cukup muntang cara ke cukup mudah nur kita atau mendiang ke YFN nak ngira bak dini nur kita diau jam ke dia tau. Terima kasih yang peningat kita kepsi nyapa ke lemah itu untuk si awak kumaca pesan rindu hati hari ya peningat kita ke lemah itu nangkan ke lagu retro hari Michael Jemat Darah Buah Hati.

Setiap lagu lama hari Michael Jemat kena ketemu like pengingat ya, kelebih keingat kasi tak kerinduk kemudian ke lagu-lagu lama Pak YFM. Sama lemai nuju saya kemudian ke bisik nyapa ke lemai tu hari page ya YFM Iban Station Permindang kita Ipian Mekak sida hari peminat YFM page Aram Kelala Aram Pantun ngomai macam page kebukai keseluruhan nyukung YFM. Terima kasih ke sokong kita Tucum selalu sama lemai DJ sama jalai ke pengawak berjimat pulai malam lagi. Terima kasih Tucum selalu si kuat peningat kita ke seluruh nyapa terima dia ke YFM. Poli masih yang sama lemai DJ kesayangan kau ya minta putar lagu Ari Remjana kali ya ke pulai ya. Untip si awak aku muta lagu Ari Remjana lagi nah. Keliang temau MJ Ari Landi sama lemai DJ RG selamat tugas bak konti YFM Kucing. Terima kasih keliang temau MJ Cecilia Kumit bising ratai ke peminta sama lemai DJ sama jalai ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Andrew Ujai Masing Ari Miri sama jalai ke pengawal. Mana hari kami di Miri lemai tu mengkang bersebuan ku ya. Salam nuju semua kaban WhatsApp ngau kaban Facebook yang enggak semua peningau YFM ke lemai tu. Salam semua Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Catherine Robin sama lemai DJ Rolana sama jalai ke pengawal. Terima kasih Catherine Robin. Alex Delta Watabarau Ari Rumah Jones Laja Pentik Baru di Engkliri sama lemai DJ ku ya. Minta putar lagu Ari Igu Anthony melalui gaib penginduk dia kena merindang Annie Mead di Selulak Betung Bulan Penginduk di Patunia Ri Penyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richau Nup di Simpan Semunjan Roy Kuang Induk Kena Induk Kenawit Max Syagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Riben Ngau David Alut di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentina Polakan Stamos David Stelov Apa lambai mayuh kapan itu jumpa selaku Lina Bugis Sindun Idi Sisia Melon Mary Ubun Martin Poli Masing Sendi N nak tinggal dekat nuju DJ Kemudup Jalai Kemawak pesan hari ya salam rindu salam saya sudah salam Malaysia Madani ikut ya sebelum mai DJ Rana Ari Agnes Indah Rubin tu salam Jalai Kemawak nuju nuan kelemai tu berita kami di Miri lemai tu mana tip si awak minta putar lagu Ari Sandai udah kalak sangkai berhati kena merindah dirimpu yang enggak ngau DJ pun harap ke gerai belama. Cukup ni kita Anita sapit kandau sok lemai DJ sap gawak bak konti ko ya angat kami di ruban itu tambah muka nada air sekumbang musim cerubu kasih ahmad kita nah. Tak madah dengan gerak bantik berkuasa nanti menua kita tarik suntuk air kita tak tipu dengan sidak yang minta bantuk sidak yang dekat nganjung bantuk air irup ya bunyi kedi baca aku dalam berita ke lemai itu tadi Limu Randi lemai DJ sama jalan ke pengawak nuju nuan ku ya kami dikenal di Tok Balat Ahmad bersebuan DJ terima kasih DJ sama-sama pian megak buri nyalu lemai DJ sama jalan ke pengawak angat amai hari kami di Miri nyak meh sepemanjai menua kita itu napi berusaha sebuah nasab cukup hangat nah hari itu hari paginya untuk ke tengah malam nada yang berasa nada sekali ya saya celap nada yang saya beriput sekali nah hari kita yang betul-betul sampai ngarap ke besi hujan dikena ngurang ke pengamah angin di menua kita di Sarawak itu Jerami K besi nyapa selamai DJ hai kok ya terima kasih Jerami K Serina Sendai Canang Assalamualaikum awak salam Meri Seratu aku ya apalah sebuah kami di Tok DJ harap kita sama nyaga pengerai diri sikit amatnya Iba Vincent menarimpu belum dia ke YFM terima kasih Iba Vincent Elwi Chow Noob sebab jalan ke Pemak Nuju Nuan DJ balak sebuah hari kami di Tok buat jalan simpan semunjan minta putar lagu hari silba banyak lagi kena merindang kaban FB harap ke terperindang Broni Muya sebab lemai DJ sebab jalan ke pengawak terima kasih Monica Malia Bunggang hari Miri kok ya sebab jalan ke Pemak Nuju Nuan panas hari kami di Miri minta putar lagu hari Nuan bila pergi lagi kena merindang semua bala kita semua ke lemai tu Nur Agat hari sebab jalan ke pengawak ku ya minta putar lagu Bungai Urang hari Cimi Nyai kena merindang semua peninggal YFM ke lemai tu harap ke semua terperindah status cuam selalu hari SK Ulu Durin Kipak di Sibu orang Sibu tenang okey jadi apa pesan ke sekali itu data hari sendi S lemai DJ sama jalan ke pengawak terima kasih ini tinggi orang betul tu sama jalan ke pengawak untung menua ke besi hujan kok ya terima kasih memang ya si saya sama-sama
Kalau yang belum, Shalom Ustaz Lemai dengan Wan DJ, sambil minta Elohim kapai kita disergam, beri pengikun dengan pengerahan kita semua ke benung, ke petungak, dengan sebuah nasab ke benung untung menua kita. Terima kasih DJ sesama. Juni Band, Bersihnya Apa Megak, Ustaz Lemai DJ, sambil jalan ke mengawak, nyambung temelan, Ustaz Lemai DJ, sambil jalan ke mengawak Nujun Wan. Terima kasih ya. Roy Kuang, Bersihnya Apa, hari kami di Sri Aman kot ya. Jam ke Diatuk Majab Subun meri selamat menjalai ke pengawak serta selamat ujung minggu Benung Ninga YFM Iban untuk DJ. Terima kasih, sama-sama. Okey, peningkat kita sekali itu RH Rumah Panjai Sungai Riang Sat Lemai DJ sama menjalai ke pengawak. Terima kasih. Apa yang lambai megap bisiknya apa sama menjalai ke pengawak. Rini Sabai sama menjalai ke pengawak Bak Konti Lemai itu nadai nyadi hujan di Sri Kai Lemai itu balat jerubu kami di Sri Kai di Toko ya. Sindon Idi bisiknya apa megap minta putar ke lagu Telepak Terlebak Kediri Ari Jonas McKean kena Merina Rimpu yang buka nuju semua peningat grup rindu peminat YFM Iban kot ya. Lily Anthony mesti nyapa mereka angat menua kami di Limbang kot ya. Mami Abah Sat Lemai DJ sama jalan ke pengawak. Rose Liao sama jalan ke pengawak DJ angat amat menua kami Pak Bayan Tasik Muka Tang Jerbu bisik kurang Tang Meh Hagi Angat Amat ku ya. Sama-sama kita nyakap pengerai Dream pun eh. Rosliau Anita dan YFC nyapa megak ke lemai tu belum dia ke YFM. Terima kasih ya. Lalu ke penudi tu sama lemai Ari Ellen Umang Entoy madah ke jerubu di Miri tu sebuah nasab di Miri balat ke lemai tu awalnya tadi peminta pihak pesan ke bisik diterima kami Ari peninggal YFM ke lemai tu. Okay, kena take peminta dari peningkat kita ke misi bintak putar ke lagu Ari Igon Tani. Terima meh melikai pengrindu.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke Minggu Tu. Ke Minggu Tu kami bisa ngangau ke Pemesai hari sebengkah hupis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke Minggu Tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke Minggu Tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup Pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak dia tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan-tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau kelebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, okay, aku tu Pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris Semunjan.
1: Aris Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebetulnya tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pengejar pengawal bergawal ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita nganti gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu, sektor tu gawak company berapa, gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan. Ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum. Tahu ke gaji tik pemaduk met mah tadi ya di sedia. Jadi nyak mentuan ya. Kenang tu tadi ulih nuan nerang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih dia. So, okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah. Itu udah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya ke udahnya. Perintah Malaysia udah ngatur ke dasar gaji minimum lah. Tujuh sida yang ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di dalam Malaysia tu ulih datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pekerja pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sida ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sidak ya. Tahu gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sidak boleh lepasnya ya mantuk menua kita yang remai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke hari luar negara lah. Okey, nyak tujuh tadi.
0: Tujuh tadi ya. Jadi nanti kita medak dia tu tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja ne.
1: Yes, betul.
0: Laban tiap tahun barang nikai harga ne tuan ya. Servis pun pihak mega nikai harga bil-bil ke dibayar kita pun nikai harga. Okay. Jadi nyak ke buah tadi perintah menyiko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi udah lantang ne tuan ya. Jadi penerangnya tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ha. So nitiah ke atur di baru section 2 yangnya dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan yangnya Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita ini apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji.
1: Batang gaji.
0: Nih. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikenal tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Okey, bagi bala pengaji ke BC ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tok lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuatkuasakan lah. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tok lah. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji sedaya. So semua mesti kat 1,700.
0: 1,700
1: nak kurang daripadanya.
0: Oh, tentang sebedau tu tadi 5 ikut ke, tau ke ngelui area-nya baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu nanti yang sikut tau ke 2 ikut regawak ngelui nak tau nak nitih ke tuan yang tadi. Oh, mana kau tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar. Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, allowance sudah masuk dia, nyak kena di 1007 tahu ke begini tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji perintah gaji minimum 2024 tu. Batang gaji tahu disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak oleh kurang ya.
0: Nak oleh kurang
1: nak oleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Anti nyemak allowance yang tadinya nambahnya yes, tuan nah. Selalu maka allowance 100.5 kini allowance datang kerja tahu ke allowance nama kini hanya campur dengan 1,700 ni.
1: Ya.
0: Okay, 1,700 sudah campur dengan kita bukan. Okay,
1: okay. Ya, kendiri ya batang gaji 1,700. Ya, mesti ke besit tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam pay slipnya. Basic pay tulis
0: basic
1: dia. 1,700.
0: 1,700.
1: Nanti yang besit allowance apa semua nadai boleh termasuk tak?
0: Nadai boleh masuk ke 1,700. Nanti dia tulis kendiri baru. Udahnya tadi dia campur baruahnya gaji bulan ya ne. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baruah tu tadi tuan ba pengerja pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan. Bisi udah ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Bekeni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari sidak dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sidak gawak lah kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sidak gawak 6 hari seminggu gaji sidak yang nak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sidak ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sidak ya kerja 5 hari seminggu gaji sidak nak oleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu gaji sida pun nak oleh kurang RM98.08 sehari. Nanti bakal sida ya contohlah sida ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sida ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak di dia. Bagi pengerja pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu. Okey, kadar gaji sida nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori ti dibayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu, hari gawak sida ya udah cukup 26 hari. Nanti nitih ke tripnya gawak penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil kaya gaji anak kurang daripada 1700.
0: Kaya pun dituang nak trip tadi lah. Nak cukup RM50 hari gaji minimum. Perlu ditambah pengaji tu tadi nak tukar ya tadi. Jadi semua gaji tu nama tuan lah. Awak ketua limpang mimin hari perkara kenang tua. Diguna tau kena kena orang ke gawa company je tau ke kedai-kedai makai tuan.
1: Untuk gaji tu ya, ya yang digunakan ngagai semua orang tegawat di baru sito swasta lah.
0: Ah,
1: sito swasta aja. Nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ah, ada ya.
1: Ada yang masuk lah.
0: Tang ya ke gawat swasta, ya ke gawat ngau company ko kita
1: ya,
0: ini
1: ya, tadi.
0: Nah, sikit dibungkur lah tu. Maka sidak ke gawat nyumai berapi apa semuanya tadi bak restoran tau ke bak kedai-kedai makan yang tadi nak segi dia bungkuar atau tu
1: ni betul.
0: Okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya ke tuan kak dia temu ke ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawal nyempu setuju nanti semak batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugawak berkini ke tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah.
0: Mm-mm.
1: Memang dah boleh maya gaji pengejar pengawal ni tiah ke apa nama tu ni tiah ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawal sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak empu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayuah.
0: Lepas aw bisik ke kes nak tuan ya?
1: Nak boleh bekerja.
0: Nak tahu kena nak tajak pun tadi pengejar pengawalnya tadi ngau tuken nuan kak gawaknya tadi. Nanti ngawak tuken nuan mayar aku gaji 1,005 pun nanti ngawak tuken nanti ngawak nak tahu kena nak tuan
1: ya? Nak boleh.
0: Anak segi salah ni tiak kuno undang
1: ne.
0: Tajak pun orang ke de gajinya tadi yang pun setuju gaji yang punya ne.
1: Jadi ya, mesti ni tiak ke atuanya tadi lah.
0: Ya, pendengar kita ya belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita ya semua baru bergolai ngau pemesai Tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Run of Masang. Kita berperindang dulu.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita bergolai dengan Tuan Dans dan Anak Anggu. Ianya pengari sikuk pemesai dari UPS Pengajar Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan, ya, boleh Tuan nerangkan nama hukum nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah di dikena berlengkah 1/5 tahun 2025 itu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke Seksyen 43 tadi, Atta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, nanti semak bala pengaji bisik ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024, nanti dia temu sidak uliah dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji uliah dikena tinggang hukum denda sama mata duit, kena mata duit nak lebih hari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengajar pengawaknya kita digajinya. Nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji uliah dikena penalti am atau denda nak lebih hari pada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau penalti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Jadi nasigi bisu kuam bapa dia main apa tu? Tinya 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak 100,000 yes, bayar
2: betul,
1: ya, ne.
2: Betul.
1: Jadi nyak main tadi ya. Awak ke bala peningal kita kelebih hari tuan ne, sidak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tau ketangguh pengawak diri ne, senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah meruk menti nyemak pengaji kat merik lebih hari 1,700 nyak ada dengan awak
2: tuan ne, lah.
1: Tang nak tau kurang dari 1,700 ne. Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu mesat ni kan yang tuan tak apa-apa mana kena beli tu. Kati bala mayu boleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu ulih ngulih ke info bekawal ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu dengah ke tempo apa nama tu website office kami lah, kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida boleh ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu boleh bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengajar pengawak lah. Tahukah sida ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sida gawak lah. Sida boleh datang terus ke UPS lah.
1: Jadi nanti jemak sida ke dekat ngenatai ke aduan atau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. Dalam website bisa no cara tahu ke sida bertelepon ngagai UPS tahu ke datang diri impu tahun kini ne.
2: Nanti sida akan ngagai komplain ne.
1: Kak komplain pun.
2: Nanti semak bala mayuh dekat ngadu komplain tu dekat ngenatai ke aduan sida lah. Sida boleh ngenat cara bakal disebut aku tu lah. Okey, pertama sida ya boleh datai terus ngagai UPS pengejar pengawak semak alai no sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey, yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai di sida nak boleh datai ngagai UPS kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngenat cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngenat cara pos lah tahu ke email terus ke kemenpo apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak mega boleh bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gih lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi nya SISPA ke Suma lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jambat gih ne.
2: Jambat gih tindakan.
1: Ada kau boleh ada putar ke. Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayuh gi orang ngenatai ke aduan kelebih gi kita ada Sarawak dia tu sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan
2: nya kebiasaan ya stick kebiasaan ya sida mayuh gi bisik te ngena cara datai terus lah
1: datai terus
2: ne datai terus and then sida terus faikan kes lah. Bisik aku medak bakucing tu sida ya yang kemedaknya lebih pada data terus ngagak aduan. Aduan ya. Secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form.
2: Kadang-kadang ya. Melalui email semualah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan?
2: Tidak ya perlu mai nanti saya data batang tubuhnya ke office. Tidak perlu mai sidampu apa namanya surat lah. apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan si DMPO, kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti tetap ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sudah perlu lengkap dulu apa yang akan dipinta kami. And then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia tu tadi nyari nyamain tu kita mansiak kes tu nak
2: kuan.
1: Awak ke kes tu tadi uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sidak ke ngagak komplain tu. Entah dia ni. Jadi cara kita tu nyu nyurinduk ke aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti berkini kok nanti kita benar ngatur kesnya tuan. Ya, nanti nyama pengejar pengawaknya bertemu ngotok kes tidak ya kita nyadi orang tengah tahu ke berkini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah. Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami nakkan madah entiti orang tengah gak aduan, kami nakkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu nganjung ke apa nama hasil sasatan ngagai pekerjaannya tadi lah. Kami akan madah apa yang perlu digagak sidak ya. Adakah sidak perlu ngadu ke faikan case ataupun sebaliknya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tidak tahu kita nih. Tu tuan, ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekini kunti rakyatnya tadi rakyat dari pengejar pengawal dari menua Indonesia luar dari Malaysia tu dipungkur atau tu megak saya tak tuan.
2: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi atau kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah, section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam convention IAO nombor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih lagi ke pemandu mayuan dia tu hari menua sepihak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tahu nak bayar 1,700 nya tadi ni tuan ya, sama hak yang maka pengejar pengawal kita di tu ne.
2: Ya betul.
1: Jadinya mereka ke diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ne sama.
2: Asal sidak gawak di Malaysia tu sidak sama.
1: Sama.
2: Dipukul rata semua.
1: Mana mai ke perintah kita ne tuan ya. Ngau sidak ya. Jadinya mereka tadi ya tuan ne agi ka berandau senentang. Tu pelapak ku mayuh agi topik bukai ke bekawul ngau pengejar pengawal tu dekat di Keranau ketua ila ya, tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ia ke dekat di kenatai kenuan ngagai pendengar ke sekali itu tuan.
2: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah dekat mesan ngagai bala pengaji ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawak. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayuah. Okay, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuat kuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitih ke batang gaji 1,700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengajar pengawak ngarap ke bala pengaji uleh nitih ke atur tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengajar pengaji dia temu nak nitih ke atur gaji minimum 2024 tu nanti dia temu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi berada untuk apa nama tu berada untuk faham nemu
1: merti
2: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngatai ke diri lah ngagai upis kami bertemu ngau bala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah mada sida datai sebenarnya. Laban kita kena nulung ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengejar pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu, sidak ia pun sidak ia boleh mengenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pengejar pengawal. Bala pengejar pengejar pengawal nak perlu takut lah. Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sidak mempunyanya, nama sidak memang di kami di pelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah. Yang punya. So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain ti sema bisi info bekawa ngau bala pengaji. Nak nitiah ke atur perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utak ke perkara ke mana tajak apa yang kita berjalan ke atur nerit kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nak bertanya apa kita nama keperluan berpadah ngaji kita. Jadi aku tu bisik ngaji rezekian iku berapa iku minta kita ngatur na tuan ya, ya. Betul, ni betul. Patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ya ni hanya agak menah gitu ya. Jadi nya me bala peninggal semua lebih gitu kita ke bisik company yang ke register ngau perintah tuan na tuan ya, jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atur perintah gaji minimum ya. Nanti kita akan mu penerang ke sini datang kita pun ngaji upis jabatan tenaga kerja tadi ne.
2: Betul.
1: Oleh berandau berkeni ko nama teka perlu tanya semua. Pelabak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak de kemuan sida tuan. Okey tak gawak pi ajar pergi lah de datai kerja. Nak tahu nak bisi suratnya ne tuan?
2: Ya perlu. Sida ya maka sida pengaji ya tadi.
1: Ya.
2: Nanti sida akan ngambil siku pekerjaannya sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja de kontrak kerja.
1: Ya aku.
2: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngage dua salinan lah. Satu disimpan majikan bala pengaji, satu perlu diberi ngagai pekerjaannya lah orang di gajinya
1: lah ke sama-sama bisi dokumen semua lepas suratnya ke kadang dia kena orang muka account bank
2: ya betul
1: dia kena orang ngelon barang tadi ni ya bala kita ke nyadi orang ke gawaknya tadi nak tahu tak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisi surat
2: ya tuan, betul
1: ya. Jadi nama-nama penangguh dudia rela UPS pengejar pengawal boleh ngatur nama penanggul ke BC. Pelabak ku tuan agi kak beranau gunuan na tuan ya. Sedentang lebih agi perintah gaji minimum tok leban. Pelabak ku BC maya tu ke beranau tok BC orang baru nemu 1007 nya tadi. Batang gaji na tuan.
2: Betul betul.
1: Ukai semua gaji ukai bertaya masuknya. Tang ya tadi batang gaji. Bertaya ngau semuanya lain
2: ni na
1: tuan. Nyadinya tadi pelabak ku BC ba maya ke bukai lah atau beranau sedentang apakara kebukai ke tuan ya tang bekawal ngau pengerja pengawak ne ha. Jadi nya tadi peninggal randau aku ngau tuan Dunstan anak Anggu siku pemesai ari upis sebagainya pengawak di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu. Tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita ditu tuan.
2: Okey, iyalah. Mayu nak nemu tu.
1: Nya ko.
2: So upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita mendak ABC Yonmo nya ba depan Yonmo ya seberai jalannya
1: seberai jalan
2: ba Yonmo podium
1: ba podium
2: dia
1: tempat orang makai rumah no dia ada
2: ya ayo orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien lama ya
1: nanti dia kita
2: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah ada podium dia tingkat 5 kami po office
1: tingkat 5 nanti jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mood ini bertentang Ion Mall ba tunggak ke Batu Tiga jadi dia tadi jadi pelabak ku nyamai ranau kami duai ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak Anggu pemesai dari UPS pengejar pengamak di Sarawak dia tu jadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak Anggu jadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengejar penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
2: Okey, sama-sama.

Tebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pangron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
4: Aku orang Iban. Nano Rindu.
5: Akik Cakenya.
6: Kok Lok Menang.
7: Oku Nya'a Bidayo.
8: Ambo Orek Latte.
9: Wo Si Huaren.
10: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
11: Pesan tu hari YFM.
12: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6. 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul Masuk Nadai Berbayar.

Erica Joseph dengan lagu ya Semina ke Lulu. Lagu keterbahaya pemerindang malam muka pia malam tu ya. Malam hari 5/4/9 tahun 2026. Terima kasih kita kaki mending ke kami di Selampur menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, sekali ke ninga kami secara online hena RTM Click, tau ke channel My TV, tau ke Astro 871. Bisa hujan di Bandar Kuching, ukai hujan aja. Tau di sebuah kita kudi ya, ngau angin-angin lemai tadi wai. Okey, di Kota Sembarahan hujan tak lama ya. Asa hati kau kita. Okey, terjap ya. Ngarap ke pengawak kita ke dikerja ungkap ya. Sari tu ya, mujur magang di pejalan ke kita. Sudah kita nyingkang ngagai ujung minggu. Berengkari pagi lah hari 6 ngau hari minggu ya. Bakal selama hari 5 berjam ke terubah ya 9.30 lagi mendiang ke tandu program kita Ronda Ruai pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Lagu Erica Joseph Semina Kelulu ditampung kita ngau lagu hari Edward Pusah ngau lagu ya Dilah Racun Nyawa. Terus mendengar kami Pemberindang Malam YFM ke malam tu 3 jam di Konti ngau tu dapangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: kita. I'm now ini kita dengar radio ucu. Aduh duas biaya ini kita tau. Ah, nama malu yang kau manua guri yang ucu. Anak ngerah mulu ini kita tau belenyiang. Kati nak belenyiang deh ucu, ucu. Baik makai ketup kikian. Kena beri jilap. Kebaru pula hari kasih ya ucu. Ini kita kan jadi bawa yang nilai lo ucu. Lu kita ucu. Mai wa mai no tai kada. Beli ini jilap lu deh. Apo ucunya penuh api lah. Ni kemeli supa baru. Bangku meja baru. Ni kemeli sipa jipuan baru. Nyame sangau terdudu-dudu mua ya. Laman jili ya sih ucu. Nyari sebagi itu. Celuak mua sangau. Nyetukkan sekuat pintu laban dia. Lempah ya pintu ucu. Apa mangnya? Sangau kita nya. Laban ke jili ya. Nya ucu. Masa apa sih? Setiap pian. Mingan. Tekuap pintu sangau. Nyari kami rumah tu. Ina jilap, ngau gudupnya seluruhan dipekiat ya ucu. Ya, am kita lingat keranda luai.
1: Siti lemai, buat temui.

0: mai barang berbelakang pirat jilapnya. Mama bagi barang yang kena beli lah jilapnya. Hari pagi nyentuk ke lemai baru dah tayar, baru ayam mua. Hei, mama utara beli jilap. Ni kemari ni je. Ni kemari ni mari. Tak perlu api lah. Sikit ngalah. Sikit ngalah aku tu. Sikit. Melayu aku nanti ni jilap ni Melayu.
1: Udah nak satu jam juga dah.
2: Ini, oh ini, udah nyumai di ini. Nanti, betul nyumai lah, ibu nyumai di ini. Ini kan nyumai tau, dan ibu nyangkong aku di ini. Udah kenyang sama aku, makai kentaki cikian di mana kentakinya. Mayu mai pah ya, udah baju aku, saya tekan bertah perut aku tu. Mau di ini, ngai ku makai, utai sumai di lemai tau.
0: Dini, dek buliah ketukinya gabut. Dek aneng curi mana hurian lang dek. Aneng cempak, aneng malau curang, aneng nincau curang, mu dek. Aku ngai nyamian dek, pansuat ari lemak pasuan. Macam dek, mungkin nak utai diri dia wajah.
2: Beli ini event tadinya kan. Beli ya jilap ku ya. Ya jilap kan udah baru mulai hari rob show. Kerja tasiaknya penuh kerupai ya jilapnya. Nemu deh kaya udinya. Udah tua ini. Nanti nak piak. Sini sabuang aku jadi kaya jilap ni dehnya. Mayo amai duit ayah jilapnya. Nemu deh. Nyo penuh tak jauh. Kayaan tu. Merindu amai aku. Makai manuak kentaki. Nyak tadi. Indu amai aku. Kayaan. Nanti bisik tadi hari bakal. Aku gilapnya pemaku. Sikit kembali perut aku tu.
0: Entai dia tahu gilap kak kini dia tahu cabut. Nadai masalah ini dia tahu. Nak milih matai. Tuai pihak empat ni. Pama ni. Boleh kenjari. Entai. Dek bapai ke gilap. Madah ke dek. Padu tua bertupai jelu. Padu dia berperik. Babi makai, manuak makai, tiap makai nemu dek. Hidup atas angin tua mucau.
2: Nanti dia tu, norot dia ini. Nemu dia ini, nyorang kai nangai ini. Nyau menepuh dia. Naklah ayak gilap, tengipak, laci mukut nyemari. Gilap. Ayak gilapnya. Jijengap maka nyawat dek nanti terbaik dek jadi jangka aku lalu berbuai sial minya berbiau pelabak aku nanti ayah gilap ni
0: jabut bisa dek nanya gilap tadi nama aku buah ya berbeli kereta rumah memai mana
2: lagi main naik. Nanti aku lapar baru lagi. Sementara aku kan dapatkan pah manok kentuki. Gilapnya tadi. Lagi kak nyawa tuasa ikut tu. Lama mana dia kalah. Okey lama nak kalah. Sigi nanti kalah makai kentuki ikut tu. Namun dia naik lagi. Nanti aku udah lapar lagi. Kini baru.
1: Satu jam kira selepas itu.
2: Oh, ya gilap. Oh, nama kata ya. Duduk baru ayah ya. Oh, ayah termampet yang pendisip ya. Oke, ini. Rame, me. Kita. Ayah gilap yang bercerita. Yang kelama ada bertemu dengan kita. Itu. Jangka ku. Ini ayah gilap.
3: Ya, duduk kita jabut. Ninggal kerana orang bujang. Ram, kita.
2: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh sama ame kita tiga tu ayat rumah. Nanti lagi bisi mana goreng. Tau bantai-bantai ke ngagai kita tiga tu. Kita juga sama-sama bujang tu. Ni ayat jilap. Pemanda bisi utai di tungak. Nyakau tu ke ngau kita ngirup. Ayat semetiaknya. Nah, dah ada oleh bahasa cukup umur. Aku tahu nama dah.
4: Amai pama dia tu jebut. Datai borwai orang lalu minta pemakai. Nama ini dia tadi. Nadai makai lemai seluar dia tadi. Biar nadai nyumai kedai ini dia tadi. Mua nadai malu dinyat.
2: Ini aku yang sakit. Dia mau di pedih tungkian aja ke rumah. Pedih tungkian aja lagi duduk lagi. Gagari yang aja bahasa sesari. Sambil ia medak tutup. Utitut. Mau di medah diri pedih punggung mia. Medah di pedih tungkian mia. Medah di pedih kebuyan mia. Madah di agi datai kain kuya ngana kau sakitnya kini makinya
3: dah agi bisa mana goreng tadi cabut okay, kau ngambil ke bilik dulu bisa tadi
4: nanti munyinya cabut ini dinya telalah nemu deh lungguang. Nama pengenak ianya tanda nyumbai keseluruhnya makanya ukai sakit nih nemu deh baru kemari ya udah nguntian tambai Malaysia ko ya kena yang ngejak ngegak baju timari Malaysia ke baskula di ko ya ya iya agak tambainya diguntian ianya tambai ke pemua rumahku iya mai gila ini dinya jebut. Adai kena manusia Allah kita is rumah tu bakal ini dinya. Dai anak-anak baju dah jahit. Ianya dia jemput. Ada gila dengan nak baju kerja jahit ianya. Hari tempai munam risanya dia jemput. Danau orang nemu dek. Adai kena ini dinya. Tak tahu dia bagi orang.
2: Okey namanya ayat ke rumah. Ya, ngasal aku umur satu berpikir pisian baju warna Malaysia di sekolah lah. Namun dek, nyak mini aku nyak nyong ngempat tambah bak mau rumah dek nyak ayah ke rumah. Dek, kau nak nemu ini aku nyak segi je jukat, segi kasus setengah tiang. Namun dek, asuh aku nyak tabir penjahan. Lalu harinya, kair guntian aku kena ngagak timang. Hari Malaysia nya ngai ke ianya leban ke warna kuning ko ya nak sama ngau bendera Malaysia pedih ko lebih ni ko nya tak pokoknya aja nya sehingga ada yang tahu mulut ko ini ko nya
4: jadi kami ketua itu kan madah kita ke jabut bukai bismillah ngagai dek nya ngagai semua kita serumah tu menua tambai menua tu si nak udah gunting kita selapa aja buat ngai kedai nama dia kena ngagak baju pun ngagak topi pun nak tahu nda artinya tadi nak bahasa ke bendera tambai menua Malaysia nanti kita kak ngena utainya ngintu nanti kita kak ngena nyak maya ngintu warin Malaysia. Jadi nyak lain teri tambai tu nak ulih digagak kita sebarang nak ulih di pelampui kita sebarang ngai kedinan mu jemput. Pihak ku aku tadi ukai ngajar ke dia aja sekali kita serumah tu pun udah daripada aku. Anang nampaya ke tambai menua.
2: Nama kata kena aku ngagak pisian dari Malaysia bak sekolah ilak di rumah. Bisa peraya seperti cikgu unti menang. Namun dek boleh 300 enti lumur satu. Nyak, ini aku nyak bebenar mai kak ngiga dia nyayat baju hari tambahin beli.

0: Jabut, aku madah gede jabut. Mayu lagi utai kuliah dikena kita jabut. Tambah-tambah lagi kita mesti kenemu kita Malaysia tu Dewan Pupu Reban Bangsa. Kita bisi iban, kita bisi dayuh, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah, ngoban sate bukai. Uji dengan nak ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi dia buat kemudah tadi. Contoh kena ketapu kita iban, udahnya pala ketapu kita iban, baju kena baju Cina. Udahnya betajung bakal laut. Nyak tahu mah bekenya. Nyak contoh ya kakun tadi. Nemu dia jebut.
1: Oh aman dia jebut. Tahu titih ren penemu te rumahnya. Ila kami doai nyawab di kari. Ya nyah tu mano ada tiga. Ai kopi tu baru dah digakak inai kota tadi. Nyah sambil berandau. Kami miru kopi kita tiga makai manua cuana mato
2: iya makai mana ku yang bayu tu kai oh iya ke rumah ai rap aku nikah ke penemu seruai di tu nikah ke penemu lagi ko ila ku nikah ke seruai ni terima kasih ayah gila meri udah meri mana goyang
1: lubah kemakai manuknya jabut nada itu perumpan kediknya mayuah dah pilih dari tadi sampai ambiasnya sikit meli mayuah kami doain dari tadi lapa nyangkuang bala kita serumah tu dah anang kelan dia lagi
0: lawah main itu nah gila meli manuk mayuah tu nama terkait kendal dek nama besi kita menang dekat pada dek kita gila. Kau bini ni pihak gila kita serumah pun tu pun lama nak ngansar kaki nya spika gerempuangnya lalu berdosi berdegumnya harap ke di ini kita rubah orang ngasuh spika gerempuang katanya berdegum lah gila
1: okay, kau bini ya terumah sampai semayanya masuk pangkat niki pangkat mimit ya mikir agak sponsor tadi kalau beli bangku meja baru cuman gak bisa diskon hari Malaysia pak kanyuk mon tadi kalau beli kami doain daya aku saya awal kedong gak bisa promotion korea
2: amainya kaya gila gila aku ini aku ngasuh nanya nama bisa sekawan ya jual murah beli barang pak kanyok mana ya isi barang murah ya terkumpul sekawannya amaikah ayah gilap
1: nah ya mat buat bisi diskon tau dah mai ini non kia mayuah diskon kemari nyoka setengah harga semua utai nanti ini dikak beli sehari tu aja ke penuh di diskonnya nak hampir sedoai rinti lawan
2: oyo tengari sudah mari itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari ruai. Itu jila punya orang.
3: Apu, dek jabut cari yali-yali dek tu nada ayam mua. Palu ayam mua dek dia tahu, ha? Kini dia nyaduang. Pemisi sekolah tu, ha?
2: Dek, kakak sawah aku nyepai tadi ini. Baru pulai dari ruai sida. Ayah gila apa aku tahu. Kami dua itu rumah tadi. Nyau ngebang mana. Guyang baru. Namun dek. Namun dek. Ayah gila. Niki pangkat ini. Pangkat ya. Nyau pedih. Ya kengesan aku ya madah. Dan niki pangkat. Coba dia bau kena ya. Dia tahu nyon niki mimirnya dia pendek yang pangkat ya. Lepas pangkat dia coba. Bau dia tahu niki mimirku ya. Nyak ya beli manok kentukai. Kentukai kemari. Beli ya kebalan miak kita serumah ya.

0: Ea că tu ai până în pietna macaine. Ea tărumau în pătianta de macai în manogul el. Ne-o mâni nea mulot ea.
1: Ya buat. Bisa dia nanya gila padai. Nama aku buah ya beli kereta rumah memain mana.
0: Ya gila tadi madai ni nama dai. Bisa tu kawan ba ba kenyo ma dia nama dai. Besar imbai kau itu warim Malaysia. Ya. Tak nak sareto aja ini. Ya. Sareto kan ari Malaysia. Kau kurang putih Malaysia deh. Nanti dek kak Malay tidak bangku, tidak meja, tidak lansir. Kemura-mura. Sarito, dek ngakai pasar kanyokin. Nganti tamai, nganti lansir ke kuning ke deguntian dek. Kenang ke baju ku sumpah. Namo dek ni. Nang juga-juga dek. Udah ini. Ngai ku punya ku udah gilak ku tu.
1: Aku sih ngai leh. Aku lapar minum gilaknya. Aku kat ni kat minum. Ya jauh le nunggu aku. Minum narai gawak cerita. Cerita hari dia. Tentu minum bisa babi.

0: Nah, kini ke desa ngau, nyuga gegesah denya, baka urak ketasah. Kak kini ke denya?
1: Denya bahanuan. Aku tau, kak berguna. Minut, kak mai berbeli ke barang yang pasal kanyuak. Emergency ni muda.
0: Nama utai ke emergency ko denya sangau. Nama de datai kain, nade mudi SPA. Eh, amai ga. Nade dia minut tadi sangau, baru dah nurun ke pasar ya.
1: Eh, jikil amat. Minut. Kediri ke pasar dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah ya, sikit nadai temu agai.
0: Nai, numpang aku ke desa ngau aram. Aku tukar ke hospital tu nganjo bekal ke balai pam nyadek ku masuk hospital. Lagi ku nyinggah ke depa pasar kanyu, tang de begare dulu de nganyade gede nyu bekai sintal bekenya aja nurun ke pasar kien. Ku ngantek de begare dulu de lai.
1: Au ngantek, nak lama ngantek nak lama baluan. Aku kak begare dulu. Aku kak mecah. Tabuang kami dua cabut dulu au. Ngantek au.
2: Murah berima ngali Malaysia. Boleh kena tangaunya barang murah. Minggu baru kita ingat tampulan luai ali Malaysia. Jadi orang ke ngelulu ke dirinya di sangau nengsi nanggai. Jambut ngetuai rumah peti yang merini libian. Banuan melatih badai ngejilap sama ipat. Di program lana luainya tadi dikeluar komunikasi ini. Alang kesal, cung siya makaya.
3: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, engau YFM.
4: Pukul 10.00 kami nabur ke berita malam, tang sedih temani ke Lagori Ethnic Transmission, Semina ke Nuan.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam dengar menabur ke berita malam Riwai FM Iban Kuching kena kemalam hari 5, hari itu 4 hari bulan 9 tahun 2026. Seminan 20 km persegi kandang endur di Serian ditetapkan darurat ketegal penesah sebuah nasab serta hendak nyerangkum. Semua kandang endur dibagi menua tu. Sapit Premier Sarawak Kemegah Chairman Komiti Penyangga Penesah JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Madah aturnya diperjalai berindah ritikas pengamah angin IPU bak pelilih menuanya lebih hari 500. Yang ada sekedar sebi sebagai kedai serbaneka bank hingga stesen minyak agi dikemendar ke beroperasi. Operasi bak sepemanjai timpuh darurat tu bertuai ke Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah. Dato' Amar Douglas mansut ke Jakutu bak awam media house berkawal dengan penesah sebuah nasab di Kuching lemai tadi. Berbangunnya perintah menuan dah empelita engau gaya sebun asap di nuntung menua tu nyalai banyak macam atur proaktif seruran di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Madah awam ti enda ngetu seruran diatur begulai engau Premier nur ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara ti udah ditetap ke. Tegalnya ia ngiar jaku tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Ke atur temu operasi menih muari ari OPA udah dua kali diberjalai ke sebelah tu dia kena nentu ke kualiti angin batikas di mana lagi. ...563 buah sekolah primary hingga 84 buah sekolah secondary kedipegai 12 buah upis pelajar pilih menua PPD ditutup sementara berlabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang di upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu. Hanya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau Lunduk Semarahan, Semujan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Kenawit Julau ngau Meradung. Tegalnya, pengawal ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke bak sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Tu seris ngau atur kebisi bak surat pada UPIS Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 garis lalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal bencana tidak keluar ke 21 hari bulan 7 tahun 2026. Berbangunnya cara operasi sekolah di Sarawak ungkup hari satu minggu baru dekat di Padah ke Pagila berindik hari gaya sebun asap jam ke dia tu. Upis pelajar menua JPN Sarawak Bak Siti Penerang di Facebook rasmi Yamadah perkaranya dekat di Padah sepada pukul 2 ngali hari. Semua orang lebih lagi apa indai kau penyaga anambia engkau staf sekolah dilalau seruran nitiah ke jaku Padah engkau tangkan rasmi hari upis Menteri Pelajar Malaysia engkau JPN Sarawak kelimpah harinya mensia menyemegak dipinta anda ngerembai tau ke percaya engkau sebarang berita tibidau temu pengamat ngami indah sarut penemu serta irau. Raban Penyaga Orang Periman Malaysia APM Pelilih Semarahan negap ke pengawal nyikap diri ngau cara respon dikena napi penanggul ketegal hari hangat kemarau serta risiko sebun asap bak pelilih menua tu. Pembesar APM Pelilih Semarahan Kapten PA Boniface Kilung Jimbat madaka kerjasama antara agensi berguna amat kena nentu ke atur pengurusan bencana dipejalai ke ngau lancar dikena nyaga penglikun mensia manyuh. Perkara tu dirandau maya penemuaya ngagai pemesai APM Pelilih Semarahan Kemegah Chairman Komiti Penusah Asal Pelilih Menua Ahmad Abdul Razak di Semarahan.
Aum nyamaga nyadi pelasar endur ngadu ke baru atur tumu kena napi sebarang penisah ti indak di sadang nyadi ke Tegal Ariangat serta Kemarau. Yang pada APM Semarahan terus komited ngurapit ke Kaul begulang ngau manyubegah agensi perintah ngau pemegai taruh dikena ngangkat ke pengulih pengurusan bencana di peringkat pelilih menua. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam hingga via malam hari 5-4 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Tak tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
4: Siapa ganunu time ya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganun ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
5: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
4: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
5: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni ada dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusok, ngelusok, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya leh gumpal isi kutub say. Nama nama aku berah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betuno ku tadi tu. Ah, mode
4: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak ati.
5: Ha?
4: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
5: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingat nyaku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
4: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
5: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
4: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
5: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah gedukum mata duit. Jil gage nada petan akai.
6: Wopan Gangnam Style.
5: Baik gage gage nulung gue ikat. Jampan nulung kungun saya pe kemau tu. Jampan digar jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan.
4: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
6: Wopan Gangnam Style.

0: Okay, sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Ya, panggau final ACSJ ke-9 dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Jadi sempingkan lagu Rewind Rock terabai udahnya kita ya, berbulan gau Sharon Ludan. Kini kita sehari tu ungkap ya malam tu ya, episod ke-35 nangkan ke lagu tu lagi ya.

Ya peningah, bertemu baru kita bab program kini kita sari tu. Jadi bab episod ke sekali tu peningah. Kalak kita berunding lebuah ti driba nengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke sitik bangunan lama ti semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bak raban nembiak kemayar itu yang ke seminak muzium biasa serta sunyi tang inti kita nanya rebak ti ada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi ke saksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi ke saksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bili operation. Lalu nyadi kepalan lur pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai sarito aku dekat mai kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita bercakap pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai kediri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Nanti peranak di menua pesisir bakal di kapit. Di Kenawit, tau ke Suong tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak, ti ulih naban kenyawa, asidak patut berpanggai bak ubat kampung, tau ke entik gaya enyak balat, patut berjalai ngenak perahu miet berhari-hari nurun dengah Sungai Rejang, ti deras, semina dekat ratai ke Kuching berubat, berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebelum sidak boleh bertemu. Ngau lutur. Penusah ti udah nyadi tu meh ngujuang ke ati siku orang ti mana teku yang rundiang. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke pengidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British, ya mega ukai lutur, ya semina orang dagang menua, tu aja. Tajap ya, pengaya ya ndak ngasuhai buta medak penusah komuniti di ngelingiknya. Ya medak ngomata jerimpu, bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin, lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerjau tai ti jarang nyadi. Ba orang ti kaya mayanya. Ya merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya. Ti berga ba pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuh ngagai perintah brok. Ya semina bisik sitik ajak julu ati. Ya dekat ke spital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang ke serantak mati ba perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar pa hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia Spital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital tu penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai. Yang mupuak ngau nadai minta nama di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kena bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuah perang dunia keduanya di lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sedadu sida.
Sidak gawak ngau penuh hasai penakut ngau stres ke di tapi bala lutur ngau induk misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudus lebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasuh sidak emansang terus ngubat urang menuanya ti lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawak jadi koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation. Hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak miet. Wat beranak ngau bilik operation ke modern lagi. Dituk mendur bala induk misi tumu Sarawak. Nying kaum induk darah menua tu ari kampung Melayu. Ari rumah panjai iban ngau komuniti Cina dilatih. Spitalnya ukais minat bangunan perubatnya. Tang ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai. Penyerakup bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajap ya timpuh nyo majak mansang lalu negeri Sibu Megak jampat mansang. Datai bak tahun 1980-an. Spital kebepalan bak tebian sungainya nak gi ulia nangkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kerembai kagik penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar lagi hari ke udah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah hospital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh hospital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari ke penuh di operation hospitalnya penuh ngau pengasai titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat. Nyengkak kawak serta merik servis mayu orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis dengan mana tidak mudah dipadam ke asil ari pengransiang serta bebendar gawak komuniti Sibu serta sukuang ari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya ulia diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpuh baru lalu digezet. Nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kita Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan uleh medak ke dirimpu katil besi entik perengkah operation tau ke berputuang kelama bilik beranak kelama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngau mana ukai semina dikenak kitai ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikenak ngingat ke kitai pasal rega piring jadi peningah. Cerita hospital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara tik besai ianya reta tenggira tik pemaduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mayu atau ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegal ya siku orang tik bumai tik kaya tang ketegal pemanah hati tik merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey peningah, hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku mega ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayuh antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita gulai bak program kini kita sehari tu. Minggu baru, kudatai baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini indur kita. Rawan nangkan ketuk ilang. Ngonya aku Syara Ludan pengelola program kini kita sari tuk mada kita di mumpah dulu ko. Bye bye.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berindah kita.
3: Pemirak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan umat cermin kereta, tali kereta terbuka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, pukul 10.43 minit malam, kita akan gini dengan kami. Terima kasih untuk ya, malam tu malam hari 5.4 hari bulan 9 ya. Okey, terima kasih ngagai bala nembi kita 2343 graduan polisi C Zon Sarawak 2026 dekat Ngulu Pengawal Enya Majlis Convocation Polisi C Zon Sarawak 2026 ke dekat diatur 12 ngau 13 hari bulan 9 tu ba Dewan Tunku Abdul Rahman Putra atau ke Detar Putra University Malaysia Sarawak UNIMAS ya. Okey, agar ke kita nya sama nyaga pengerai lepas kita ke sama ngulu pengawal convocation yang megai tu gati ngagai bala anak kita, bala ucuk kita, bala menyadi kita ke udah. Okey, mujur nembuk ke pelajar sidaya. Okey, hagi mendingkan lagu-lagu ke disedia ke sedia nyingkang ngagai jam ketiga pemerundang malam irama etnik pupu bangsa kita. Mendingkan lagu disada Alvin Michael, ngau lagu ya lanting menua kedua lagi sandai, ngau lagu ya udah kalah sangkai bati.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, bila kita tengok lagu di Sada Henderson Ngalai dulu, lagu Beroi Ngenang Nuan, udahnya berkongsi ke berita Pekit Badminton kita nangkan ke tu lagi. Ya, sebenarnya apa balik kita berfanpage YFM Iban ke malam tu, terus dengar kami tentunya segulai sejalai YFM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Kami, Nuri Langgita, Mintian Hari,

Pemerindang malam jam ketiga irama etnik Popo Bangsa. Okey, terbengati ngagai pemain regu lelaki menua kita, T. Kai Won. Yap Roy King gau pemain profesional Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wikio kedah hujung nyingkang ke main semifinal Master China 2026 bak main renggat quarter final kena buka di Guangdong sehari itu tadi. Yang kalai pemain menua kita Kai Won gau Roy King mujur ngalah ke pemain Jepun Takumi Nomura gau Yuichi Shigogami pemegang pemain regu profesional menua kita Nur Muhammad Azrin Ayub gau Tan Wikiong mujur ngalah ke pemain Indonesia Sabar Karyaman Gutama engkau Moh Riza Fahlevi Isfahani dalam main ke dibuka dalam tempoh ya 58 minit yang garuk boleh nyikang ngagai main renggat final udah tu bab Master China 2026 ya dua pemain regu kita ngari ke Malaysia mujur ke kita all the best ya terus sunding ke lagu Hari Kara Libau Mimpi ke Surga. Ini nyanyi jala gari Lipi Dara Milih Laki Dribal.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Hai, aku Diali. Terus mendengar ke YFM dengan RTMK. YFM, segulai sejalai.

Ya, nama-nama aja pengawak ke di kerja kita, Ikas Mahia. Okey, mai penguntung bak penghidup kita empu ya. Okey. Tentunya kita yang lantang hati ngeroja pengawak kita nya ni tiang hari ya. Bala kita ke udah beruang bilik ya. Pulang ke rumah beda mua anak, mua laki, mua bini. Tentu kita nya gagati. Ya, ya kagi solo nya agi singgau. Pulang ke rumah beda mua manyau kini uduak kini wai. Tau ke beda palan perinduak kita empu rumah kita. Bisa memakai bak mijanya udah cukup gagati ya. Sama-sama kita heran siang dalam kita yang ngerja pengawak ni tiang hari ya. Okey, nyapa dulu peninggal kita Iba Fanpage YFM Station pemerintah kita Iba Binsen berundingan 1-2MA Fon Argula 9206. Selamat bertugas DJ. Okey, terima kasih Lina Bugis dengan kita secara online panas di Johor. Sari itu tadi MA. Okey, okay, sekali itu Roy Kua Megat si nyapa Cecilia Kumit. Selamat bertugas Manawi Megat di Desa Satria Setibu malam tu MA. Selamat belalak bau hujung minggu ngagai semua. Kekia terima kasih Juni Ben. Selamat bertugas MA, terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di Engkelili. Kekia yang minta lagu kena berindang Animate di Selulat Betung bulan pengurindu di Batu Niah. Ripin Nyandang Alexis Depi Biju di Betung. Wolinta di Mai Richard Unup di Simpang Semunjan. Roy Kuang Induk Kenawin Max Chagan Morgan Batai di Matang Jaya. Libas Liben Kau David Aluak di Semunjan. James Pengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamos TV Stila Hapai Lambang Jupa Selagun Lina Bugis Sindon Eddie Sisya Malon Maribon Martin Polimasing Sandy Ann Gau semua peninggal kita ke malam tu. Salam rindu, salam sayau selalu, salam Malaysia Madani nyaya buliah ke kita. Terima kasih ya ngagai Alex Delta Bina Watabarau. Okey, ke sekali tu Ati Atom Negasi Nyapa. Selamat bertugas di Konti MA Eni Tinggi Piamega Ali Spencer Ngau Jeffrey Jeff di Batu Kawah. Selamat bertugas di Konti. Lagi aku nyapa baru bala kita wai. Kita terus mendengarkan lagu dalam program kita ungkap ya malam tu malam hari lima irama etnik pupu bangsa nginjang lagu bidayuh sekejap Ari Tony Peace Band Napa Nape nya ya. Kedua lagi kita berdandut dalam ia Dub-dub Alim Usup lagu Disada Diana Nini. Terus kami tentu ya di YFM pemberindang

Segulai Sejalai Gawa FM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Nyerga semata dengan lagu dandut dari Diana Nini. Okey, di Beijing lebih 83,000 ikut. Peranak di Belia Menua Fujian sudah dipindah ke Bekaul Ngau Penusa Biau Balai Saudel ke Mangkat Kandang Menuanya. Ngujung ke Penusa Ampuh Nyadi. Ngujung ke bangunan tiga ringkat megak rum tuah. Okey. Nitiah ke penerang hari agensi berita Menuanya. Kalai Penusa Temega ngujung ke pengurus abak struktur jematan pihak megak rumah-rumah bisik di Tiki Kai. Abak genturung Sungai Mulan di Putian. Kalai Biau Balai Saudel tu ia nangkan Biau Balai Nara ke bisik dah nyadi bak wilayah Guangki, Hainan Gau Guangdong kena ke ujung bulan tu tadi ya. Kalai agensi penguata gaya hari dimulanya madah ke Penusa Biau Balai dijangka ke agi dekat bertanduk nyadi episod ya nyentuk ke ngagai ujung tahun tu ya. Kalai dalam tahun tu aja 7 bengkah Biau Balai udah nuntung kandang menua Cina ya. Ketiga kali udah nuntung kandang menua Yuhuan di Timur Hijiang dalam tempoh ya kurang hari 2 bulan tu tadi ya. Utai kenyadi di menua Cina dedin. Kita mendengar lagu dari Maxwell, Franklin Saran. Lama ni dengar lagu tu, wai. Has sapai ke kita ni. Kedua lagi, lagu berhentang lundai. Hari Biori, Marantika. Hati yang terluka.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Amalang YFM. 1.3 MHz.

Semalam gagai Clarence Semidan kami baru dah ngetujuan di pakan ke kia. Mujur ke kia. Terima kasih Tuhan. Bisa hujan. Yang minta lagu Juliana Ambu kena merindang peningat kita ke malam tu. Khabar-khabar FB geng-geng di WhatsApp ke kia. Ngagai Syasha Manda di Sibu. Diana Erin di sebitar Limbang menegawa shift malam anda ngular ke kia. Ngagai Nuan selamat bertugas. Terima kasih Catherine Robin sinyapa kita. Lada anak Anggi Angel begasinya apa? Terima kasih Mami Abang. Abang juga Richa Unup. Okay, Agi bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA. Agnes Indai Robin bisinya apa? Terima kasih Mas Diana. Hari Hospital Limbang minta lagu Sima kekia tesat madang bungai kena berindang. Kaban-kaban ketesat bermadang bungai meh malam tu kekia. Okay, kena berindang dirimpu kemudian kawan malam-malam tu. Rosli Yau minta lagu Utai Orang MN di sempat ngau bulan tegari senyapa kita bulan pengirindu megak. Ngau Jeremy K ngau semua bala kita ke senyapa buat fanpage ke malam tu. Ngau bala admin kita Ari fanpage session pemina kita ngau peminat YFM Iban PWI. Terima kasih manyu-manyu ya. Irama etnik berbangsa nginjau lagu dari Afiq Kwan, kenangan lagu Melanau kita ya.

Taufik Guan gaun lagu yang kenangan lagu dalam jaku Melanau kita yang kebiar irama etnik pupu bangsa malam tu ya. Balik kita lagi dengan kami secara online bahawa RTM klik tau ke channel kita MyTV tau ke Astro 871. Terima kasih. Okay. Tentu ya maya ujung minggu keduanya laban ke nadai kerja. Okay. Ngarak ke belalak engkau hati ke cukup ya lantang barumah lepas kita itu kira ke diberi jaga tangkan lah kurang mimit aktiviti bak luar ketegal sebun asap kagi nuntung kandang menua kita ya engkau bisa mindah bagi lawai traveling gini bila kita ke driver jauh ngarak ke likun ngagai palan ke dituju. Terima kasih laban ke semampai ninga kami ninting hari ninting jam tentu ya pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi pagilah kita mending ke timang ke rebak tawas dua lagi lagu ke penudi ya ungkep ya malam tu malam hari 5-4 dari bulan 9 Johnny Tuk lagu budaya kita Ancah Remang ngan rengit. Okey, kedua lagi lagu ke penudi andar Jena Rino Jeraki lagu ya kenangan kita ngan kami ya malam tu kita ulang hati juga lantang tidak jena boleh mimpi ke mana. Okey, ngarak ke

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: 24 jam YFM segulai sejalan ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalan.

Tagulai Sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

Tebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar. Basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: at dengarkan
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya bekendi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Moon

0: Justin.
1: Keliak sebab ya semina dua tali je. Nang sigi kayak kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia tak ke. Ya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki kau kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat kau kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Pedak aku
2: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya ti nyadi ketua ya bap ruang bilik nyadi pastor bap ruang bilik nyadi juru latih bap ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: nah pasal. Nang betul.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ninga arak ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge bala urang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lah dia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, mu.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sajarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suah harga krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak irau minat matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluwa baik. Meluwa
1: kelima. Banyak maya kita akan gitu bersiar janik, ne. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ku pasang lagu.
1: Nah, patut pasang lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar. Oh,
3: ya. Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Regulai terjalai.
1: Enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20 ribu leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7 ribu leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Pihak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
1: Ya, diperam
2: ni. Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak nak dia postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plasar Endul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama bah ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku sebuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kendua jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Urang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jepat, nolong kungun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban. Wopan Gangnam.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Sa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, AC. AC. Puh, lawa dengan hirup kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masuk aku di tu aja kan?
1: Lawa mai di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri dika.
0: Kediri, no patut nak mesti dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu ke bisi itu sih. Salung erok di tu le pia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah dakin.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nadai, nang awak, nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Mari yang makan utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irun. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana lagi.

0: Oh, pengantar kami subak jeng. Spray na. Karga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol serumah. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Kan wal ni kebas anak. Ngai nyari kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil air peridang. Kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang lagi runding ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nyak meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi yang. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nangul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
3: Sajurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Segulai sejalai, seminat bawai FM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyal tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Untuk dalam skim baru, pemain kita bantuan khas sakit buah pinggang. Untuk pun bawa kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak, untuk antara bantuan khas untuk sidap sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidap tu, ya, tu pun dah berkanya tadi, nak ada had umur, tapi mesti Sarawak kan lah, mesti pemegai kad bisa status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekeso lah. Okay, tu okay untuk sidap sakit kuda lama, sidap kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidap yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, bagi sidap ke selalu bertuci buah pinggang atau pengangai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidap tu perlu bertuci apa semua, sidap yang boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekan pita bakal tadi lah, RM1,020 sebulan, dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Untuk termasuk bantuan pengangkutan di gym, lepas kadang-kadang
1: tambang
0: sebenarnya pun dibayar, pun dibayar oleh kerajaan. Lepas kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang ke pusat dialisis yang jauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambah angkaran. Tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namanya
0: untuk bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah, untuk bantu sidap kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu bisa duit ya, kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan, bantuan transplant, tidak ke penyakit buah pinggang, mau baku lah. Bisa bantuan bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF, dengan suntikan menyusui semai tidak EPO lah. Atau tidak ada salah, itu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tidak ada salah sebagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi, mohon madah rempu untuk baru di nak kerus oleh doktor, perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry Anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Suliak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM. Irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkuak anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak hujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celih.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Trege Ngau Sarawak Raya.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sikap suba.
24: Sidato memadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agak bala bujang berani
29: di udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Uh-huh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu utai ke manyua nyadi persoalan pas setiap ikut minsia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Anti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil kebanding rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut bidik kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujaku Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta tua dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita. Ya.
3: Sajurai 635. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Ya, yang ada di tu. Jadi, automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Penyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nom Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya, dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai.

0: genua cok tu sate.
1: Eh kati nai bu, ai tu sate meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, ngebayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak ke telefon, menuju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

0: Pedak dia memang petuanya. Patut nak nak mampu mulut. Ya, meh nanti air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik yang agak petuanya, lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, RYFM.

Aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: 98.9 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Tu aku contoh aja dia tu lah.
3: Oh.
2: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kat medak wayang kau kita. Nanti kita kat medak wayang. Sebenarnya kita medak wayang. Sebenarnya kita tamat ngagai panggung. Kita kat beli tiket dulu dia pasta.
3: Betul.
2: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamat. Labannya syarat ya kau kita. Dah.
3: Benar betul.
2: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
3: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita seminak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nyak kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan suntik so, kita arab ke Tuhan nyak mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditandu ba bob rom bab ti 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya empu ya di gerinti kita bisik tempat di serga nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siko aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga
4: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Segulai, sejalai, YFM.
6: Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihanmu, yang engkau kuduskan dan kasih, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah engkau memanggil kami menjadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami sama.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: senang layak kuasa itu. Ketegasan.
1: Nama dia muai urat banyak.
0: Nama itu mutong steam. Nama tai.
1: Anang muai urat banyak. Dano orang kita.
0: Nama hal teh kayak orang saya medak. Nama aku peduli.
1: Anang yang mampu muai banyak. Nada ibu orang medak. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tengok pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita. Nuan nanti nuan berkata. Urang buka nuna.
0: Ya.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Ah, oh. Dito tuan ada nyamai nak?
0: Ah, ngatu.
1: Ah, barang tuan, ngatu dito.
0: Eh, tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajahnya? Ukainya muka sejam. Tuan dito. Eh, lah, kena
0: aram. Oh, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh, tuan, ampul aja tuan.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat, nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti tidur. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun.
1: Ha,
0: bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak? Lepas basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Ente bapa hidup kita ke dia tok tau dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa hidup sida. Ianya tua lebih hagi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Ente gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Ente bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
2: Mana tanya nuanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plasa jurai tu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi. Macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia medak. Tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kedegak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau Indo sama berga bak mualah tala. Laban nama kebuah ia berga bak mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat, Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasar ndur bejurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Sakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit, hari air atau kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggu jangka tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebudak makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai, kau udah dipandu oleh anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah luar, yang kebuah mana hagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, bahagia.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 5 hari bulan 9. Keterbatu aku dulu di kamarik selamat pagi ngegai semua malam peningau. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku pagi tu. Dini luar kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengok kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ngegai Tuhan. Kep mana ya kurang itu kita malam kudah. Lumai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut mengaku beri terima kasih ke semua berkat yo, kuda sambut kita kelamok ketuk sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan kuda terima kami dalam hidup kami kejadian biak nuan. Kami muji nuan Tuhan ke semua pemanah nuan ngau kami ke semua mensio mengaku. Kami muji nuan oleh kami sudah digagok. Udah diintu nuan, oleh semua berkat sudah beri nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji nuan oleh pengerindu. Ngau kuasa nuan ti sudah nebus dunia oleh Jesus Kristus. Oleh nuan dah beri jalai boleh penghidup. Oleh nuan sudah mai kami ngadang menua surga. Kami minta Tuhan beri kami hati ti peragam ke pengasihan nuan. Nami kami tau muji nuan, ukai semino ngemulut aja tanggau lah kami mego. Lebih tuai kenuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti puji kami ngau apa yang Roh Kudus mego. Blamo lamo ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Angel Saint Luke bagi 6 mereka ada baca buah ayat 1. Jadi sekali lebo Jesus berjalai dengan humai gandum kena hari sabat. Sida murid ia ngambil tangkai gandum, ngusuk lalu makai leka gandumnya. Tangkus kedua orang Farisi, nama kebuah kita ngerja utai tindak disagi lebo hari sabat. Jesus selalu nyawut, kata kita nadai udah maco, pasal utai tidak kerja David, lebo ia ngau baloya lapar. Ia tamak ngagai rumah Allah Ta'ala, ngambil lemakai ruti tu dah dinjuk ngagai Allah Ta'ala. Ruti tu nak tahu dimpok mensia. Kelimpah hari sida imam, lalu merik rutinya ngagai baloya. Ia lalu berjakuk ngagai sida, anak mensia Tuhan ke hari sabat. Jadi sekali lebu hari sabat dibukai, ia tamak ngagai balai gempuru, lalu ngajar, lalu siku lelaki kemati jari kanan bisi dia. Sida pengajar adat ngau orang Persi alu nengkilok ke Jesus. Dekok medok nanti ya dekok ngerai ke orangnya alu buah hari sabat tau kenok. Ngamik sida uliah bersalah ke ya. Tajuk penemu rundian sida. Tak ya berjaku ngai orang ke mati jarinya. Datai gitu lalu berdiri ditu. Orangnya angkat lalu berdiri. Jesus lu berjaku ngagai sida. Aku nanya ngagai kita. Kati kita tahu ngerja utai di mana tahu ke ngebedis lebuh hari sabat ngidup ke nyawa tahu ke munua lebuh ya udah merening agai semua sido ya lebuh jaku agai orang kemati jarinya unjur ke jari nuan uranya lalu unjur ke jari yo lu jari yo gerai tak sido malah pedis hati lu berandau nggak pengen diri pasal utai terdekat kerja sido ngagai Jesus. Tuk jaku Tuhan, terima kasih ya. Kalah talau sampai kita baik kami di surga, kami muji nuan ke jaku nuan ke udah dengar kami. Kami sampai minta leka jaku nuan ke udah dengar kami dia. Tau pulai ke ajar ngelalau kami megok ke betuai ke nuan dalam dunia tu. Kami tiba laban ngamayuh macam penguji. Apai sahab kami ngelaban dalam kami ke ngelaban penguji ngau semua penusah bukai mego. Sampai ke semua ke benung napi penusah jamaya tu. Kering ke sida apai lepas ke sida hari penusah ke benung di tengah sida serta diasai ke sida. Sahab kami bersedia ngatur ulah ngau peniau kami. Bersedia ngatur penghidup kami mego. Runitiah ke penekok nuan.
Beri kami hati ti kering laban semua penguji. Ngami kami tahu dia badas, dia lurus, lu ngasih kejaku Nuan. Sampai itu sebut kami lama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datang me perintah Nuan. Jadi me penekak Nuan, baka dalam surga, kenyawa dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, baka kami ampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datang ke belamo, lamo ya. Amin. Awak kalah talah pai anak ngeruah kudus merekat ke kita, lungitu kita sehari itu ngau ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita yang ujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 1-08 gulai ngebala kuaya dari Sentum.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Nyadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keodah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: Lumunuan dani pagyari, kati asa ti noan. Namautay lam runding noan. Miskenda kita nga saya ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karinig kita yagi baba, nganang tay ti bisin nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw kena day cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinaday tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palok kita. Tang kita uleng nagang yati petansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleh ngerunding utai tiklah lumayuh. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nyebesai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau tiulah tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak keleka lagu tu, nyadi keleka sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Ya, lagu ni mau ada yang bintang hujung kejam. Dia tu 27 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Ngagai kita ke baru mending ke YFM. Nama berita kita sehari tu peningat. Bersampi ada ke kita sama gerai. Belama serta mujur. Ngerja pengawak lebih lagi sehari tu. Jadi sehari tu hari 6 kena 5 hari bulan 9 2026. Dia tu berpengurang pagi. Dia kita dekat pengulang aku Nancy Tambom Takaisi. Pengulang 3 jam tu. Jadi tusun program berpengurang pagi sehari tu. Nada berubah kalai dah tu lagi dia aku dekat berengkah macam berkunci ke sekedar berita ke bisiknya di bawah menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia aku dekat berengkah macam pesan berat ke dikenatai ke kita ngagai YFM. Terus kenatai ke pesan kita ngagai email kami ngga WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. 8 pagi dia megak kita dekat bukulan gau Mr. Melangi bawa program Leman Berita. Bukannya ke tusun program kita bawa pengurang pagi sehari tu hari 6. Jadi sudah tu lagi dekat berkongsi dengan kita berita ke BCI Ayan bawa surat berita kita pagi tu. Anang weng ke frekuensi kita terus berkongsi dengan kami segulai sejalai. Lagu hari Dorentia Dora. Ilak seilak ndak seindak pengurang pagi YFM.

0: Maya ari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau Upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya, terima kasih yang agak kita agak mengkam pengelengau kami bahawa pengerah pagi sehari itu kena 5.9.2026 yang itu berkongsi dengan kita sekedar berita ke BC Ayan bahawa surat berita kita ke BC daripada aku bahawa surat khabar suara Sarawak tu peninggal bahawa semua surat khabar itu BC tulis besar di itu darurat selepas 29 tahun udahnya pejabat industri ditutup sementara. Jadi itu berindik hari penusah sebuah nasab ke nyadi nuntung menua kita. Dia yang di Pertuan Agong tetap ke semua bagi menua serian darurat ketegal penusah sebuah nasab lemai kemari. Lalu berindik hari gaya sebuah nasab tu dah datang batikas pengamah angin atau ke IPU di taung ruga pengerai kau pengelikun mensia mayuah dia pemutus tu di gagak pengudah berindik ke sandi yang penemu hari Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim gau Premier Sarawak ianya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi ke Bekaul. Lalu buat penerang media tu Upis Ari Upis Menteri Besar dia madah katur ti ngasi lagi deka di pejalai kedai niaga pengerai serta pengelantang mensia mayuh ati kena laban penusah tu. Lalu mega perintah deka majak matau gaya kenyadi serta tentu ke semua atur ke diguna di pejalai ke engau lengkas. Lalu tu yang kaum atur ngurang ke sebuah nasab serta ngatai ke penerang engau lalau pengerai ngagai mensia mayuh. Hanya Siti hari berita ke BC Ayan buat surat berita kita pagi tu suara Sarawak. Lalu tu mega peningat berindik harinya dia tetap ke bagi semua surian menua surian darurat ketegal penusah sebun asap nyak Siti Ariatur dikena nyaga pengelikur rakyat. Lalu sapi premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madaka aturnya di pejalai pengguna baca tikas pengamah angin IPU bakana menuanya lebih hari 500. Lalu yang mega nyemetak madah darurat ketegal penusah sebun asap ke sekali tu bisik bidang ngatur mindah bertagang maya PKP pandemik COVID-19 subak. Jadi SOP penerang selia pasal aktiviti ngau premis dikebenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyaga penusah Malaysia NADMA. Lalu sidak ke kena penusah tu mega dipinta ndak baban hati serta ngulih ke berita pemadu baru seminat ba saluran rasmi sidak ke berkuasa kelimpah hari dilalau terus dia di rumah serta nak genak sengkabung hidung gau nyawa nanti nyemak bisik mindah ke Tegal kebuah ti berat. Lalu berindi hari serian darurat ke Bisi di Padah ke yang di Pertuan Agong Lemai Kemari Peninga dia megak tu berkawal ngau 647 buah sekolah primary ngau sekolah secondary kali pegai 12 buah upis pelajar belih menua PPD ditutup sementara pelabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu dia penerang hari upis pelajar menua Sarawak dan madah ke sekolah kena tutup tu ianya sekolah kena pegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Anto, Kenawit, Julau, Ngau Meradong. Ketegal pengawal ngajar ngau belajar Tegalnya mega dia pengawal ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di pejalai ke bas pemanjat timpuah sekolahnya ditutup. Okeynya berita ke ABC Ayan ba surat berita kita pagi tu ke sekali tu. Dah tu lagi agi mega berkongsi ngau kita sekedar berita ke BC Ayan pagi tu. Terus boleh ngau kami buat YFM Angela Latajual.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

sambut meh pesan aku Siti lagu Ari Hendro Ukalo Merina kita buat pengerak pagi pagi tu peningah jadi tu agi megak-medak surat berita kita aba Sarawak Tribune tu dia Serian under has emergency jadi berindi hari yang di Pertuan Agong tetap ke darurat megak dia sekedar penerbai bilun Air Asia tu peningah dibagi benua Malaysia Timur ngau Kalimantan Barat nyangka dekat dikinsil berindi hari gaya pada tirapas ke Tegal penusah sebuah nasab jadi penerang di dikeluar ke company bilun tu dia penumpang di kena laban penanggul tu dekat daripada terus kelimpah hari diperansang merasa status penerbai bilun dirimpu ba apps ke bisik disedia jadi taja apa dia company bilunnya anda ngenang ngosik liat pasal rintai pejalan bilun ti kena laban penusah sebun asap tu lalu nyak matadik tu Siti berita ke angkanya kita nuju kita ke bisik pejalan kini ngagai Malaysia Timur tau ke angkanya kita dalam kandang sehari dua tu tahu pada apps ke bisik disedia status penerbai bilun kita out akhirnya berita ke bisik surat berita kita pagi tu peningah jadi tu mega berita ke bukai ke berkawal engkau kerjasama bandar persahabatan antara bandar Yantai China engkau Majlis Perbandaran Padawan MPP dia terus ditegap ke guna inisiatif Lifting Tomorrow Sun jadi chairmannya Tan Kai Madah kawalnya dia tu ngalih ngagi kerjasama di kemerat keraban rentan bahkan biak miat orang tuai serta sidak ke timpang pendiau atau ke OKU lalu atur tu tipak ngau komitmen MPP ngagai inisiatif bandar mana ke nembiak meet UNICEF ngau rangkaian komuniti mesra usia gerempuang pengerai sedunia WHO hanya ayam mansut kejakunya Maya ditanya media pengudah nerima penemuai Ari Raban Yantai di Kuching. Kayaknya berita dikunci ke bak pengerak pagi ke sekali tu. Pukul 7 tu lagi terus macam pesan ke bisik dikenatai ke kita bak YFM email atau ke WhatsApp YFM Iban. Ambai celumbura Linda.

Suli tau kenem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Bencalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzik dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terus kena ada ke pesan berat kita ngaga email kami ngaga WhatsApp konti YFM Iban laban tu awak aku maca pesan ke bisa dikenatai ke kita ngaga kami ba YFM. Jadi pesan ke Trubah tu peninga kalau pesan tu diterima dari Kathleen Jarau tau ke Ingua. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ke dia ba nanga melinau Mujung, nanga antawa Bali ya, nanga gat Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Yong, Sungai Sud, Ketiba Suang, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu serta kapan belayan ke Bukai ia ke Ngelala, Jarau, Anak Inggan. Jadi pesan tu madah ke Jarau, Anak Inggan. Jarau, Anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 pukul 2.34 minit di ni hari. Jadi ni hantu dekat Dintu abah nombor 22 Lurung Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 hari tu ngau 6 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke Siliak kapan belayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995. Tak ke ngagai Joseph Badul balumur 018-362-8987. Tau ke mega telefon ngagai Marfi Nyegang balumur 013-88-28-886. Nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Jarau, Anak Inggan. Jarau, Anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat Dintu bak nombor 22 Lurung Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 gau 6 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 hari bulan 9 2026. Penerang ke Siliak kapan belayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995 tau ke ngagai Joseph Badul balumur telefon 018-362-8987 atau ke ngagai Murphy Nyegang balumur 013-88-28-886. Lalu pesan ke Bukai tu peningan pesan pemati megak ke diterima Ari Geruna Anak Indek engau Dol Anak Indek. Jadi pesan tu nesau kabang belayan ba Selantiak, Keranggas, Gayau, Munggu Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Kara, Bayet, Punggu, Sungai Arit, Mukah, Bintulu, Miri, Kucing serta semua kabang belayan ia ke Ngelala Pura Anak Inggun. Jadi pesan tu madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai ke 4 bulan 9 2026. Jadi ni tu dekat din tu malam tu 5 hari bulan 9 2026 ba rumah Upung Sering Bangkuang Baru Sri Aman. Lalu dekat di kubur kena 6 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Penerang ke Siliak kapan melayan telefon ngagai Dol Anak Indek berumur 016-809-7062. Tau ke ngagai Geruna Anak Indek berumur 013-636-5089. Tau ke ngagai Giok Anak Indek berumur 012-87-988-353. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat Dintu malam tu 5 hari bulan 9 2026 Barumah Upung Seriang Bakung Bangkung Baru Sri Aman. Lalu dekat di kubur kena 6 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Lalu kapan melayan ke dekat Munggau Silik lagi berkawal dengan pesan tu telefon ngagai Dol sana inde. Balumur kusung 16-809-7062. Tau ke ngagai geruna na inde balumur kusung 13-63-65-07. Tau ke ngagai giyo na inde balumur kusung 12-87-98-85-3. Datu lagi agi maga ngenatai ke pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami Pak YFM.

Sebenar dan indah lagu dari Josephine Jalin Marina Gitai bak pengerak pagi-pagi tu jadi tu lagi mega macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai email kami kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima dari Juliana Pamli atau ke Indai Ide. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan di Batang Krian, Batang Budo, Batang Awi, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang, Lima Buah Rumah, Sungai Anak, Sebuah Rumah, Metuang, Munggu, Sibau, Rumah Jimmy Liduang, Peligong Atas, Peligong Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong, Dua Buah Rumah, Nangaderau, Dua Buah Rumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi, Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh, Rumah Libau, Bila, Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Pit, Rumah Sayid Jelupang, Menegak Atas, Menegak Baruah, Nanga Telik, Tiga Buah Rumah, Engkau Semua Kabar Melayan, ke Ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Jadi pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, Sarjan Budin Anak Sigat atau ke Apai Idek. Udan Adai Lemai Ari 4, ianya 3 hari bulan 9 2026 buat Hospital Miri. Lalu niang tu dekat di Segai belum ayuh buat rumah Margaret Lubuak Kerukuah Ulu Budu Seratuak malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 buat Seratuak Memorial Hill Perabun ianya atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuak. Kabar melayan ke dekat Munga Silik Agi telefon ngagai Juliana Pamli atau ke Indai Idek Balumur Kusung 13-824-1210 atau ke ngagai Dixon Budin Balumur Kusung 11-1578-3394. Nandu isi pesan tu peninga. Pesan tu madah ke Sarjan Budi dan Nasigat. Sarjan Budi dan Nasigat atau ke apa ide udah nadai lemai hari 4. Ianya 3 hari bulan 9 2026 bawah Hospital Miri. Lalu dia tu dekat di itu belum ayuh bawah rumah Margaret Lubuak Kerukuah. Ulu Budu Seratuak malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bawa Seratuak Memorial Hill Perabun atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuak. Lalu kabar melayan ke dekat Mungau Silik Agi telefon ngagai Juliana Pamli atau ke Indah Idek Balumur Kusung 13-824-1210 atau ke ngagai Dixon Budin Balumur Kusung 11-1578-3394. Jadi pesan ke Siti tu megak pesan pemati ke diterima Ari Andrew Anak Ujuh. Jadi pesan tu dituju ngagai akan melayan ke Semakai baka rumah Ganja Putus, rumah William Rabuang Pelawak, rumah Enting in rumah Entinggang Munggu Gernis, rumah Wilson Rentap Beduru, rumah Anyi Matup, rumah Manggat Pelanduak, rumah Resli Ujiah Serudit B, rumah Ngelayang Vun Serudit A, rumah Julian Tanjung Lama, rumah James Meliang Tanjung Baru, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Intai Suri Baru, rumah Stephen Lambur Jerai, rumah Uri Bebulian Atas, rumah Nala Bebulian Baru, rumah Agustin Bebulian Tapang, rumah Markus Lubuak, rumah Buma Pasar Atas, rumah Bakas Buti, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Lium Bangkit Asal, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Adrian Luat Bangkit Ijuak serta Kebang Melayan ke Bukai ke Ngelala Ujuh Anak Jenang. Jadi pesan tu madah ke Ujuh Anak Jenang, Ujuh Anak Jenang tau ke Apai Naci. Udah nadai hari 5 tu tadi ke 4 hari 9 2026. Lalu ni yang dekat din tu belum ayuh bawa rumah Ayak Teberu Paku Sepawah. Hari Minggu tu 6 hari bulan 9 2026 serta niang tu dekat di kubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Pendam Tanjung Labang.
Jadi kabar melayan kereka nemu engkau silik lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tak kebujang naci bawa lumur 011-405-97421. Tu Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke ujuh anak jenang, ujuh anak jenang. Atau ke apa Naji udah nadai hari lima tu tadi, 4 hari bulan 9 2026, lalu ni antuk dekat din tu bulan Mayu bar rumah ayat terbaru paku sepawa hari minggu tu 6 hari bulan 9 2026, serta ni antuk dekat di kubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak pendam Tanjung Labang. Kabar melayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tau ke bujang Nace berumur 011-405-97421. Terus kena tai ke pesan kita ngagai email kami yfmiban di agi bisik pesan ke bisik diterima kami pagi tu adakah dibaca nangkan ketuk lagi pukul 7:30 tu peninga. Terus kita mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu gejalai skut. Uji kita tinduak nai berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kontur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak berterima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai FM.
3: SVSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
4: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Kecubah tu batang berita. Yang di-Pertuan Agong menetapkan darurat ketegal penusah sebun asap ngagai semua bagi menua di Serian. Netapkan darurat ketegal penusah sebun asap kena nyaga penglikun Mensia Maiwa. 647 sekolah primary dan secondary ditutup sementara ketegal menua ti agi balat bersebut. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambong bawa berita pagi YFM kena 5 hari bulan 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

yang di-Pertuan Agong netapkan semua bagi menua serian darurat ke Tegal penusah sebun asap lemai kemari. Tok Berindik Ari Gaya Sebun Asap diudah datai buat tikas pengamah angin IPU di tahu ngerugak pengerai ngau penglikun Mansia Mayua. Pemutus itu digagak pengudah berundian ke Sandiang Pedemu, Ari Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, serta agensi kebekawul. Penerang media RUPS Menteri Besai madah ke atur ti ngasi agi dekat di pejalai kena nyaga pengerai serta pengelantang peranak menuanya ti kena laban penusah tu. Perintah megak dekat majak matau gaya kenyadi serta nentu ke semua atur kediguna di pejalai ke enggau lengkas. Tun Yeng Kaum atur ngurang ke sebun asap serta ngatai ke penerang enggau lalau pengerai ngagai Mansia Mayua. Datap ke bagi menua serian darurat ke Tegal penusah sebun asap, Nyak Siti Ari Atur dikena nyaga penglikun rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah. Aturnya di pejalai pengudah baca tikas pengamah angin IPU, buat kandang menuanya lebih hari 500. Yang nyemetak madah ke darurat ke Tegal penusah sebun asap ke sekali tu, bisik bidang ngatur mindah bertagang PKP, maya pandemik COVID-19 subak. Prosedur operasi standard SOP penerang siliat pasal aktiviti ngau premis tidak dikebenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyangga penusah Malaysia NATMA. Sidak ti kena penusah tu megak dipinta ndak baban ati serta ngulih ke berita pemadu baru seminak bak saluran rasmi sidak ke berkuasa. Kelimpah hari dilalau terus, diau di rumah serta ngena sengkabung hidung ngau nyawa enti semua bisik mindah ke Tegal ke buah ti berat. Yang maksud ke jakut tu, bahawa media di Kuching lemai kemari. Berapa anggaunya perintah menua anda mempelita engau gaya sebun asap ti nuntung menua tu. Nyalai mayu macam atur proaktif seruan di pejalai ke, kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas, madah awam ti nak ngetu seruan diatur. Begulai ngau Premier ndur ngatu ngadu ke atur pemadu baru, belalau ke tata cara tiudah ditetap. Tegalnya ia ngiar jakut tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Atur tumu operasi meniah hujan OPA udah dua kali diperjalai ke sebedau tu dikena netu ke kualiti angin bak tikas ti manah agi. Berindik hari menua ti agi balat bersebun 647 buah sekolah primary engau sekolah secondary ke dipegai 12 buah upis pelajar pelilih menua PPD ditutup sementara belabuh 7 gagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meraduang. Tegalnya pengawak ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat diperjalai ke bas pemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Tuk seriris ngau atur ke bisik bas surat padah upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 garis lalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal Bencana 21/7/2026. Pengerai, penglikun serta penglikun nembiak engau sidak ke gawak bak sekolah majak dikemerat ke upis Menteri Pelajar Malaysia KPM engau upis Pelajar Menua Sarawak JPNS Berindik hari menua di agi balat tersebut. Aturnya diperjalai kena nentu ke sebarang pemutus sekolah beroperasi digagak kena nyaga sidak ke bekawal. Tegalnya cara operasi sekolah kena hari satu minggu baru dekat daripada engau rasmi salitu. Penerang di Facebook JPNS semua orang kelebih lagi apai indai ngau penyaga nembia serta orang ke gawak bak sekolah dilalau seruran nitiah ke jakut padah ngau tangkan rasmi ari KPM ngau upis pelajar menua Sarawak. Mansia Mayua megak dipinta nyaga pengerai diri ngau bala anak kelebih lagi sidak tibisik penanggul bak seput kelimpah ari ngurang ke pengawak bak luar ti semak angin majak kamar. Apa indai megak dilalau ngambil ngerembai tau ke percaya
Ngau sebarang berita ti bedau temu, pengamat kena nyeliah salah tanggap. Ngau saruk penemu. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM.

0: tiga buah kenan, 4 penguai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebing sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulih nur mendak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulih mendak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
2: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenak nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuh Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari Ngujung ke jam dia tu 52 minit dah lepas pukul 7 pagi. Mari selamat pagi dengan kita ke baru bergelengau kami buat YFM ke baru mendiang ke YFM jam ke dia tu engkanya dalam kereta kini baru tamat dalam kereta kini engkanya bisi kebuah ke berat atau ke bisi pengawal ke dekat kerja pagi tu harap ke mujur kerja pengawal kita sehari tu peningat. Oh, jadi sehari tu 5/9/2026 ke kita bising itu oleh pengadar kini. Beri selamat oleh pengadar serta angka megak sekedar kita tu tadi bisik ngintu anniversary hari ulang tahun udah jadi melaki bini kini sehari tu kena 5/9/2026 okay. Lalu pukul 8 tu lagi dia kita terus mendiang ke Leman Berita Bugulan dengan Mr. Melangi dan sebedarnya tu agak merina kita dengan lagu ke

0: biru.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang ngambil kebejaga ri kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri ari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai ari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai, jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang Report, tau ke minta bantu ari SFC Semarang Maya. Bejak penusah tau jadi Semarang Maya. Bersandu Aris Sarawak Forestry Corporation.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, engkau YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat.

bertemu baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peninggal semua. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu, mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah. Jadi aku sampai ke kita mujur dalam semua perkara ya, anak-anak berjaga risubun ke nyadi ke dia tu. Belak mai berluarnya. Si sekedar 2 terdudah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya, anak-anak berjaga-jaga iruk air mayuah serta mayuah kaki dia obat dalam tempat kebetutup mahau seraya kita ke duduk-duduk angkatnya mesti sekadarnya benung iruk kopi ke sekali itu aku mai ke kita 5 itik Leman Berita. Nanti kita sudah sedia ram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali itu Leman Berita keterubah untuk peningah aku mai kita kin mansang ke menua UK, menua United Kingdom. Nama kisah kenyadi dia din. Bak menua United Kingdom dia peningah ya. Aku ngenang senentang nama Jakob sempat mantik dekaliah ke Jakob. Beri betis minta pah. Beri mimit minta mayuah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak bersebuah company teknologi di menua UK din. Company IBM ya ke jaga-jaga kerasa komputer tu tadi. Company kaya, company besar serta dunia tu. Komputer ke kena kita ya tadi. Ngenak kerban ke dia keluar sedek ya tu. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak berkompeninya kira ya pengawal technician pihak lah. Jadi sampai lama aku dah peningat dalam tahun 2008 subak ya tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser tau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tikas 4 kira tikas ke balat mah tau au. Ya jadi ya pun tadi berubat peningal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ayah ke maya ayah ke sebedau sakitnya. Kira lah berketuk tadi. Sebedau ke sakitnya tadi gaji £10,000 sebulan. Jadi diberi orang £7,500. Jadi ya tahu ni buah nurun bekerja. Gawak hari rumah je. Nama-nama utai tadi. Kira kari rumah megang maya nyatari asuh belelah. Asuh orang nyaga diri empumah. Lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lama udah nyak peningal. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam £54,000 tu tadi pulai ke duit kita nyokak £300,000 setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peningal. Nak lama udah nyak peningal. Nak muka-muka Ian Clifford. Mai company atau tadi bicara. Bah dalam kod. Dah baik yang lagi kod.